0: permintaan tinggi. Terletak dalam kawasan Balai Raya Kampung Batu Menyikar, projek diusahakan jawatankuasa pembangunan komuniti kampung JPKK sejak 2 tahun lalu. Dengan bayaran RM100 semalam, rumah tersebut boleh memuatkan 5 orang dalam satu masa lengkap dengan kemudahan asas. Menurut pengerusi JPKK Batu Manikar Ismail Samad, sejak dibuka, INAP desa ini terus menerima kunjungan dari dalam dan luar Labuan terutama pada hujung minggu.
1: Kebanyakannya daripada luar, contohnya dari Sabah dan Brunei ataupun Sarawak. Dan daripada 2024 hingga sekarang, lebih daripada 100 hingga 200 orang pengunjung datang ke sini. Kebetulan homestay itu terletak berdekatan dengan pantai, jadi itu adalah tarikanlah.
0: Menerusi peruntukan unit penyelarasan pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri, sebanyak RM100,000 disalurkan bagi projek inap desa serta penyewaan peralatan majlis. Tambah Ismail, peluang dan ruang diberi oleh kerajaan perlu direbut oleh semua khususnya komuniti kampung.
1: Usaha kerajaan untuk memberi peruntukan kepada Sejati Mujani amat baik dan kami amat-amat mengalu-alukan. Kalau ada peruntukan begini, perlu kita rebutlah. Untuk kebaikan penduduk setempat dan khususnya kepada JPKK itu sendiri.
0: Menyokong agenda pembasmian kemiskinan dan pembangunan masyarakat secara mampan itu matlamat penganjuran program Basmi Miskin Tegar Pengukuran Kemiskinan Multidimensi MPI Labuan. Ia dianjur Pusat Pengajian Pembangunan Unku Aziz UAC, Universiti Malaya UM dengan kerjasama Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL, Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL. Program bertujuan menilai keberkesanan dan kemampanan impak inisiatif Basmi Miskin Tegar IBMT melalui pendekatan MPI, juga mengumpul data kesejahteraan peserta bagi menyokong pembangunan sistem My MPI Plus yang dibangun UAC. Majlis Perasmian Penutupan disempurnakan Penasihat UAC UM Datuk Seri Mustafa Muhammad, hadir sama Pengarah UAC UM Datin Seri Profesor Dr. Suhaiza Hanim Datuk Muhammad Zailani dan Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Sepatutnya.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Farah minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Farah tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir.

0: Jadi untuk makluman semuanya, apabila tentang bola ni kan dia kan, saya percaya di kalangan kita ni lebih fokus untuk tengok perlawanan tertentu lah. Macam saya lebih memilih untuk pasukan ataupun negara yang saya nak tengok.
1: Okay.
0: Jadi saya taklah korbankan masa saya nak tengok kesemua perlawanan. Awak dia macam mana?
1: Okay, kalau saya kan Irfan dengan Sufi, antara bola, makan dan tidur, saya akan pilih tidur.
0: Baik.
1: Lepas tu antara bola dan makan, saya akan pilih makan.
0: Jadi yang paling penting sekali lah, yang paling penting sekali lah, kita kena tahulah sebenarnya apa fokus utama kita. Kalau esok kita nak bekerja macam kami ni, macam kita ni semua ni, yang kerja pagi ni, kita dah tahu dah pukul berapa kita nak tengok, pukul berapa kita nak fokus tentang perlawanan itu, dan pukul berapa kita nak bangun. Kita dah biasa dah sebenarnya.
1: Disebabkan Jerman pesta bola, saya akan menantikan pasukan Jerman di peringkat seterusnya. Bye semua.
2: Jerman pada juara dunia dia, sebab kita minat pasukan yang sama. Hidup Jerman.
3: Okey, dan seterusnya kita nak tanya pada rakan-rakan di labuan kita lah kan. Jadi sebenarnya seperti mana yang dikongsikan oleh Dia dan juga Sonic tadi, kita perlu aturlah masa kita kan. Jadi bagaimana pula anda memastikan bahawasanya kita kena cukup tidur? Kalau tak, kita tak tahu nak cakap apa kan. Sebab penyampai radio perlu bercakap, pengacara juga perlu bercakap. Jadi perlu mendapatkan rehat yang cukup. Jadi mungkin boleh kongsikan aturan tontonan tu.
2: Tips-tipsnya bagaimana?
4: Okey. Kalau bagi saya, kita kena pastikanlah terlebih dahulu jadual perlawanan yang kita nak sokong tu kan, dan pastikan juga apa yang perlu kita utamakan tu, kita nak utamakan dulu. Macam kita nak bekerja, kalau kita kerja konti pagi ni kan, memang kita kena pastikan kesihatan itu harus diutamakan, waktu tidur harus diutamakan juga. Tak apa, jangan risau, RTM ada siaran, orang kata siaran tertunda. Kalau tak sempat tengok live, walaupun kita kena tengok live juga, tapi RTM tetap menyediakan siaran tertunda juga. Jadi kita kena utamakan juga kesihatan fizikal mental kita.
5: Jadi kita nak tengok jugalah kan, macam mana dari segi masa tu kita kena urus betul-betul. Jadi mana yang menjadi kepentingan kita, itu kita fokus terlebih dahulu. Bola kerja tetap kerja.
4: Kerja tetap kerja. Dan saya tak sabar menantikan penampilan Argentina hari Rabu ini.
5: Semangat Shima.
2: Mesti semangat.
3: Betul. Ambil cuti ya.
4: Cuti umum. Kebetulan.
3: Ya, tahniah.
2: Okey, terima kasih rakan-rakan kami dari Labuan FM. Baik, kita nak berikan ruangan ini kepada rakan kita di Langkawi FM untuk berkongsi.
3: Penutupnya.
2: Dekat mana nak tengok pada dunia ni kan? Sebab saya tahu RTM menyediakan saluran-saluran menarik untuk kita semua. Ya, silakan.
6: Ya, yang pasti.

0: Tengah ya, yang mana ada yang minat Jerman, okey, dia dan Argentina. Tapi saya lain sikit, Korea Selatan, okey. Kalau kata contoh kan, nak tonton bola sepak di mana? Kalau saya menonton di RTM Click. Okey, jangan lupa, perlawanan kedua Korea Selatan akan bertemu tuan rumah Mexico pada hari Jumaat 19 Jun jam 9 pagi di TV, okey, dan RTM Click.
1: Betul-betul percuma.
2: Itu yang kita bayar-bayar satu sen pun. Artinya belanja semua. Terima kasih kepada rakan-rakan kami dari National FM, DJ Dia dan juga Sonic. 8 FM kita bersama dengan DJ Hebril juga Shima. Dan Lantau FM kita bersama dengan DJ Yaya. Terima kasih semua.
0: Satu Shima, sejuta sorakan.
3: Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.
4: Harga minyak mentah di pasaran Asia turun.
3: Prestasi
4: saham
3: dan peluang pasukan mara ke pentas
4: Amerika
3: akhir.
4: Amerika Syarikat akan lepaskan $12 billion Asia.
3: Piala Dunia FIFA 2026.
4: Assalamualaikum, salam
3: satu jiwa,
4: Madani, saya Khairul Azman Arba dalam utama 9 pagi. Harga minyak mentah susut lebih 4% selepas Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan untuk menamatkan perang di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate turun 4.39% kepada $81.15 setong dalam dagangan di Tokyo. Sementara itu, indeks saham Jepun dan Korea Selatan melonjak pada awal dagangan hari ini. Nikkei 225 meningkat 4.21%, manakala indeks penanda aras Korea Selatan Kospi melonjak 4.97% sekaligus mencerminkan sentimen positif pelabur terhadap perkembangan konflik itu. Perkembangan lanjut dalam segmen luar negara. Kekerapan jualan ramah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali di setiap Dewan Undangan Negeri DUN bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelumnya. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah jualan ramah madani berbeza di setiap negeri bergantung kepada jumlah DUN yang ada. Sementara itu, program jualan madani KUSKOP 2026 menjadi pusat sehenti menghimpunkan pelbagai perkhidmatan kerajaan bagi memudahkan urusan rakyat dan komuniti usahawan. Bukan sekadar platform jualan barangan keperluan asas pada harga diskaun. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong, pendekatan bersepadu itu menunjukkan program tersebut bukan sekadar jualan tetapi turut berperanan sebagai saluran terus untuk membantu rakyat menyelesaikan urusan dengan lebih cepat dan mudah. Pemberian geran aktiviti kepada Sekretariat Rukun Negara SRN dan Kelab Rukun Negara KRN mampu memperkukuh penghayatan serta amalan nilai rukun negara dalam kalangan rakyat, khususnya generasi muda. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, geran diberikan bernilai RM10,000 kepada setiap SRN dan RM5,000 kepada setiap KRN. Ketika ini terdapat 189 SRN dan 6,849 KRN di seluruh negara. Selain itu, peruntukan geran padanan berjumlah RM5 juta disalurkan melalui Belanjawan 2027 bagi menghidupkan semula 10 memorial negarawan. Ia dikelolakan oleh Arkib Negara Malaysia untuk membantu usaha memelihara warisan sejarah negara. 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar dijangka menerima manfaat beasiswa anak ikasi baik PTPTN tahun ini. Sebanyak RM210 juta diperuntukkan Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN bagi program tersebut. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, pelajar yang terpilih berdaftar dalam pangkalan data ikasi serta mengikuti pengajian peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Setakat 31 Mei lepas, baik PTPTN telah manfaatkan 402 orang pelajar melibatkan dana RM8.79 juta. Dalam pada itu, PTPTN memperuntukkan RM3 bilion tahun ini bagi membantu pembiayaan pendidikan kepada pelajar yang akan dan sedang melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Pengerusi PTPTN, Dato' Sri Norliza Abdul Rahim berkata, peruntukan itu disalurkan menerusi pinjaman pendidikan PTPTN. Ini bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Pindaan Akta Mara 1966 yang baharu akan dibentangkan di Parlimen tahun ini selepas Majlis Jemaah Menteri meluluskan kertas dasar berkaitan pindaan berkenaan. Pengurusi Mara, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki memaklumkan beliau telah diminta supaya memastikan proses pindaan itu dapat diselesaikan mengikut jadual. Arahan itu dikeluarkan timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah.
5: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
4: Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam masa terdekat dipantau rapi oleh Met Malaysia. Ketua Pengarahnya Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam kenyataan memberitahu fenomena itu mungkin berterusan sehingga awal 2027. Ia dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang musim barat daya yang dijangka berterusan sehingga September depan. Keadaan itu berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan, meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerebu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
4: Ivory Coast menang 1-0 ke atas Ecuador dalam perlawanan kumpulan E di Philadelphia. Jaringan Les Elephants diperoleh menerusi Amad Diallo pada minit ke-90. Terdahulu separuh masa pertama berakhir tanpa sebarang jaringan. Sementara itu, pasukan Iran selamat tiba di Los Angeles menjelang perlawanan pembukaan kumpulan G menentang New Zealand. Penyertaan Iran sebelum ini menjadi tanda tanya susulan konflik yang berterusan antara negara itu dengan Amerika Syarikat dan Israel. 15 pegawai pentadbiran dan pengurusan pasukan dilaporkan tidak dibenarkan memasuki Amerika selepas gagal memperoleh visa. 13 pasukan menolak kenyataan yang dikaitkan dengan Presiden UEFA Alexander Seferin berhubung dakwaan bahawa forma baru kejohanan itu menghasilkan banyak perlawanan yang langsung tidak menarik dan menjejaskan kualiti kejohanan. Dalam kenyataan bersama, semua persatuan berkenaan menghormati format tersebut dan memaklumkan tiada perlawanan Piala Dunia yang dianggap tidak penting bagi negara yang bertanding. Kenyataan itu disifatkan mengecewakan serta gagal menghargai usaha, pengorbanan dan aspirasi pemain, jurulatih, kelab, pentadbir serta penyokong bola sepak di seluruh dunia. Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya, juara dunia 7 kali Lewis Hamilton menamatkan penantian untuk meraih kemenangan sulung bersama Ferrari. Kemenangan itu juga merupakan yang pertama buat Ferrari sejak musim 2024 serta kemenangan ke-106 dalam karier Hamilton. Bermula dari petak kedua, Hamilton memanfaatkan strategi hentian pit yang tepat untuk mendahului perlumbaan sebelum melakar kemenangan dengan kelebihan melebihi 19 saat di hadapan pemandu Mercedes George Russell.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
4: Berita seterusnya. luar negara, Amerika Syarikat akan melepaskan $12 bilion daripada aset Iran yang dibekukan sebelum rundingan antara kedua-dua negara bermula. Laporan itu oleh agensi berita Mer memetik memorandum persefahaman 14 perkara didakwa dimeterai antara Washington dan Tehran. Iran antara lain menuntut agar aset bernilai $24 bilion yang dibekukan dilepaskan sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Rundingan bermula selepas memorandum persefahaman berkenaan dimutamakan pada Jumaat ini. Sementara itu, United Kingdom, Perancis, Jerman dan Itali menyatakan kesediaan untuk menarik balik sekatan ke atas Iran susulan persetujuan dicapai antara Amerika Syarikat dan Iran. Dalam kenyataan bersama, keempat-empat negara berkenaan memaklumkan kesediaan melonggarkan sekatan berkaitan sekiranya Tehran mengambil langkah jelas dan boleh disahkan berkait program nukliernya. Malah akan bekerjasama secara intensif dengan Amerika, Iran serta rakan serantau bagi mengekalkan momentum ke arah penyelesaian diplomatik jangka panjang. Malaysia pada kedudukan yang baik untuk melaksanakan program kuasa nuklear. Ini memandangkan negara telah membina tradisi yang lama serta kepakaran dalam teknologi nuklear. Pandangan itu disuarakan Ketua Pengarah Agensi Tenaga Atom Antarabangsa Rafael Mariano Grossi. Beliau berkata pengalaman Malaysia dalam mengendalikan reaktor penyelidikan telah menjadikan asas yang kukuh untuk negara memajukan cita-cita tenaga nuklear sebagai sebahagian daripada campuran tenaga masa hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga minyak mentah di pasaran Asia turun, saham melonjak. Amerika Syarikat akan lepaskan $12 bilion aset Iran yang dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Ya, bicara eksklusif untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama dengan kami menerusi slot bicara eksklusif untuk edisi Isnin 15 Jun 2026. Dan topik pada kali ini mengenai dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi. Dan anda terus bersama-sama dengan Hebri Shima pagi ini.
4: Dan terima kasih kita ucapkan kerana anda masih lagi kekal di frekuensi Labuan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh ikuti kami penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM ketika ini. Juga kita ada live di TikTok Labuan FM untuk anda bersama-sama kami dan tetamu jemputan khas kita lah hari ini. Yang mana kita akan berbicara sekali lagi topiknya sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi.
3: Okay, dan anda juga boleh ikuti kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik dan dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan kita tidak berdua saja sih pagi ini. Kita bawakan tetamu undangan kita yang cukup istimewa yang akan membicarakan mengenai dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan.
4: Ya, jumpa lagi kita kali ini.
3: Ya, betul. Bersuah kembali.
4: Bersuah kembali. Macam setahun hanya sekali dia berjumpa dengan tetamu kita hari ini.
3: Setahun terlalui.
4: Okay. Baik, kita bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Saiful Muharram bin Muhammad Tahir, merupakan penolong pengarah kanan Cawangan Pengurusan Dakwah Jabatan Agama Islam Jawi Labuan. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa khabar pagi ini Ustaz?
5: Alhamdulillah, cuaca bagus, hati pun tenang.
4: Alhamdulillah. Nampak bersemangat pagi ini Ustaz ya. Okey, pandangannya jelas Ustaz ya.
5: InsyaAllah.
4: InsyaAllah. Lagi-lagi kita nak melangkah.
5: Saya awal masuk office.
4: Oh, awal ya.
5: Sebelum nak sabar mau pergi RTM.
4: Oh, nak sabar pergi. Alhamdulillah. Senangnya hati kami mendengarkan. Jadi apatah lagi nak melangkah ke tahun baharu ni kan. Jadi betul? Sekali lagi pagi ni kita akan bercerita mengenai dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Baik Ustaz, setiap kali tibanya tahun baharu Islam, sambutan Ma'al Hijrah bukan sekadar acara tahunan, malah menjadi wadah penting untuk umat Islam menghayati semula sejarah penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengambil iktibar daripada pengorbanan perjuangan baginda dalam membangunkan ummah. Dan sudah tentu penganjuran sambutan pada peringkat wilayah Persekutuan Labuan kali ini mempunyai orang kata mesej tersendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam kita nak memperkukuhkan lagi nilai keimanan, perpaduan, semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi untuk permulaan pagi ini Ustaz, mungkin boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita serba sedikit tentang objektif utama penganjuran majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan 1448 Hijrah 2026 Masihi pada kali ini. Silakan Ustaz.
5: Okay, terima kasih DJ, terima kasih RTM kerana telah mengundang Jawi untuk hadir dalam konti radio ini untuk menyampaikan beberapa objektif dan temubual eksklusif pada tahun ini.
4: Baik.
5: InsyaAllah kita akan bertemu setiap kali ada program sambutan peristiwa Hari Kebesaran Islam. Assalamualaikum juga para pendengar dan follower TikTok yang ada berapa ribu sudah sekarang?
4: Tap sudah 100 lebih.
5: Wah, banyak sudah tuh. InsyaAllah esok kita akan mengadakan sambutan Ma'al Hijrah. Antara objektif yang diadakannya sambutan ini dan yang merupakan sambutan tahunan sebagai satu peristiwa untuk kita kenang bahwasanya Hijrah itu adalah titik permulaannya tarikh baru untuk Islam, dan juga terbentuknya negara Islam yang pertama di Madinah. Itu kita kena ingat sejarah. Dan juga untuk mengimbas kembali perjuangan sahabat dan juga baginda Rasulullah SAW. Susah sebenarnya meninggalkan kota kelahiran masing-masing, meninggalkan bisnis yang selama ini mereka rintis, mungkin datuk moyang mereka punya perniagaan, dan ahli keluarga ada yang terpisah disebabkan beriman kepada Nabi Muhammad. Disebabkan hanya beriman kepada Nabi Muhammad, mereka sanggup meninggalkan semua dan mengikuti perintah Allah untuk berhijrah. Jadi peristiwa hijrah yang akan kita sambut itu sebenarnya ingin mengimbas kembali betapa ketakwaan, betapa semangat, keberanian, pengorbanan, dan juga ada nilai-nilai sejarah tentang strategi bagaimana hijrah itu dilakukan. Ada yang terpaksa mengupah, bukan juga terpaksa lah, strategi Nabi Muhammad untuk mengupah seorang Yahudi menjadi penunjuk jalan. Ini ada fikih sirahnya sendiri. Ini ada bahwasanya kita boleh mengupah sesiapapun untuk tujuan yang mana orang itu sangat arif dalam bidangnya. Kita juga tahu Asma binti Abu Bakar yang menghantar makanan, yang menjadi mata-mata pada Quraisy. Ini semua adalah penuh dengan strategi. Begitu juga dalam hijrah ini diharapkan kita bukan saja mengimbas sejarah, tetapi juga kita haruslah sama-sama mengimplementasikan makna sejarah itu sendiri, yaitu keluar daripada kegelapan menuju ke alam yang terang benderang, pergi daripada perkara yang negatif menuju ke arah yang positif, pergi dari yang buruk menuju yang baik, pergi kepada perkara ketidakjujuran menjadi perkara amanah. Dan inilah antara objektif-objektif kenapa kita sambut Maal Hijrah tersebut. Begitulah DJ.
3: Okey, baik, itu di antara objektif utama bagi penganjuran Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 1448 Hijrah dan 2026 masih pada kali ini, yang mana mempunyai dan juga matlamat mesej tersendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat dalam memperkukuhkan nilai keimanan. Okey, baik Ustaz. Dan bila cakap mengenai dengan Maal Hijrah ini ataupun sambutan Maal Hijrah ini, setiap kali sambutan Maal Hijrah diadakan, tema yang dipilih pastinya membawa mesej yang signifikan dan juga relevan dengan situasi semasa masyarakat. Dan kita tahu juga tema ini bukan saja menjadi identiti kepada sambutan tersebut, malah menjadi panduan dalam menghayati semangat hijrah yang sebenar, iaitu perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik berlandaskan ajaran Islam. Dan sudah tentu juga tema yang dipilih pada tahun ini mempunyai pengisian dan juga makna yang sangat mendalam untuk difahami serta diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi Ustaz, apakah tema Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 1448 Hijrah 2026 masih kali ini, dan juga mungkin Ustaz boleh ulaskan maksud dan serta message yang ingin disampaikan melalui tema tersebut, Ustaz?
5: Okey, tema kali ini masih meneruskan tema tahun sebelumnya, tetapi ada sedikit penambahan lah. Tema tahun ini saya dimaklumkan ianya berbunyi Ummah Madani
4: Dihayati.
5: Madani dihayati, ummah diberkati. Saya ingat madani dan berkat saya tadi tu. Madani dihayati, ummah diberkati. Jadi masih lagi menggunakan konsep apa yang digagaskan oleh pimpinan kerajaan sekarang, bahwasanya kita masih lagi meneruskan konsep madani, di mana ada kemampanan, kesejahteraan, keseimbangan antara ekonomi dan spiritual, mestilah adil antara semuanya, dengan harapan apabila menghayati madani tersebut, maka ummah ini atau orang rakyat Malaysia ini akan diberkati. Diberkati itu adalah pinjaman daripada bahasa Arab yang bermaksud an-numu wa ziyadah. An-numu itu artinya tumbuh, ziyadah itu bertambah. Jadi seandainya apabila madani itu dilaksanakan, adanya kejujuran, tidak mencemarkan alam, ekonomi seimbang dan lain sebagainya, dengan harapan maka umat-umat ini nanti akan bertambahlah makmur, kehidupan dia bertambah sehat, alam sekitar pun bertambah baik, penghijau pun bertambah semarak, dan juga semuanya akan bertambah hebat seperti mana baldatun thayyibatun warabun ghafur, yaitu negeri yang baik dan sentiasa mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
4: Baik. Itu merupakan tema Majlis Sambutan Maal Hijrah berkat Wilayah Persekutuan Labuan untuk kali ini 1448 Hijrah dan 2026 Masihi. Dan pastinya rakan-rakan pendengar kita, masyarakat di Labuan ini Ustaz, ingin mendapatkan orang kata maklumat yang lebih jelas lagi mengenai dengan pelaksanaan Majlis Sambutan Maal Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bila, di mana majlis sambutan ini diadakan, dilaksanakan. Mungkin boleh orang kata warga Labuan turut hadir untuk memeriahkan lagi sambutan yang penuh bermakna ini Ustaz.
5: Okey, DJ, Amalan Jawi Labuan, kita akan menggilirkan masjid-masjid untuk menjadikan mereka tuan rumah. Sebelumnya Masjid Biru, sebelum lagi Masjid Layangan, dan kali ini Masjid Hijau. Jadi bagusnya di Labuan ini masjidnya pakai warna. Ada hijau, ada biru,
4: ada pink,
5: ada kuning, ada pink. Sampai orang pun lupa apa masjid hijau itu siapa namanya. Jadi masjid hijau itu Masjid Sultan Abdullah Sungai Bedaun. Insyaallah besok kita adakan di situlah, di kampung Sungai Bedaun, seawal jam 5.30 petang. Kehadiran orang ramai, hadir pada jam 5.30. Kemudian sebelum azan maghrib, kita akan mengadakan bacaan doa akhir tahun. Doa akhir tahun ini bunyinya lebih kurang untuk memohon ampun terhadap peristiwa-peristiwa yang telah kita lakukan sepanjang tahun 1447. Jadi kalau ada yang terlajak kata, terlajak bicara, kemudian ada yang terbuat tidak sengaja, jadi mohon ampun. Itu ada doa akhir tahun. Selepas itu azan maghrib. Selepas azan maghrib ada lagi doa awal tahun. Mohon perlindungan daripada Allah. Mohon supaya cita-cita ataupun azam sepanjang 1448 nanti dapat dibantu dan dapat dilaksanakan. Lepas itu sholat maghrib. Selepas itu ada ceramah yang akan disampaikan oleh ustaz jemputan kita sehingga selesai. Dan sholat isya selesai.
4: Baik, itu orang kata perincian mengenai sambutan Maal Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan Labuan akan diadakan esok. Dia bukan apa Ustaz, senang nak mengingat Masjid Hijau di Sungai Bedaun. Bermula insyaAllah awal 5.30 minit petang. Kalau boleh datanglah seluruh masyarakat Labuan di alu-alukan hadir untuk kesambutan kali ini.
3: Baik, okay, dan nanti kita akan sambung semula lagi dengan topik kita pada pagi ini mengenai dengan sambutan Maal Hijrah peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah dan 2026 Masihi. Dan pada anda kekal bersama-sama dengan kami, terus mendengarkan ini dia Labuan FM, suara pesisir anda.

0: anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
3: Ya, bicara eksklusif kembali lagi bersama-sama dengan anda sebelum 31 minit pagi sudah ketika ini. Dan kita masih dari dalam topik sambutan Mahal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita, Syimah juga. Kalau tadi kita sudah tanya mengenai dengan sedikit tentang objektif utama penganjuran majlis sambutan Mahal Hijrah ini kan.
4: Temanya
3: juga dan bilakah dan di mana kan majlis sambutan Mahal Hijrah wilayah Persekutuan Labuan yang akan dilakukan kan. Okey, jadi kali ini kita kembali bersama-sama dengan Ustaz Saiful Muharram bin Muhammad Tahrir, penolong pengarah kanan cawangan pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Jawi Labuan. Kita nak tanya mengenai dengan setiap kali sambutan Mahal Hijrah diadakan, pastinya juga kita tahu ya, terdapat pelbagai pengisian yang disusun bagi menghidupkan semangat hijrah dan juga memberi manfaat kepada masyarakat. Dan kita tahu juga pengisian yang dirancang bukan saja bersifat keagamaan, malah mampu menjadi medium untuk mendidik, menyatukan masyarakat serta menyemarakkan kecintaan terhadap sejarah dan juga perjuangan Islam. Jadi dari Ustaz sendiri, mungkin kalau boleh kongsikan, apakah antara acara ataupun pengisian yang menarik yang akan berlangsung sepanjang sambutan Mahal Hijrah pada tahun ini, Ustaz?
5: Okey, pengisian dia ceramah, mungkin tentang sirah dan juga iktibar serta hikmah-hikmah di sepanjang makna hijrah. Baik. Kemudian saya juga yakin setiap masjid di kampung-kampung pun mengadakan program yang sama. Ada bacaan doa awal dan akhir tahun. Jadi kalau untuk rakyat ataupun masyarakat kampung Sungai Bedaun, bolehlah hadir di Masjid Hijau. Untuk masyarakat di Layangan, hadir di Masjid Layangan.
4: Betul.
5: Nah, nanti kalau satu Labuan pergi Masjid Hijau, tidak juga muat tuh kan. Begitu. Jadi saya yakin setiap masjid akan mengadakan program-program seperti ini. Begitulah DJ, tapi kebiasaannya program tersebut akan diawali dengan bacaan akhir tahun dan diawali dengan bacaan awal tahun. Supaya Allah membantu cita-cita dan azam kita, apa yang kita cita-citakan lah. Macam itu.
4: Baik, itu penyisian untuk kali ini diisi dengan ceramah dan seperti setiap tahun lah. Bacaan doa akhir dan awal tahun. Dan kejayaan sesuatu program ini sebenarnya bukan bergantung hanya kepada pengisian yang menarik semata-mata, tapi sokongan, penyertaan daripada pelbagai pihak itu pun sebenarnya main peranan. Jadi bagi Ustaz sendiri, siapa yang dijangka hadir ke majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun ini, dan sejauh mana penglibatan masyarakat Labuan dalam memeriahkan lagi sambutan yang penuh bermakna ini, Ustaz?
5: Tetamu VIP yang dijangka hadir adalah pertama sekali timbalan pengurusi, saya dimaklumkan akan hadir. Kemudian CEO PL, mungkin kalau tidak dapat hadir akan diwakilkan oleh timbalannya toh, ataupun wakil daripada PL.
4: Baik.
5: Dan juga YB Parlimen, kita sudah hantar jemputan. Dan saya belum dapat maklum balas rasmi, tapi kalau YB tidak dapat hadir, insyaAllah akan digantikan oleh pegawai khas ataupun sesiapa yang difikirkan perlulah. Dan juga sekitar penduduk, ketua-ketua jabatan persekutuan di Labuan pun dijemput hadir. serta penduduk ataupun masyarakat kampung sekitar Kampung Sungai Bedaun. Begitulah, lebih kurang dalam average 500 orang akan memenuhi Kampung Masjid Hijau esok petang,
4: insyaAllah. Jadi kita yakin ya, sambutan Maal Hijrah ini merupakan acara yang menyatukan masyarakat.
3: Betul.
4: Daripada pelbagai lapisan dalam kita nak menghayati makna penghijrahan yang sebenar, secara tidak langsung mencerminkan kesedaran komitmen masyarakat terhadap usaha memperkukuhkan nilai-nilai Islam dan semangat perpaduan dalam komuniti. Jadi esok seawal 5.30 petang dijemput hadir, dialu-alukan hadir di Masjid Hijau di Kampung Sungai Bedaun.
3: Ya, di mana kita nak menyemarakkan juga kecintaan terhadap sejarah dan juga perjuangan Islam kita ni. Okey, dan Ustaz, sebelum kita mengakhiri slot ataupun sesi bicara eksklusif pada pagi ini, sudah tentunya sambutan Maal Hijrah bukan sekadar acara tahunan yang kita raikan lah kan. Dan juga tetapi ia lebih penting sebagai medium untuk menyampaikan mesej seperti dakwah, menyamai kesedaran dan juga mengajak masyarakat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi sebagai penutup, mungkin Ustaz boleh berikan apa sedikit harapan Ustaz kepada masyarakat, khususnya warga wilayah Persekutuan Labuan, melalui penganjuran majlis sambutan Maal Hijrah peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi kali ini. Ustaz, silakan Ustaz.
5: Ini soalan terakhir ni kan?
4: Yeah.
5: Macam cepat betul masa berlalu. Pertama, setiap kampung diminta untuk hadir ke masjid-masjid kampung masing-masing lah untuk mengadakan sambutan Maal Hijrah dan juga mengadakan doa awal dan akhir tahun. Tapi khas untuk penduduk Kampung Sungai Bedaun, diminta untuk hadir di Masjid Hijau esok jam 5.30. Saya juga menyeru kepada seluruh warga Jawi, guru-guru, sera ataupun kafa untuk hadir meramaikan majlis anjuran jabatan tersebut. Yang kedua, manusia itu fitrahnya berubah. Fitrah secara semula jadi manusia itu berubah. Sebab kalau tidak berubah, nanti akan dimakan usia lah, diam-diam begitu saja kan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ma'u in salatoba wa ilam yasil lam liatib. Air itu seandainya mengalir, dia akan bagus, akan jernih. Tapi kalau dia bergenang, dia akan membusuk. Jadi manusia itu kalau begitu-begitu terus, tidak berubah, maka dia akan membusuk dan tidak baik. Jadi pada kali ini, dan juga ada beberapa, saya ambil contoh beberapa brand-brand besar dunia yang tidak mau berubah, akhirnya sekarang sudah mati. Kita sudah tidak jumpa BlackBerry, kita sudah tidak jumpa Fuji, Kodak, dan sebagainya, sebab tidak berubah. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada seluruh penduduk Labuan untuk sama-sama kita berubah ke arah yang lebih baik. Hijrah bukan setakat sambutan doa awal dan akhir tahun. Hijrah juga adalah implementasi daripada minazulumat ilan nur, daripada perbuatan kegelapan menuju alam yang terang benderang, daripada negatif kepada positif, daripada penipu kepada yang jujur, daripada tidak amanah kepada yang amanah. Dan juga pada kesempatan kali ini, sesuai dengan gagasan pimpinan besar kita untuk mengekalkan nilai-nilai madani di dalam diri kita, yaitu ingin menjadikan manusia yang beradab, yang manusia yang berakhlak, manusia yang seimbang antara pembangunan spiritual, jangan mencari keuntungan semata-mata tanpa mengindahkan kepada orang yang berhak menerima, dan juga perlu kreatif dan berdaya cipta. Yang paling penting, kita mestilah memiliki sifat ihsan dan kepada sesama makhluk, sehingga kan apabila ini semua dapat dihayati, maka negara kita insyaAllah akan diberkati. Begitulah DJ sekadar pesan-pesan kepada seluruh penduduk Labuan. Sebelum kita mengakhiri, dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada RTM. InsyaAllah kita akan berjumpa untuk bicara eksklusif pada sambutan Maulidur Rasul yang akan datang. Belum lagi Maulid, sudah di promo awal-awal lah. Siapa nak tahu ada follower-follower tak sabaran mau tengok. Bila lah Ustaz mau on air lagi kan. Bulan 8 nanti. Bulan 8 insyaAllah Maulid. Jadi tunggukan, tunggulah kemunculannya pada bulan 8. Boleh tag, boleh tulis di diary masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, baik. Itu di antara harapan ataupun pesanan daripada Ustaz sendirilah ya. Yang mana kali ini mempunyai matlamat dan juga mesej tersendiri yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya dalam memperkukuhkan nilai keimanan, perpaduan dan juga semangat perubahan ke arah yang lebih baik.
4: Iya, jadi sekali lagi sambutannya esok akan diadakan esok di Masjid Hijau Kampung Sungai Bedaun 5.30 petang. Jadi masyarakat setempat dialu-alukan hadir, warga kampung yang lain mungkin boleh imarahkan sambutan ini di masjid masing-masing surau masing-masing juga. Dan sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu kita. Mungkin ada yang merindui wajahnya. Jangan risau, insyaAllah akan membuat penampilan kembali sekitar bulan Ogos nanti, insyaAllah ya. Dia dah mention awal-awal dah. Maknanya kita dah lock dah, insyaAllah bulan 8 Ustaz Saiful Muharram bin Muhammad Tahir akan kembali ke udara, dan beliau merupakan pendolong pengarah kanan cawangan pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Jawi Labuan. Terima kasih Ustaz. Dan di kesempatan ini pun kita nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun kelahiran juga ke Ustaz ya. Tadi sempat cerita katanya nama Muharram tu dari mana.
3: Betul,
4: Ustaz lahir betul-betul satu Muharram Ustaz ya.
5: Dan terima kasih untuk tahun Ustaz baru hijrah besok. Tapi tahun baru Cina lain lagi. Macam tiap bulan boleh hari jadi ni.
4: Boleh Ustaz, nanti kita atur lagi Ustaz ya. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Labuan FM. Kami akan kembali lagi selepas ini.
3: Dan dengarkan ini dia, Salam Madian,
4: ceriakan pagi anda. 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jaki.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Cakna Bahasa, yeah. Istilah hari ini.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Seperti biasa, pada minggu ini menerusi Cakna Bahasa, ada perkongsian istilah yang menarik untuk anda. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu istilah iaitu tera air atau dalam bahasa Inggeris watermark. Tera air atau watermark ialah tanda pengenalan berbentuk teks, logo, simbol atau corak yang diletakkan pada sesuatu bahan digital atau fizikal seperti image, dokumen, video dan kertas keselamatan bagi menunjukkan pemilikan, keaslian atau hak cipta. Dalam konteks digital, tera air biasanya diletakkan secara separa lut sinar supaya tidak mengganggu kandungan asal, namun masih jelas sebagai identiti pemilik. Tera air juga berfungsi sebagai langkah perlindungan untuk mengelakkan penyalinan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran. Istilah yang kedua ialah tuna foto atau dalam bahasa Inggerisnya photoboom. Yang mana tuna foto atau photoboom ini merujuk kepada situasi apabila seseorang atau sesuatu objek muncul secara tidak disengajakan atau sengaja menyelit masuk ke dalam latar belakang gambar ketika foto sedang diambil. Kehadiran ini biasanya tidak dirancang oleh juru gambar atau subjek utama lalu menghasilkan gambar yang kelihatan lucu, janggal atau mengejutkan. Dalam kebanyakan kes, tuna foto berlaku secara spontan dan sering mencetuskan unsur humor sekaligus menjadikan foto tersebut lebih menarik dan mudah diingati. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
3: Ya, terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi.
4: Okey, dan anda boleh dengarkan siaran ulangannya dalam segmen variasi.
3: 11.45 minit pagi. Okey, adakah anda tahu kumpulan darah anda? Itu topik saya pagi untuk hari ini. Dan ramai sebenarnya yang menghantarkan respon menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM.
4: Baik, kita cuba bacakanlah respon mereka yang dah mereka hantarkan ni. Terima kasih berbanyak-banyak. April Aries katanya AB plus.
3: Daripada Elmi Bosco, jenis darah saya A plus juga. Ada macam Bing-Bing,
4: okay.
3: Dia B plus.
4: B plus. Nani Abdul Ghani B plus juga. Mawar Beduri AB.
3: Bella B binti Hamzah A plus.
4: A plus sama.
3: Nurul Natasha Patricia darah O, jenis O.
4: Okay. Awang Alai katanya saya darah O positif. Darah kita special. Jom kumpul gitu. Sini. Jangan lupa derma darah.
3: Okay, kalau Syahamil O, Haijah Besal darah jenis B.
4: Okay, darah jenis B. Anti Flo katanya alamak Min indah ingat ni, tapi darah manis lah.
3: Risau saya darah manis tu.
4: Darah manis betul.
3: Okey, daripada Ayu Tizen Suraya Ahmad, darah O katanya. Dengan Mawar Beduri darah AB.
4: Okey, tadi Haijah Sal dah baca ya?
3: Dah
4: Bing-Bing dah. Azlin B plus. Syahamid O. Aunty Dina pun O juga.
3: Kita geng lah aunty. Okey, Nani Abdul Ghani dah baca dah?
4: Nani sudah.
3: April Aris dah.
4: Okey,
3: bye.
4: Siapa
3: bye.
4: Di sini? Coco.com. Saya darah O.
3: Sama. Okey, bye. Tapi bila kita tengok ramai kan yang mempunyai darah jenis darah O.
4: Oh, betul. AB plus. Suzy.
3: Tapi itulah dia topik sama pagi mengenai dengan jenis darah ataupun kumpulan darah anda. Apapun jenis darah anda, pastikan anda yang mungkin ada kesempatan untuk menderma darah.
4: Betul.
3: Ini peluang anda juga untuk menderma darah. Sebab dengan satu beg darah kita boleh menyelamatkan 3 nyawa.
4: Jadi apabila kita dah tahu kumpulan darah kita ni, satu kebaikan untuk kita sebenarnya. Dia orang kata boleh membantu mempercepat rawatan dalam sistem situasi betul. Kecemasan, memudahkan urusan kesihatan kita juga sebenarnya.
3: Ya, ingat je, darah adalah satu perkara penting yang tidak boleh dipandang ringan kerana ia memberi manfaat kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat dalam pelbagai keadaan.
4: Okey, baik. Itu kesimpulan bagi topik kita hari ini.
3: Ya.
4: Tahniah untuk anda yang sudah pun mengetahui kumpulan darah anda. Tahniah juga kalau anda telah menderma darah kerana semalam 14 Jun merupakan
3: sambutan Hari Penderma Darah
4: Sedunia.
3: Okey. Okey, dan nampaknya tugasan kami pun sudah sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan kami sewaktu pukul 6 pagi. Sehingga lagi saat ini bertemankan Hebri dan juga Shima. Dan selepas ini tepat pukul 10 pagi nanti, kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM.
4: Okey, kami akan kembali selepas selepas pula kami akan kembali esok. Selepas ini apa? Selepas ini variasi.
3: Ya, betul. Okey, jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Hingga kita berjumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan

doa Maal Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di

Hashtag Penyiaran Jakim. Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di Artek JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Isnin untuk anda semua. Hari ini sekali lagi bertemankan saya Reha. Saya akan berkeudara bersama-sama anda hari ini dalam segmen Variasi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan macam biasalah dalam segmen ni, lebih banyak hiburan berinformasi saya akan berikan untuk anda semua. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk follow rapat-rapat kita di Labuan FM. Kita ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, kita ada di YouTube pun kita ada. Dekat Facebook, saya akan live dekat sana kejap lagi. Jadi bantu kami untuk like dan share live kami. Okay, dekat TikTok pun sama juga. Kejap lagi saya akan live di sana. Jadi bolehlah masuk untuk kita berinteraksi di sana, kan. Nah, kalau nak tinggalkan komen di bahagian komen di Facebook, boleh juga tinggalkan komen, tapi tinggalkanlah komen yang baik-baik, yang murni-murni, yang positif. Nanti saya akan baca kalau ada. Okey, hari ini kita dah masuk 15 Jun, hari Isnin. Jadi hari Isnin ni macam biasalah, pastinya waktu-waktu macam ni ramai yang dah ada kat tempat kerja untuk menjalankan tugasan masing-masing untuk minggu yang baru, hari yang baru. Dan kita dah pun berada di pertengahan bulan Jun. Jadi diharapkan masing-masing masih tetap kuat, tetap semangat menjalankan rutin harian anda. Dan mungkin juga ketika ni ada yang baru nak sarapan, nak minum pagi, katanya selamat menjamu selera untuk anda. Yang tengah memandu ketika ni, hati-hati memandu. Jangan lupa untuk sentiasa utamakan keselamatan jalan raya. Dan yang paling penting, jadilah pemandu yang bertimbang rasa. Apapun untuk anda semua, semoga hari-hari anda akan tetap ceria dan baik-baik sahaja, ya. Jom kita nak dengar lagu seterusnya. Harapnya lagu-lagu yang akan saya putarkan hari ini bolehlah orang kata menjadi teman penghibur anda. Jadi ini dia untuk anda daripada Aziz Harun, Senyum.
1: Senyum, senyum selalu, senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyuman. 1, 2, 3.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2020.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisi anda.
1: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda menerusi dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Juga anda boleh dengarkan kami di aplikasi RTM Click. Muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, demam bola sepak dunia masih lagi terasa. Jadi saya nak kongsikan sikit perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Pagi tadi ada yang katanya berjaga seawal pukul 1 pagi ya untuk menyaksikan perlawanan-perlawanan ni. Orang kata apa? Penangan bola sepak dunia. Mana boleh terlepas kan? Itu kata peminat-peminat tegar bola sepak dunia. Jadi sorotan utama Piala Dunia FIFA 2026 setakat ini menyaksikan beberapa keputusan menarik, yang mana Jerman mencuri tumpuan apabila mencatat kemenangan besar 7-1 ke atas Curaçao, sekaligus membuktikan status mereka sebagai antara calon kuat kejuaraan. Kemudian perlawanan kumpulan F antara Netherlands dan Jepun berakhir dengan keputusan seri 2-2 dalam satu aksi yang berlangsung sangat sengit. Kedua-dua pasukan mempamerkan corak permainan menyerang serta saling berbalas gol sepanjang perlawanan. Keputusan ini menyaksikan Netherlands dan Jepun masing-masing mengutip satu mata dalam usaha mereka untuk merebut tempat kepusingan kalah mati. Jadi keputusan seri ini menjadikan persaingan dalam kumpulan F semakin terbuka, dengan setiap mata yang diperoleh bakal memainkan peranan penting untuk menentukan pasukan yang layak kepusingan seterusnya. Manakala untuk perlawanan pada pukul 7 pagi tadi, Ivory Coast berjaya mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas Ecuador dalam kumpulan E. Jadi kemenangan ini memberikan 3 mata berharga kepada Ivory Coast dan meningkatkan peluang mereka untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Jadi itu dia antara perkembangan terkini untuk perlawanan World Cup 2026 untuk hari ini. Sekarang pun sedang berlangsungnya perlawanan antara Sweden dan juga Tunisia. Jadi geng-geng peminat peminat tegar bola sepak mungkin ada yang tengah saksikan sekarang ni. Jadi nanti kita kongsikan pula apa update seterusnya. Okey, anda boleh saksikan perlawanan ni menerusi siaran TV RTM ataupun menerusi aplikasi RTM Click ataupun menerusi Sukan Plus. Yang belum muat turun aplikasi RTM Click boleh muat turun sekarang juga. Muat turunlah kat mana-mana peranti yang boleh akses masuk RTM Click, dekat Android, dekat iPhone, dekat mana lagi, dekat iPad, desktop, smart TV. Tapi kalau TV tengok juga, kadang-kadang ada smart TV yang tak boleh akses RTM Click, bergantung pada modelnya. Sebab ada TV yang lama-lama tu kan, mungkin sumber pemrosesan, memori ataupun sokongan teknologi penstriman tu lebih terhad berbanding yang baru-baru sekarang ni kan. Jadi cuba tengok balik, okay? Kalau anda punya TV tu tak boleh nak akses, cuba guna platform lain untuk dapatkan pengalaman tontonan yang lebih optimum, dan supaya anda tak terlepaslah mana-mana siaran sepanjang Piala Dunia berlangsung. Okey. Baik, jom saya nak belanja anda lagu seterusnya. Selepas ini saya akan kembali untuk menemani anda tentunya dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Sally.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat yang menarik yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu Rex KL. Rex KL merupakan sebuah hub kreatif dan budaya yang terletak di Jalan Sultan Kuala Lumpur. Bangunan ini dahulunya ialah pawagam lama dikenali sebagai Rex Cinema yang beroperasi sejak tahun 1947 sebelum ditutup dan kemudiannya dipulihkan menjadi ruang seni moden. Transformasi ini menjadikan Rex KL simbol pemuliharaan bangunan warisan dalam suasana bandar yang pesat membangun. Kini, Rex KL menempatkan pelbagai tarikan seperti kedai buku ikonik Book Access yang tersusun dalam ruang adat Rium lama, kafe berkonsep santai serta ruang acara untuk pameran seni, persembahan muzik dan program komuniti. Reka bentuk dalaman yang mengekalkan elemen industri lama menjadikan tempat ini sangat estetik dan fotogenik. Secara keseluruhannya, Rex KL bukan sekadar tempat bersantai tetapi pusat pertemuan komuniti kreatif yang menggabungkan sejarah, seni dan budaya dalam satu ruang yang unik di tengah kota Kuala Lumpur. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh!

Baik, 10.49 minit pagi. Masih lagi setia bersama-sama saya Reha dalam Variasi. Okey, sekali lagi saya nak maklumkan pada anda semua berkenaan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan tausiah Etmah Al-Hijrah Majlis Bacaan Doa akhir dan awal tahun pada 16 Jun esok pukul 5 petang sehingga pukul 9 malam. Juga diadakan Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah pada 17 Jun pukul 7 pagi sehingga pukul 12 tengah hari bertempat di Masjid Putra Putrajaya. Majlis ini akan dibawakan juga secara langsung menerusi TV1 dan disambung siar ke TV Al Hijrah serta live streaming di media sosial rasmi JAKIM. Selain itu, sesi tausiah at Ma'al Hijrah juga akan disiarkan secara langsung menerusi live streaming di media sosial rasmi JAKIM dan juga di TV Al-Hijrah. Jadi jangan lupa untuk saksikan Majlis Tausiah Etmah Al-Hijrah, bacaan doa awal dan akhir tahun, juga sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah menerusi semua platform yang disediakan. Baik, jangan tukar dulu frekuensi anda, terus setia di dua frekuensi kita ni. Sekejap lagi saya akan kembali untuk jam yang kedua semestinya dalam segmen Variasi di Labuan FM, suara Sisir anda.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hiburan berinformasi. LAPANFM.
3: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Tambah bunyi sikit.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Anda berminat dengan T-Bag? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Baik, 11.12 mini pagi masih bertemankan saya di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Atau anda juga boleh dengarkan suara-suara kami menerusi aplikasi RTM Klee. Macam mana nak dapatkan aplikasi RTM Klee ni? Small the pieces, mudah saja. Anda hanya perlu muat turun secara percuma di telefon pintar anda. Okey, yang guna Android muat turun kat Play Store ataupun Google Store, yang guna Apple muat turunlah dekat Apple Store dan mana-mana peranti lain lah kan. Dan yang bestnya lagi, RTM Klee sekarang ni kan, Piala Dunia sedang berlangsung kan, World Cup 2026. Kat sana anda boleh saksikan juga perlawanan World Cup 2026. Katanya sekarang ni server macam tengah jam, penangan World Cup ni. Jadi try keluar masuk balik, yang mana-mana saksikan menerusi aplikasi RTM Klee. Okay, baik, kita dah masuk jam kedua dalam segmen variasi. Jadi pastinya di jam kedua ni kita ada lagi macam-macam perkongsian dan info menarik untuk anda. Macam biasa kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia, ada perkongsian cakna bahasa, dan semestinya ada banyak info menarik yang saya nak kongsikan dengan anda. Saya nak kongsikan juga jadual untuk perlawanan Piala Dunia 2026 yang seterusnya kejap lagi. Jadi anda kena terus setia di frekuensi yang sama sehingga ke penghujung segmen pukul 2 petang nanti, okey? Kita akan terus bawakan hiburan-hiburan berinformasi hanya untuk anda di Labuan FM. Jadi jom, saya nak belanja lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada Rosa. Sekembalinya saya lepas ni, saya nak kongsikan perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi terus stay tune, terus layan Labuan FM.

0: apa
1: anda? Variasi.
2: Bosan dengan yang sama setiap hari? Inilah masanya untuk variasi di Laban FM. Lebih banyak hiburan untuk anda.
3: FM Suara Pesisir Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Laban FM Suara Pesisir Anda.

0: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Di kelas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
2: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak buku rapat, bahasa tempatan, siuk banar.
3: Dan segmen destinasi, 4 petang hingga 7 malam, destinasi hujung minggu, 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
4: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Keyboard dalam variasi
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Perkongsian siapa dia hari ini?
3: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi, kembali lagi kita dalam ruangan siapa dia. Okey, untuk edisi hari ini, kita bukan nak cerita pasal artis, bukan? Selalu kita dah share, kita dah kongsi pasal antara perkembangan artis-artis ni kan. Jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit cerita mengenai sebuah drama sempena Hari Bapa yang tak lama lagi ni kan, 21 Jun ni. Semestinya terbitan RTM. Pengarah unit drama TV RTM, Zairul Fahmi Khairuddin berkata, drama berjudul Camar Poilang yang menjalani penggambaran pada April lalu itu mengetengahkan kisah pengorbanan seorang bapa tunggal dalam membesarkan anak orang kurang upaya, OKU. Katanya dia terjemahkan cerita mengenai seorang anak OKU yang dijaga oleh bapa. Macam mana seorang bapa mendidik, macam mana seorang bapa berhadapan dengan situasi macam ni, daripada kecil sampailah besar, membesarkan anak OKU itu, dan akhirnya bila berlaku satu tragedi, macam mana bapa itu diuji dan mengawal keadaan. Menurutnya lagi, Camar Poilang bukan saja mengangkat hubungan antara seorang bapa dengan seorang anak, malah mengajak penonton menilai pelbagai aspek kehidupan menerusi penceritaan yang syarat dengan mesej kemanusiaan. Sementara itu, pelakon utama Saiful Rizwan Abu Bakar atau lebih dikenali sebagai Wan Raja menyifatkan watak yang dibawanya bagi drama kali ini antara yang paling mencabar sepanjang kerjaya lakonannya kerana memerlukan penghayatan emosi yang mendalam. Bila berkata, watak tersebut membuka ruang untuk memahami lebih dekat pengorbanan seorang ayah yang sentiasa memikirkan kebajikan keluarga tanpa mengira apa sahaja cabaran yang datang. Jadi kisah ni memang kisah yang mengetengahkan watak seorang bapa lah. Selalu orang sebut, orang cerita pasal pengorbanan seorang ibu kan. Tapi sempena Hari Bapa nanti ni, tentunya kita nak menghayati pula jasa dan pengorbanan sosok seorang bapa. Selain Wan Raja sebagai watak utama ni, yang turut membintangi drama tu adalah Yaakob Aziz, Azizah Mahzan, Fahad Azhar, Ku Farisah, Ariel Ganu dan juga Razwan Rosli. Jadi drama Camar Poilang ini bakal disiarkan menerusi slot panggung RTM pada 20 Jun ini pada pukul 9 malam di TV1, dan anda juga boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk saksikan 20 Jun ini, okey? Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Terima kasih penerbit kita DJ Abridoni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 15 Jun 2026. Selepas ini kita ada perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias, tapi sebelum tu jom kita nak dengarkan dulu lagu ini. Terus layan di Labuan FM.

0: Labiwin FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Labuan FM. Seperti biasa, pada minggu ini menerusi Cakna Bahasa, ada perkongsian istilah yang menarik untuk anda. Pada hari ini, saya ingin berkongsi satu istilah iaitu tera air atau dalam bahasa Inggeris watermark. Tera air atau watermark ialah tanda pengenalan berbentuk teks, logo, simbol atau corak yang diletakkan pada sesuatu bahan digital atau fizikal seperti image, dokumen, video dan kertas keselamatan bagi menunjukkan pemilikan, keaslian atau hak cipta. Dalam konteks digital, tera air biasanya diletakkan secara separa lut sinar supaya tidak mengganggu kandungan asal namun masih jelas sebagai identiti pemilik. Tera air juga berfungsi sebagai langkah perlindungan untuk mengelakkan penyalinan, penyalahgunaan atau pengubahsuaian tanpa kebenaran. Istilah yang kedua ialah tuna foto atau dalam bahasa Inggerisnya photobomb, yang mana tuna foto atau photobomb ini merujuk kepada situasi apabila seseorang atau sesuatu objek muncul secara tidak disengajakan atau sengaja menyelit masuk ke dalam latar belakang gambar ketika foto sedang diambil. Kehadiran ini biasanya tidak dirancang oleh juru gambar atau subjek utama lalu menghasilkan gambar yang kelihatan lucu, janggal atau mengejutkan. Dalam kebanyakan kes, tuna foto berlaku secara spontan dan sering mencetuskan unsur humor sekaligus menjadikan foto tersebut lebih menarik dan mudah diingati. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, itu dia perkongsian dalam Cakna Bahasa daripada penerbit DJ Fias untuk edisi hari ini, membawa kita ke pukul 11.49 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi, terima kasih untuk anda yang masih lagi berada di frekuensi yang sama, 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, sekarang ni kita sedang berdepan dengan fenomena yang kita panggil fenomena El Nino. Jadi kena berjaga-jaga semua sebab El Nino ni bukan sekadar cuaca panas ya. Ia merupakan ancaman kesihatan awam dan akan berterusan sampai awal tahun 2027. Sampai awal tahun depan. Satu tempoh yang panjang juga tu kan. Jadi kena jaga-jagalah. Fenomena ni bukan sekadar buat kita rasa cuaca lebih panas dan kering, tapi ia boleh membawa kesan besar kepada kesihatan jika kita tidak bersedia lebih awal. Sebabnya bila suhu meningkat, bila cuaca jadi kering, risiko strok haba dan dehidrasi juga akan meningkat. Terutamanya untuk golongan warga emas, kanak-kanak, pekerja yang bekerja dekat luar, lepas tu pesakit-pesakit kronik dan juga siapa-siapa yang kurang minum air akan jadi lebih mudah untuk terjejas. Jadi antara kesan kesihatan awam yang kita semua kena bagi perhatian bila berlakunya fenomena El Nino ni, yang pertama sekali macam saya cakap tadi, peningkatan risiko strok haba dan dehidrasi. Nyamuk pun akan jadi lebih aktif ya bila berlaku corak perubahan cuaca macam ni, dan keadaan tu boleh menyebabkan kes denggi meningkat. Seterusnya, risiko jerbu yang boleh menjejaskan kesihatan pernafasan dan risiko gangguan bekalan air yang turut menjejaskan kebersihan dan kesihatan komuniti. Jadi jaga diri semua, jangan ambil ringan dengan fenomena El Nino ni. Kalau boleh, pantaulah cuaca semasa melalui aplikasi My Cuaca ataupun menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Jangan lupa juga minum air secukupnya. Kalau tak ada apa-apa keperluan nak kena keluar, elakkanlah aktiviti luar ketika cuaca terlalu panas. Kemudian, musnahkan tempat pembiakan nyamuk dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar ketika jerebu berlaku. Kita semua kena ingat, cuaca ekstrim bukan hanya isu alam sekitar, tapi ia juga merupakan isu kesihatan kita semua. Okay? Baik, jom kita nak sambung berhibur lagi. Dan macam biasa lepas ni, tepat pukul 12.30 hari, kita akan ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM bersama-sama rakan penyampai kita yang akan berkongsi berita dan info semasa untuk edisi hari ini. Jadi terus setia di frekuensi kita. Selepas ini saya akan kembali semula menemani anda. Jadi terus dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Terus kekalkan momentum happy-happy anda hari ini dengan maklumat dan hiburan terbaik dari Labuan FM, suara pesisir anda bersama DJ Hebri. Kena minum dia tu.
1: Panasnya hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir.

0: Apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini lah ini. Sikit-sikit saja, Bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana lah buat FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana lah buat FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngam lah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewals Masa Labuan FM.

0: 12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pula memaklumkan majlis pemeteraian bakal berlangsung Jumaat ini 19 Jun di Switzerland. Sementara itu, Presiden Donald Trump ketika memaklumkan perkembangan terbaru itu menerusi muat naik hantaran di platform Truth Social telah mengarahkan pembukaan semula Selat Hormuz sekaligus menamatkan Sekatan Laut Tentera Amerika Syarikat. Katanya Selat Hormuz akan dibuka tanpa tol dan Sekatan Laut oleh Tentera Laut AS akan ditamatkan. Bagaimanapun, butiran lanjut mengenai perjanjian itu tidak diketahui. Sambutan Hari Bela Negara peringkat Labuan Labuh Tirai semalam berlangsung 2 hari bermula Sabtu, padat pelbagai aktiviti fokus kepada pembangunan belia dalam pelbagai aspek. Ia dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol menyatakan kesediaan kementerian itu bertujuan merapatkan jurang pembangunan belia di bandar dan luar bandar. Sementara itu, antara barisan reruai yang memberikan sambutan di pentas anggrek Kompleks Ujian Kewangan, Jabatan Penyiaran Negeri Labuan turut sama turun padang. Antara pengisian termasuk lapor terus oleh DJ Hazri dari studio mini Labuan FM bersama Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol dan Presiden Majlis Belia Labuan Nazira Roslan. Aktiviti lain termasuk cabaran sepakan penalti di studio mini Labuan FM. Rakan muda terus menjadi platform penting dalam membentuk belia aktif, berkemahiran dan bersatu padu di Labuan. Program menyasarkan pembangunan generasi muda yang lebih seimbang dan progresif di wilayah berkenaan. Pegawai Rakan Muda Jabatan Belia dan Sukan JBS Labuan Mastija Inswin berkata, bagi menjayakannya pelbagai aktiviti mingguan dianjurkan Kementerian Belia dan Sukan yang melibatkan golongan muda.
1: Untuk rakan muda ni, dia bukan satu gaya hidup saja. Minat sukan, kita ada rakan aktif. Dengan kemahiran, kita ada rakan mahir. Minat dengan orang cakap kenegaraan, dia bercakap berdebat apa semua, kita ada rakan demokrasi. Kita ada rakan bumi, pencipta alam. Dan ada 10 gaya hidup sebenarnya yang kita boleh war-warkan untuk disertai oleh anak-anak muda di Labuan dan juga di seluruh Malaysia khasnya.
0: Bagi pengurusi klub Rakan Muda Labuan, Muhammad Azwan Isaac, bagi menarik minat belia, aktiviti fizikal antara yang digemari.
2: Program-program ni memang kami bentukkan berdasarkan silibus yang telah ditetapkan oleh Jabatan Belia Sukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan lah. Jadi kami meneruskan dan juga ada beberapa silibus-silibus yang telah ditambah untuk memastikan bahawa nilai-nilai jati diri berdasarkan 10 jenis gaya hidup ini.
0: Berikut laporan keran cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca pada petang mendung dan malam hujan. Sementara keadaan angin dari arah tenggara bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir di perairan Labuan hingga 1 tengah hari ini. Kerana itu berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang nanti. Berita disunting oleh Rohania Ramli. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Anda berminat dengan T-Bag? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbayar hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
3: Variasi di Labuan FM.

Baik, masih dalam segmen Variasi di Labuan FM. Rehan masih menemani anda menerusi segmen Variasi. Dan sekarang sudah pun pukul 12.12 minit tengah hari. Kita dah berada di jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita, 103.7 dan 89.4 MHz. Sebab ada lagi, saya nak kongsikan banyak info, hebahan dan juga perkongsian yang menarik. Tentunya juga lagu-lagu terbaik untuk anda semua selepas ini. Tapi sebelum tu macam biasalah, saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi Wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 15 Jun 2026. Jadi untuk panduan kita semua Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini adalah pada pukul 12.21 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar 3.47 minit petang, diikuti dengan maghrib pukul 6.33 minit petang. Waktu isyak pula adalah pada pukul 7.49 minit malam. Jadi selamat menunaikan solat fardu kepada semua Muslimin dan Muslimat. Saya akan kembali menemani anda selepas ini, tentunya di siaran Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahawa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda liqalbi. Sidang pendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, bersikap zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah akan menyintaimu. Dan bersikap zuhudlah engkau terhadap apa yang miliki oleh manusia, nescaya mereka akan menyintaimu. Sidang pendengar sekalian, satu sifat yang penting yang wajib ada pada diri manusia adalah sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan para ulama tasawuf. Antaranya meninggal dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan hati dan mengerti perkara-perkara dunia. Zuhud terhadap apa yang miliki oleh manusia bererti menjauhkan diri daripada merasa iri hati terhadap apa yang miliki oleh manusia serta mengosongkan hati daripada mengerti harta milik orang lain. Zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia atau langsung tidak berharta. Zuhud sejati adalah tidak menjadikan dunia dan kemewahan sebagai matlamat hidup. Walaupun kekayaannya memenuhi dunia, seumpama terjadi pada zaman Rasulullah seperti Abu Rahman bin Auf, kerana matlamat hidup seorang mukmin ialah Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kerana benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud ialah tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utama hati walaupun dunia berada di tangan. Hadis yang disebutkan tadi menghimpunkan satu formula kehidupan yang sangat ringkas tetapi amat-amat mendalam. Baginda mengajar bahawa sesiapa yang ingin memperoleh cinta Allah hendaklah bersikap zuhud terhadap dunia, dan siapa yang ingin memperoleh cinta manusia hendaklah tidak tamak terhadap apa yang miliki oleh mereka. Zuhud yang sebenar bukan meninggalkan dunia tetapi menjadikan dunia berada di tangan dan bukan dalam hati. Apabila hati dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada rezekinya, seseorang itu akan memperoleh ketenangan, kemuliaan dan kesayangan daripada Allah Subhanahu wa taala serta manusia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda pukul 12.39 minit tengah hari dah sekarang ni. Mungkin waktu-waktu macam ni, dah masuk tengah hari macam ni, ada yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi mendengar siaran kita ketika ni. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Saya nak intai-intai sikit lah siapa yang hadir di Facebook kita ni. Okey, kita ada Rasina Mak Zani. Macam biasalah kan, follower setia kita seorang ni. Selamat pagi DJ Reha, selamat berkonti. Terima kasih Rasina Mak Zani, setia selalu bersama kita. Kemudian kita ada Mak Isa Isa. Assalamualaikum DJ Reha. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan bersiaran. Moga ceria selalu katanya. Terima kasih Mak Isa Isa. Seterusnya kita ada siapa lagi? Ada ini saya suka nama dia ni. Nama dia dia ulang 3 kali. Sadin Sadin Sadin. Selamat pagi bos. Katanya wow, kemain lagi eh. Reha, selamat bersiaran. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy happy konti katanya. Terima kasih Sadin sudi singgah ke laman Facebook kita. Okey, lagi kita ada Muhammad Yusof. Selamat bertugas katanya. Labuan FM, suara pesisir anda terbaik untuk semua pendengar yang setia. Terima kasih banyak-banyak Muhammad Yusof. Lagi kita ada Abdullah Ali. Kita ada Nur Muhammad. Ada juga Tantari dan Mas Mira, Puan Mil Basri dan ramai lagi lah ya. Terima kasih banyak-banyak dah tinggalkan komen-komen yang baik, dah like, dah share. Terima kasih banyak-banyak dah support kita di Labuan FM. Tanpa sokongan anda, siapalah kami di sini kan. Jadi jom kita nak layan lagu seterusnya. Lagu kali ini daripada Virgon dengan lagunya Surat Cinta untuk Starlet. Terus dengar Labuan FM.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, 12.50 minit tengah hari dah sekarang ni. Jom saya nak kongsikan lagi perkembangan terkini untuk Piala Dunia FIFA 2026. Setakat pukul 10 pagi tadi, aksi Piala Dunia 2026 menyaksikan Sweden mencatat kemenangan besar ya ke atas Tunisia dengan mata 5-1 dalam perlawanan kumpulan F. Jadi kejayaan yang diraih mengukuhkan lagi kedudukan Sweden dalam saingan peringkat kumpulan dan meningkatkan peluang mereka untuk mara ke pusingan yang seterusnya. Untuk perlawanan berikutnya dijadualkan berlangsung pada 16 Jun, yang mana pada pukul 12 malam perlawanan antara Spain dan juga Cape Verde. Kemudian pukul 3 pagi Belgium versus Egypt. Seterusnya 6 pagi Saudi Arabia versus Uruguay. Dan perlawanan diteruskan dengan Iran versus New Zealand pada pukul 9 pagi. Jadi itu dia perlawanan yang akan berlangsung pada 16 Jun. Jadi jangan terlepas mana-mana siaran sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung, terutamanya untuk peminat-peminat tegar bola sepak dunia kan. Pastinya anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Click dan juga saluran Sukan Plus. Baik, untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Lepas ni dalam ruangan terakhir, kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ni kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis lelaki. Tapi sebelum tu, macam biasa tepat pukul 1 nanti, sama-sama kita ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus stay tune di frekuensi kami, terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: rayakan hari anak di Lawan FM, suara pesisir Anda.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Pengamal media perlu terus mengekalkan integriti dan tanggungjawab dalam penyampaian maklumat meskipun berdepan tekanan menghasilkan kandungan yang pantas serta berpotensi menjadi tular. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memberitahu cabaran itu semakin ketara dalam lanskap media yang kini didominasi platform digital dan media sosial, sekaligus menuntut pengamal media mengimbangi keperluan menyampaikan maklumat dengan cepat tanpa mengabaikan prinsip kewartawanan beretika. Menurutnya, proses semakan fakta mendapatkan pandangan pelbagai pihak serta laporan seimbang tidak boleh diketepikan semata-mata untuk mengejar jumlah tontonan atau kadar capaian yang tinggi.
1: Kita must still uphold responsibility and also integrity peranan-peranan ini yang dimainkan oleh media. Jadi, saya faham ini bukan satu cabaran yang kecil, tetapi ini merupakan satu cabaran yang sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, kita amat memerlukan dialog seperti ini antara industri, antara akademik, antara bersamalah dengan stakeholder yang lain seperti MCMC. Saya harap bahawa regulation daripada government ini boleh menjadi minimum supaya media boleh dinampak sebagai independen dan bebas.
0: Tony Ching. Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan. Ia bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih. Sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Graduan institusi pendidikan tinggi perlu melengkapkan diri dengan kemahiran bersesuaian bagi meningkatkan daya saing dalam pasaran pekerjaan yang semakin dinamik. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melaya, Profesor Dr. Zamri Razzi berkata, aspek kebolehpasaran graduan perlu dilihat secara menyeluruh. Selain kualiti pendidikan, ia turut dipengaruhi oleh perubahan dalam keperluan industri serta keupayaan mahasiswa menyesuaikan diri dengan perkembangan semasa.
2: Kualiti pendidikan ini adalah satu perkara yang penting kerana itu adalah perkara yang dipersiapkan oleh universiti untuk memastikan setiap graduannya adalah relevan dan juga mengikuti perubahan dinamik yang diperlukan. Dan kita perlu lihat di dalam konteks antarabangsa juga. Jadi kerana itu pada akhirnya akan memberikan satu impact kepada kebolehpasaran dan juga eventually adalah untuk pelajar itu kekal relevan di dalam apa yang mereka lakukan.
0: Profesor Dr. Zamri Razzi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Jerman mencatat kemenangan besar apabila membelasah Curaçao 7-1 dalam aksi kumpulan B. Aksi kumpulan E, Ivory Coast meraih 3 mata berharga selepas menewaskan Ecuador 1-0 menerusi jaringan lewat Ahmad Diallo pada minit ke-90. Dalam saingan kumpulan F, Belanda dan Jepun berkongsi 1 mata selepas seri 2-2. Manakala Sweden memungut 3 mata selepas membenam Tunisia 5-1 dalam aksi di Stadium Monterrey Guadalupe, Mexico sebentar tadi. Persiapan Iran menjelang aksi menentang New Zealand dilaporkan terjejas akibat ketegangan politik dan isu visa. Ketua Jurulatih Iran Amir Galanui berkata perubahan lokasi kem latihan dari Amerika Syarikat ke Mexico serta kelewatan ketibaan memberi kesan kepada persiapan pasukan. Namun beliau menegaskan skuad Iran kekal fokus dan tidak akan terpengaruh dengan kontroversi di luar padang. Iran akan memulakan saingan kumpulan G menentang New Zealand di Los Angeles esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perjanjian damai Amerika-Iran buka laluan kestabilan serantau. Media perlu kekal berintegriti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di Artek JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Lagu-lagu artis.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Eh, Sari. Oh, Sari. Apa dia? Lah, kau tak bangun lagi ke? Eh, semalam kan dah janji nak pergi jogging sama-sama.
1: Alah, kau pergilah. Aku mengatuk sangat ni.
0: Eh, Sari, janganlah manjakan sangat badan tu. Kita kena luangkan masa sekurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam.
1: Hai, lagi penat adalah. Aku malaslah nak bergerak sangat.
0: Eh, Zari, bersenam ni baik untuk kesihatan. Ia dapat memberi kebaikan dari aspek fizikal dan psikologi. Selain tu, meningkatkan kecergasan kardiovaskular. Sebab itulah kau tu selalu sangat mengadu sakit. Eh, dah bangun. Ikut aku pergi Taman Botanical.
1: Yalah, aku bersiap jap.
0: Macam itulah. Nak cergas, bertenaga dan bersemangat, kenalah luangkan masa dengan bersenam.
1: Baiklah, Syafiq.
0: Mana tahu tu jumpa jodoh kat sana.
1: Hei, ke situ pula.

ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.

Baik, dengan berakhirnya lagu daripada Fajar Nur, Puteri Iklan, maka kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Variasi DC hari ini, 15 Jun 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda semua yang dah menemani saya hari ini. 4 jam anda bersama-sama menerusi segmen Variasi. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Dan jangan ke mana-mana, sebab lepas ni macam biasa pukul 2 petang sampai pukul 4 petang anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya dalam segmen Bahasa Tempatan EDD Siuk Banar. Jadi sampai di sini saja tugasan saya menemani anda hari ini. InsyaAllah ada ruang dan masa bertemu kita kembali, pastinya di Labuan FM, suara pesisir anda. Sekian saja daripada saya, Reha. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Panasnya hari ini. Cuaca panas melampau boleh menyebabkan strok haba yang berbahaya. Berikut langkah pencegahan strok haba. Minum air secukupnya. Elakkan aktiviti luar ketika waktu panas. Pilih waktu pagi atau malam untuk bersenam. Banyakkan berada di tempat teduh atau berhawa dingin. Pakai pakaian cerah, ringan dan longgar. Gunakan payung atau topi jika keluar. Kerap mandi atau lembapkan badan. Kurangkan minuman berkafein dan manis. Lebihkan makan buah-buahan berjus. Dan jangan tinggalkan anak anda dalam kenderaan. Ingat, pencegahan lebih baik daripada rawatan. Jaga diri, jaga keluarga. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, tengah buat apa tu?
3: Tak kira lah apa saja anda lakukan.

0: anda berminat dengan T-Bet? Jom sertai kami di Antec JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Hey yo, back.
2: Yo.
1: Uish, lain suara.
2: What's up now?
1: What's up? Apaan, what's up?

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari. Salam pertemuan kita ni sehari ni hari satu liau. Bedangankan kali aku si Corina akan mendangani semua dari pukul 2 ni sampai tiap pukul 4 malam hari nanti. Tentunya menerusi segmen ini ni siok banar. Indah batas liau 2 jam menganya kita ni kan bersama-sama. 2 jam sajalah habis kita akan bedangan kedai aku si Corina Sariani. Diharapkan bis kita dapatlah terus memantau siaran kami, tentunya seperti biasalah menerusi frekuensi radio kami 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ada dua pilihan untuk bis kita dengari kami, yang mana jelaslah bis kita ikuti di lokasi-lokasi bis kita semua di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan seperti biasa juga jangan lupa untuk ikuti kami menerusi live di Facebook Labuan FM. Nah, komen-komen sajalah di sana kan, dapat juga interaksi. Tentunya apa sajalah ni orang ucapan kaya atau sajanya orang kan berkomen-komen. Tapi komen yang murni-murni lah. Okeylah, terus kita ni bersama-sama lagi. Banyak lagi perkongsian yang akan dibawakan selepas ini menerusi Abar Sariani, rampaian kita ni. Dan tentunya di samping kita ni akan berhibur dengan koleksi lagu-lagu yang terbaik. Terus dengarkan ini di Siok Banar.

Info Abar Sariani, sambutan Hari Belia Peringkat Labuan melabuh tirainya di malam. Berlangsung dua hari bermula hari Sabtu, padat pelbagai aktiviti fokus kepada pembangunan belia dalam pelbagai aspek. Program itu dirasmikan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol, berpadah kesediaan memberi kementerian itu bertujuan merapatkan jurang pembangunan belia di bandar dan jual luar bandar. Sementara itu jua, Jabatan Penyiaran Negeri Labuan juga turut turun padang memeriahkan sambutan yang berlangsung di pentas anggrek Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Antara pengisian termasuk juga lapor terus oleh DJ Azri dari Studio Mini Labuan FM bersama-sama Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol dan Presiden Majlis Belia Labuan Nazira Roslan. Aktiviti lain termasuk juga cabaran sepakan penalti di Studio Mini Labuan FM. Seterusnya, Roy Edwin dan Anto Ramalan rangkul juara Labuan Supernovis 4x4 Challenge 2026. Pemandu pacuan empat roda Roy Edwin dan Anto Ramalan dari Kinaru Papar, Sabah rangkul juara Labuan Supernovis 4x4 Challenge 2026. Pertandingan itu berlangsung selama 3 hari di trek Lasak Kiam Sam melibatkan 7 pusingan cabaran yang perlu dilalui oleh para peserta. Pasukan itu menerima hadiah wang tunai RM4,000 beserta barangan peralatan aksesori kenderaan. Tempat kedua dimenangi oleh pasangan Alexander Chang dan Tai Ji Kiong dari Pitas Sabah. Manakala tempat ketiga disandang oleh Jamal Jailandi alias Jailan dan Emily Paita dari Tawau Sabah. Kedua-dua pasukan itu masing-masing menerima hadiah wang tunai RM2,500 dan RM1,800 beserta barangan peralatan aksesori kenderaan. Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang disampaikan oleh penaung Kelab Pacuan Empat Roda Labuan, Datuk Muhammad Rafi, Datuk Ali Hassan. Pertandingan pada kali ini berjaya menarik penyertaan hampir 40 buah pacuan empat roda yang melibatkan peserta dari Labuan, Sabah, Sarawak dan juga Brunei Darussalam. Datuk Muhammad Rafi berpadah menzahirkan penghargaan kepada penganjur kerana berjaya mengadakan pertandingan pada kali ini. Dan selain itu, beliau juga turut memaklumkan bahawa penganjuran kejohanan ini perlu diadakan setiap tahun bagi membantu merancangkan aktiviti pelancongan di Labuan. Jadi, beliau turut juga mencadangkan agar penganjuran program ini diadakan setiap tahun pada bulan Oktober dalam kalendar sukan pelancongan Labuan. Baik, sekian itu perkongsian menerusi Abar Sariani. Terus bersama-sama dengan kami untuk segmen IDD Belagu Kita ni selepas ini.

0: Astaghfirullah lazim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung kahatu. Mun dia alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis, palis.
1: Ade upanya.
0: Oh, bah.
1: Baik jo kau indah apa-apa ku meng ah?
0: Ya tah.
1: Syukur, alhamdulillah. Lagaan pakaya bah ku meng.
0: Eh, au si pun jo akan lagaan ah kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, lihat-lihat jo dangan atu. Ukannya kan memius iski-iski hati ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan je mo.
1: Los, uja mo atu ku meng.
0: Ya tah.
1: Ha, jalan ani hak bersama je mo.
0: Au. Oh.
1: Ha, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Mun kan laju ke sana bah Alita tu.
0: Eh, hantap losnya tu katua.
1: Ha.
0: Ha, mun kan laju masuk Formula 1 sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit. Eh.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
0: Ai, aweh. Mun hal tes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakah di mana kan signal di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Ha, bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ha, los itu kumeng.
0: Ya ta.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang atau?
0: Aweh, mun sudah lulus, tak dapat disin, inda tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya, ketua?
1: Atau penyakit dibuat-buat itu, kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan, mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau?
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi.
0: Nangku.
1: Ya dangan, nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, aweh.
1: Nah.
0: Ketua.

0: adik. Dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya benar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kau ni?
1: Oh eh, ngamtah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tiada coba Lampung di rumah tu.
0: Benar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap tak dibalikan yang baru tu.
1: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Mun indah, ada karang bagol mat galap gulita.
0: Oh benar, nada siapa kerajaan.
1: Iya tah bah, sambil-sambil lah tu kan melihat joko na indah lain. Ada jo hati ya ni kan membali kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah tu. Cuaca sekarang ani lagi.
0: Ade, kipas dia lagi. Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu tu?
1: Indah pulang binasa. Nganya pelahan bah. Indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
0: Ya bukan apa pelahan atu tu ah. Ayam macam karan jo batu. Ha, indah berapa mencukupi bah. Ha, sebab tu tah kita ini jangan membajir karan.
1: Benar tu Japar, kurapak moto. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun esbok 24 jam dipasang.
0: Yalah.
1: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah, sekali bil datang tekinjatnya mo.
0: Atu-atu, kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
1: Aweh.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okeylah, terima kasih untuk semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami. Dah kesadaran sudah pukul 2.42 minit malam hari. Bah, Meta, aku kongsikan dahulu rampaian kita ni, Sariani akan berkongsi berkenaan dengan khasiat bunga raya. Bunga raya ataupun hibiscus rosa sinensis. Bukan sekadar bunga kebangsaan Malaysia. Tapi sebenarnya tumbuhan ini daripada kelopak bunganya, daunnya sampai tiap akarnya mempunyai pelbagai khasiat kesihatan yang disokong oleh perubatan tradisional dan juga kajian sains moden. Jadi apakah antara khasiat-khasiat yang terdapat pada bunga raya ini? Yang pertamanya, ia dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Tekanan darah tinggi, ini mengikut kajian lah, yang mana kajian menunjukkan bahawa pengambilan teh bunga raya bertindak sebagai diuretik, okay, diuretik semula jadi dan membantu mengembangkan saluran darah sekaligus dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik. Dan untuk kolesterol juga, kandungan antioksidan dan polifenol di dalamnya tu dapat mengurangkan kadar kolesterol jahat dan mengekalkan kesihatan jantung kita ni. Yang keduanya, ia dapat merawat demam dan juga mengurangkan suhu badan. Ini petua tradisional lah kan, yang selalu kalau macam ada kanak-kanak tah, kanak-kanak demam, kena suruh urapi dengan daun bunga raya ni kan. Mengkali kalau yang tahu, tahu tak tu ya, apa petua orang dulu-dulu makai sama ada daunnya ataupun bunganya sekali lah. Kalau bunga kalau apa namanya tu, bunganya tu kan, bunganya tu diramas-ramas, dirandam ke air ramas-ramas, disapu-sapu ke kulit, tu yang dapat menurunkan menurunkan suhu panas badan kita ni masa demam. Okey, keadaan yang ketiga, menyubur dan mencantikkan rambut, dapat mengatasi keguguran rambut. Yang mana lendir daripada daun dan juga kelopak bunga raya tu ia kaya dengan vitamin C dan juga asid amino yang dapat menguatkan akar rambut kita ni. Dan kalau dia dapat juga, kalau kita ni lumurkan daun bunga raya ni, macam kiranya macam kita ni makai shampoo lah kan. Jadi ia dapat jadi shampoo semula jadi untuk mengurangkan kelimumur dan juga rambut beruban. Dan yang seterusnya adalah kaya dengan antioksidan dan dapat meningkatkan imunisasi. Yang mana ia dapat melawan radikal bebas menerusi bunga raya seratnya tu. Seratnya dan juga sebatian bioaktif yang membantu melawan kerosakan sel sama keradangan dalam tubuh badan kita ni. Sebab kenapa, ia juga mempunyai vitamin C ya. Bunga raya ni ia mempunyai vitamin C yang tinggi untuk membantu menguatkan sistem imun untuk melawan jangkitan selesema dan juga batuk. Baik, itu dia antara khasiat bunga raya. Benarnya banyak ni, tapi ini saja yang dapat kukongsikan buat masa ini. InsyaAllah masa akan datang nanti kita ni sambunglah lagi kan, apakah antara khasiat daripada bunga raya ini. Baik, kita ni terus lagi berhibur selepas ini. Pastikan bis kita terus kekal bersama-sama dengan kami 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus mendengarkan kami, mengikuti kami menerusi live Facebook. Terima kasih yang terus mengikuti menerusi TikTok Labuan FM. Kalau kan laju bercerita-cerita, masuk tak ke TikTok Labuan FM? Sana-sanang kita berkurapak bercerita-cerita lah nyorang.

0: kem. Ada saja ulah mo. Anak-anak pun kan kau kacau. Bawa-bawa tabat, bertobat. Sebenarnya mahal hijrah ni baju.
1: InsyaAllah, atau tah yang bisanya tu benci. Burhan, atau yang dituntut dalam agama kita ni tu. Berhijrah ke arah yang lebih baik.
2: Biar banah kau ni, musa kem. Dan sangat-sangat teh ayam ni. Mula-mula ngayon tukang bersemangat. Sudah bata-bata, nah, gayi.
0: Dan miato Burhan, kita ni harus bersyukur melihat kawan.

0: na kanyang bangat. Bagi sokongan, ukan yang terlihat kawan kan boba, biut pulang muha tu.
1: Yeah, oh deh, alhamdulillah. Dapat tuku mali drah jo kang ni kes putek mani.
0: Amin. Namustahil tu berhana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya inda jo lah kan membubut jadi tuku mali drah tahun nan ni. Tapi mendapat mau jo tu menjadi pekerja contoh.
2: Ada tah bisa Mr. Kim. Tapi waknya mali drah ni kia belalih dari satu tempat ke tempat yang lain kah?
0: Los pulang to. Nakan Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya arti hijrah ini bukan setakat berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Itu peristiwa penting dalam sejarah Islam.
1: Jadi kia hijrah macam mana kan yang kau kan buat tadi mustahil. Berhijrah dari Labuan ke Kiki. Kulihat malah nyubang mikat sumandak kali.
0: Udang sama udang masak di kuali. Bujang sama bujang kau pulang kusut hati ni Burhan. Dan kinut ba.
2: Nah, ada mau Burhan terpakai ku ayat si Mustaqim atau mendangki note-nya.
0: Oh ba.
2: Oh eh, mun ada lebih aku pun mau eh.
1: Nah, terpakai tu ayat sana tu. Ba Mustaqim, soalan ku alum kau jawab ba eh.
0: Apa ya?
1: Anu ba, hijrahmu atau apa kan?
0: Oh, nah, ujah sawal ku tadi. Kan jadi pekerja contoh yang terpandang contoh lakiannya. Dari melayan pelanggan, menolong pelanggan, singa-singanya membalik air menara sebetul perbaik. Tetap kubaikan layanan yang TikTok terbaik. Kianya mentul lah.
1: Oh, itu saja nih cerah muan.
0: Oh, ba.
1: Kita apa entai? Mai mahalkan picaya ujanya itu.
2: Ade, kawan ni Burhan. Suku bah, suku uja. Yang penting, ya itu baik. Oh. Ya, ikhlas kan membuat perkara yang baik.
0: Nah, mana tu Benji? Indah kita basaka, damika, nama itu yang penting kah? Indah tebala yang buat buat keningan. Mun indah berlaku menolong dangan, jantah nyusahkan dangan, banana.
1: Alhamdulillah. Panuh sudah sawang tadi ngakuan ya, mendengar motivasi dari kawan ni Mustaqim.
0: Abah.
1: Tapi ya, aku pun rasa bersyukur teh jua. Dapat kawan yang perhatian ni. Syukur banyak weh.
2: Aku pun tuat bersyukur terjumpa kawan-kawan yang membawa kebaikan ni. Sedikit sebanyak tahu jua hatinya hijrah ni. Bukannya sekadar mengingat sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Benar. Sama-sama tah kita ni musabahkan di bausaha ke yang lebih baik jalan redanya ilahi.
1: Insyaallah. Amin.
0: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta suara.

0: Aku Teteh, si Corina, bah. Dengarkan, ini di Siu Banar di Labuan FM.
1: Dah kerasaan, Leo, masuk sudah kita ni jam yang kedua. 3.15 minit malam hari. Bah, sebelum kita ni berhibur tu, jangan lupa juga, waktu-waktu penting, waktu solat bagi wilayah persekutuan Labuan. Maksudnya waktu solat fardu asar untuk Sariani hari 1.15 Jun 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.47 minit malam hari. Solat fardu maghrib pukul 6.33 minit malam hari. Solat fardu isya pukul 7.49 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 4.52 minit pagi. Dan waktu syuruk pukul 6.06 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.47 minit malam hari. Kita ni rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih aku ucapkan untuk semua yang kakak lagi terus mendangani si Corina Berkonti untuk Patang Anik menerusi segmen IDD Siok Banar, dan yang terus mendangani kami menerusi frekuensi kami juga menerusi TikTok dan juga live Facebook. Terima kasih atas sokongan bis kita. Jangan lupa juga untuk terus muat turun secara percuma RTM Klik. Sebab kenapa musim-musim bola ni ramai yang akan melihat kan, sebab RTM menjadi penyiar rasmi bagi kesemua 104 perlawanan untuk Piala Dunia 2026.

0: Untuk buku lama, buka buku baharu, sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Ini di Siuk Manar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Manar.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
2: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
3: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Jangan lupa untuk anda terus muat turun RTM Klik sebab RTM sahaja satu-satunya stesen yang menyediakan aplikasi yang membolehkan anda untuk mendengar lagu, mendengar radio, melihat TV secara percumaannya. Okeylah, apapun sudah pukul 3.30 minit malam hari, lari dikit tiupnya tadi kan? Lupa bang. Okeylah, jangan lupa sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.47 minit malam hari nanti. Dan macam biasalah, selepas ini DJ seterusnya yang akan menangani menerusi segmen Destinasi. Dan apapun, jangan lupa juga sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah seluruh umat Islam di Malaysia hari 3 ini ya, 17 Jun 2026. Maitah, sama-sama kita dihayati. Tema untuk tahun ini, Madani dihayati, Ummah diberkati, sebagai inspirasi perubahan diri kita ni yang lebih baik. Mudah-mudahan kita ni dapatlah membawa satu perubahan yang lebih baik lagi daripada penyorang sisi kita ni sekarang ni kepada yang lebih lebih baik lagi kan. Kalau macam sekarang ni baik, kita ni kan menjadi yang lebih baik lagi insyaAllah untuk yang akan datang. Jadi jangan lupa juga untuk mengimarahkan masjid-masjid, surau-surau berhampiran di sekitar semua pada petang Selasa esok lah tu kan, hari Selasa, untuk bacaan doa akhir dan juga awal tahun. Dan terima kasih sekali lagi kucapkan untuk rakan-rakan di yang mendangani kedai akulah, mendangani si Corina, untuk Sariani menerusi live Facebook, Kak Rasina Mazani, terima kasih Muhammad Yusof, terima kasih Muhammad Faizal Usman, Nani Ani, terima kasih banyak-banyak untuk sokongan kamu semualah. Dah lupa yang terus mengikuti kami, follower-follower kita ni mengikuti menerusi live TikTok sekarang ni. Azira, terima kasih Azira. Adi Ensom, terima kasih. Mak Fauzi, Abang Alai, terima kasih Shida. Terima kasih Aunty Dina. Terima kasih Nat Dian. Ramai lagi sebenarnya. Rachel, terima kasih. Dan ramai lagi lah yang terus memberikan sokongan anda. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan lah. Dah merasai nyorang dan languk terus mendengarkan siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Baru tak kami sayang kan? Kami tambah-tambah sayang lagi untuk semua. Okeylah, terus kita ni bersama-sama lagi. Selepas ini ada lagi lagu daripada si Salwani dan Jua Awi. Ini di Siobanar.

0: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.
1: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, bersikap zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah akan menyintaimu. Dan bersikap zuhudlah engkau terhadap apa yang miliki oleh manusia, nescaya mereka akan menyintaimu. Sidang pendengar sekalian, satu sifat yang penting yang wajib ada pada diri manusia adalah sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan para ulama tasawuf. Antaranya meninggal dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan hati dan mengerti perkara-perkara dunia. Zuhud terhadap apa yang miliki oleh manusia bererti menjauhkan diri daripada merasa iri hati terhadap apa yang miliki oleh manusia serta mengosongkan hati daripada mengerti harta milik orang lain. Zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia atau langsung tidak berharta. Zuhud sejati adalah tidak menjadikan dunia dan kemewahan sebagai matlamat hidup, walaupun kekayaannya memenuhi dunia, seumpama yang terjadi pada zaman Rasulullah seperti Abdul Rahman bin Auf, kerana matlamat hidup seorang mukmin ialah Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan kerana benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud ialah tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utama hati walaupun dunia berada di tangan. Hadis yang disebutkan tadi menghimpunkan satu formula kehidupan yang sangat ringkas tetapi amat-amat mendalam. Baginda mengajar bahawa sesiapa yang ingin memperoleh cinta Allah hendaklah bersikap zuhud terhadap dunia, dan siapa yang ingin memperoleh cinta manusia hendaklah tidak tamak terhadap apa miliki oleh mereka. Zuhud yang sebenar bukan meninggalkan dunia tetapi menjadikan dunia berada di tangan dan bukan dalam hati. Apabila hati dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada rezekinya, seseorang itu akan memperoleh ketenangan, kemuliaan dan kesayangan daripada Allah Subhanahu wa taala serta manusia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
4: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya, bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Jangan kan ide-ide dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 sampai pukul 4 malam.

0: Anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai. Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan. Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa. Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi. Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, itu dia pembuka tirai destinasi untuk hari ini. Kan bersama Dewa. Dan juga sebelum tu ada lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy, Die Die, ya. World Cup, lagu tema World Cup 2026, ya. Assalamualaikum, selamat petang kepada anda semua. Terima kasih kerana mendengarkan Lawan FM, suara pesisir anda. Destinasi untuk edisi Isnin hari ini 15 Jun 2026. Saya Farah Diana penyampai hari ini menemani anda sampai pukul 7 malam. Okay, terima kasih kepada Corina yang bersama-sama dengan anda tadi dalam perkongsian segmen bahasa tempatan ini di Siok Banar. Okay, macam biasa hari Isnin, ya, Cafe Galaxy hari ini menyiarkan lagu-lagu antarabangsa sampai pukul 5 petang. Dan 5 petang kita akan singgah ke Pusat Berita RTM Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Jadi jangan lupa untuk follow social media kami, ada Facebook, ada Instagram, Laman X dan juga TikTok Labuan FM. Okey, jom kita layan lagi lagu seterusnya sambil kita tunggu mau balik daripada kerja, kan? Tunggu masa, ada yang masih lagi menyiapkan kerja-kerja ketika ini, kan? Ada juga yang tengah minum-minum kopi mungkin. Okey, kita dengarkan lagu-lagu antarabangsa petang ini dalam Cafe Galaxy di Laban FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
4: You know that thing must be 100 years old.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan? Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana. Hey!

Baik, layan lagu-lagu antarabangsa melalui Cafe Galaxy petang ini. Saya sudah pun live melalui Facebook Lawan FM Suara Pesisir Anda. Jadi kalau ada ucapan boleh dengarkan di ruangan komen. Saya akan bacakan nanti ucapan anda, okay? Jadi khas untuk peminat-peminat bola, kan? Sempena FIFA World Cup untuk tahun ini, RTM menyiarkan ke semua 104 perlawanan dan juga antara 10 ya siaran tertunda sepanjang Piala Dunia 2026 yang anda boleh saksikan, okay, di RTM yang mana pada hari esok ya, hari Rabu. Hari esok pula. Salah ya, bukan besok, lusa. Cepat betul kan, melangkah bagi hari Rabu kan. Okey, lusa hari Rabu 17 Jun 2026 pukul 12.30 tengah hari. Ya, anda boleh saksikan ya, first stage ya, grup 1. Iraq bertemu dengan Norway. Okey, selepas itu pada hari yang sama juga 5.30 petang ya, Australia dengan Jordan. Lepas hari Khamis 18 Jun 2026 pukul 12.30 tengah hari ya, untuk first stage group C ya, antara Ghana dan juga Panama. Okey, lepas tu pukul 3.30 petang ya, pada hari Khamis juga untuk group D. Okey, Uzbekistan dan juga Colombia. Jadi itu antara yang anda dapat saksikan ya, perlawanan siaran tertunda ya sepanjang Piala Dunia 2026 ya, anda boleh saksikan melalui RTM Click ya, menerusi TV OK juga. Okey. Jadi teruskan menyokong RTM ya, dan juga teruskan mendengarkan Lawan FM. InsyaAllah kami akan terus berkongsi ya jadual-jadual mengenai FIFA World Cup 2026 ini. Okey, baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi. Kita ada lagu Korea pula selepas ini, kan? Soda Pop tajuk dia. Okey, jadi terus dengarkan Lawan FM, Rosie Desinasi menemani pemanduan anda.

Baik, itu dia Inul Darasita. Mau dong. Baru saja menghiburkan anda tadi. Okey, lagu dangdut ya. Jadi petang ni kita akan dengarkan lagu-lagu antarabangsa. Macam-macam lah ada kan. Lagu Indonesia, lagu Korea, lagu daripada Jepang pun ada. Okey, ini yang saya nak kongsikan kepada anda ya. Yang mana lebih 26 tan ayam sejuk beku dilaporkan disita selepas dicakim menggunakan sijil halal palsu untuk tujuan tujuan pengimportan. Okey, ini di Bukit Kayu Hitam ya. Ini bukan isu label semata-mata sebenarnya. Bila makanan masuk ke negara, ia akhirnya akan sampai ke pasar, kedai makan, catering, gerai, restoran dan dapur keluarga. Sebab itu, sijil halal ni bukan sekadar kertas. Ia sebahagian daripada sistem kepercayaan pengguna. Tetapi dari sudut kesihatan awam ya, isu ini lebih besar daripada halal ya. Ia juga menyentuh soal rantaian bekalan makanan, kawalan import, penyimpanan sejuk beku, kebersihan pemprosesan, pengesanan sumber makanan dan keselamatan pengguna. Ayam sejuk beku yang masuk tanpa dokumen sah ataupun menggunakan dokumen meragukan menimbulkan persoalan penting. Dari mana sumber? Ya, bagaimana ia diproses? Ya, apakah suhu simpanan dipatuhi dan adakah ia melalui pemeriksaan yang betul? Siapa yang bertanggungjawab jika makanan itu akhirnya sampai ke pinggan rakyat? Ya, pengguna biasa tidak mampu memeriksa semua ini sendiri. Jadi kita hanya nampak ayam di dalam plastik, harga murah dan label yang meyakinkan. Sebab itulah sistem kawalan makanan mesti kuat. Jadi bila dokumen boleh dipalsukan, yang terancam bukan hanya keyakinan pengguna Muslim, yang terancam adalah keselamatan makanan seluruh masyarakat. Okey, jadi makanan yang masuk ke dapur rakyat mesti jelas sumbernya, ya, selamat dikendalikan dan boleh dijejaki jika berlaku masalah. Ya, jangan hanya tanya murah ataupun tidak, tetapi tanya juga selamat ataupun tidak ya. Jadi ini catch yang kita dapat sama-sama memikirkan ataupun supaya kita lebih berhati-hati ya. Sebab ini berlaku baru-baru ini, mana 26 tan ya, banyak tu disita disebabkan sijil itu adalah palsu. Jadi berhati-hati ya sebelum anda membeli apa-apa sajalah makanan, bukan saja ayam segar ke apa-apa saja makanan ya. Kita kena betul-betul periksa kesahihan tanda-tanda yang ditunjukkan tu. Adakah ianya tanda itu sah ataupun takut pula kan ada yang tidak sah. Okey. Baiklah, jom kita nak terus berhibur lagi, banyak lagi lagu selepas ini. Ha, jadi apa siapa yang minati Linkin Park. Dia memang lagu ni memang lagu lama tetapi sampai sekarang masih lagi ada peminatnya dan masih lagi kan best bila kita dengar lagu ni. Okey. Jadi jom kita layan lagu-lagu antarabangsa menerusi Cafe Galaxy hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, untuk anda semua yang sedang memandu saat ini, saya ucapkan berhati-hati memandu. Okey, dan juga patuhi peraturan di jalan raya. Ingatlah orang tersayang, bertolak ansur dengan pemandu-pemandu yang lain. Itu paling penting. Okey, jadi jangan lupa untuk follow social media kami yang belum lagi follow. Selain daripada Facebook, kami juga ada Instagram, kami juga ada laman X, ada TikTok Labuan FM. Okey, dan sekejap lagi macam biasa, kita akan singgah ke pusat berita RTI Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang ya. Dan juga selepas itu, kita akan bersama-sama mengurusi destinasi. Kita akan dengarkan ada berjaur ke mana. Okey, juga ada Biz on Air petang ini dan 5.30 petang macam biasa dengarkan Warta Labuan. Okey. Nasihat saya disebabkan musim yang sekarang sekejap panas, sekejap hujan. Okey, bila panas-panas sangat. Okey. Lepas tu kalau hujan tu alhamdulillah sejuk juga sikit kan. Okey. Tahukah anda ya mengenai El Nino? Okey, yang mana El Nino ni adalah cuaca yang lebih panas dan kering yang berkemungkinan akan berterusan ya sehingga awal tahun 2027. Apa risikonya adalah akan berlaku dehidrasi dan juga strok haba, risiko jerebo dan kebakaran meningkat. Bekalan air ya boleh terjejas. Okey, jadi apapun anda boleh memantau sebenarnya cuaca ya melalui aplikasi My Cuaca dan juga saluran rasmi Med Malaysia. Okey, jadi nasihat saya ya sepanjang cuaca panas ya jangan kurang minum air, tapi bukan air manis-manis ya, kenalah air putih ya. Air putih dan juga kurangkan sebenarnya aktiviti anda berada di luar rumah, apalagi sekiranya berlaku jerebo. Okey, yang boleh menjejaskan kesihatan pernafasan. Okey, nyamuk juga akan menjadi lebih aktif ya dan kes denggi boleh meningkat. Jadi kalau berlaku gangguan bekalan air dalam sepanjang tempoh ini, diharap anda dapatlah bersiap sedia ya. Walaupun orang kata sekarang ni kalau air tu masih lagi ada, simpanlah stok air secukupnya untuk persediaan diri anda dan juga keluarga anda. Bila-bila kita nak tahu kan, kadang tiba-tiba saya alamak kan, tiada air lah pula kan. Okey, jadi diharap dapatlah menjimatkan jugalah penggunaan air. Okey, walaupun orang kata panas kan dengan cuaca apa semua, tetapi kan kalau nak mandi siram sikit-sikit lah kan, kena jimat-jimat air tu. Okey, baiklah, jom kita nak dengarkan lagi lagu seterusnya. Ini dia lagu bahasa Melayu tapi dia campur bahasa Cina juga. Okey, nyanyian Datuk Siti Nurhaliza dengan Chiang, kan? Chiang Teng, rindu di antara kita. Okey, kita dengarkan lagu antarabangsa menerusi Cafe Galaxy di Labuan FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari pusat berita RTM.

rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu ke pemulihan ekonomi berperingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: rakyat disaran sentiasa bersedia dan peka terhadap perkembangan cuaca semasa susulan fenomena El Niño yang dijangka mempengaruhi cuaca negara dan berkemungkinan berterusan sehingga awal 2027. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa sepanjang monsun barat daya sekaligus berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana pusat menjelaskan keadaan tersebut boleh meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta kejadian jerebu. Persetujuan pemeteraian perjanjian damai antara Amerika Syarikat dan Iran bukan sekadar menamatkan operasi ketenteraan secara serta-merta dan kekal, tetapi jauh daripada itu, perkembangan tersebut dilihat berpotensi memberi impak positif kepada ekonomi global termasuk Malaysia selepas perang berlarutan lebih 3 bulan di Asia Barat. Pakar ekonomi yang juga pengarah program MBA Putra Business School Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata reaksi positif segera diterima dalam pasaran hari ini apabila harga minyak dunia menunjukkan penurunan manakala mata wang asing mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat.
1: Sign positif terhadap ekonomi global. Kita lihat apabila pengumuman itu dilakukan, harga minyak dunia sudah mula menunjukkan penurunan. Mata wang asing juga telah menunjukkan pengukuhan berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan ini adalah satu yang akan bakal berlaku secara berterusan pemulihan ekonomi tersebut apabila perjanjian itu ditandatangani. Walau bagaimanapun kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sediakala itu amat penting.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kerajaan memberi jaminan bekalan bahan api negara kekal stabil hingga bulan depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia hasil kerjasama erat bersama Petronas serta pemain industri berkaitan.
2: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak kerajaan.

0: industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sesen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Penglibatan etnik Rohingya dalam indeks jenayah di negara ini berada pada tahap yang sangat rendah. Hanya 89 individu daripada komuniti itu dikesan terbabit dalam salah laku undang-undang sejak 2024 hingga kini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, statistik berkenaan merangkumi kira-kira 0.02% daripada keseluruhan kes jenayah domestik, sekaligus menyangkal persepsi serta naratif negatif masyarakat umum terhadap pelarian berkenaan. Beliau turut memberi jaminan aspek keselamatan dan ketenteraman awam tetap menjadi keutamaan tertinggi yang tidak akan dikompromi oleh pihak berkuasa.
2: Fikirkan tentang aspek kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau kita tanya diri kita, bila mereka datang ke negara kita, ke mana kita nak hantar semula? Dan pada masa lalu, kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Ini yang kadang-kadang menimbulkan sedikit kesukaran. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini, mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan seperti mana juga lain-lain orang yang datang di negara kita.
1: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Dalam hal lain, Tan Sri Muhammad Khalid berkata jenayah penipuan dalam talian menunjukkan peningkatan mendadak apabila lebih 66,000 kes direkodkan sepanjang 2025 dengan jumlah kerugian mencecah 2.97 bilion ringgit. Angka itu melonjak 87% berbanding lebih 35,000 kes pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan trend jenayah siber yang semakin serius dan membimbangkan. Jelas beliau, peningkatan ketara itu menunjukkan sindiket penipuan siber terus memperbaharu taktik dan modus operandi mereka dengan mengeksploitasi kemajuan teknologi serta platform komunikasi moden.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: Arab Saudi optimis memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2026 apabila berdepan Uruguay dalam aksi pembukaan kumpulan H pagi esok di Stadium Miami. Jurulatih Arab Saudi, Yorios Donis berkata pasukannya sudah bersedia menghadapi cabaran dan mengakui saingan dalam kumpulan itu yang turut dibarisi Spanyol, Cape Verde dan bukan mudah, namun percaya peluang tetap terbuka untuk mara ke pusingan seterusnya. Dalam perkembangan berkaitan, penyokong Arab Saudi turut memperkenal lagu sorakan baharu bagi menyemarakkan sokongan kepada Green Falcons sepanjang kejohanan. Sementara itu, Jude Bellingham menjadi faktor penentu buat England dalam usaha memburu trofi pertama dalam tempoh 60 tahun. Jordan Henderson berkata England dianggap antara pasukan pilihan untuk menjuarai kejohanan kali ini. The Three Lions akan membuka saingan kumpulan L menentang Croatia di Texas pada Khamis ini sebelum berdepan Ghana dan Panama. Dalam pada itu, dua pegawai media Iran masih tidak dapat menyertai skuad kebangsaan Iran selepas gagal memperoleh visa Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi Anadolu, keadaan itu menghalang kedua-dua pegawai berkenaan daripada mengiringi pasukan kebangsaan dan berkemungkinan menjejaskan urusan komunikasi sepanjang kejohanan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, konflik di Asia Barat. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran yang bertujuan menamatkan permusuhan antara kedua-dua negara terbabit disambut baik Jepun. Perjanjian itu diharap dapat dijalankan secara berperingkat dan konsisten, termasuk pembukaan semula Selat Hormuz kepada kapal antarabangsa. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata perjanjian itu dianggap sebagai satu langkah penting ke arah penyelesaian situasi di Asia Barat. Sementara itu, perjanjian damai tersebut memberi harapan kepada 20 kapal berkaitan Korea Selatan yang terkandas di Selat Hormuz apabila Iran bersetuju membuka semula selat itu. Seramai 137 pelaut Korea Selatan masih berada di rantau berkenaan. Namun, pembukaan semula laluan strategi itu masih belum pasti kerana syarat perjanjian yang akan ditandatangani di Switzerland pada Jumaat ini belum diperincikan. Sekatan baru terhadap penggunaan media sosial bagi kanak-kanak dan remaja berusia bawah 16 tahun dalam usaha meningkatkan perlindungan golongan muda dalam persekitaran digital. Perdana Menteri United Kingdom, Keir Starmer berkata, langkah itu termasuk kemungkinan mengehadkan akses kepada platform dan berpotensi menjejaskan kesejahteraan pengguna muda. Britain sedang meneliti pendekatan lebih tegas susulan kebimbangan ibu bapa terhadap risiko di alam maya. Keselamatan tenaga Singapura terus diperkukuh menerusi strategi kepelbagaian sumber bekalan bagi mengurangkan risiko gangguan akibat konflik geopolitik dan ketidaktentuan pasaran global. Fellow Penyelidik Kanan Institut Pengajian Dasar Universiti Nasional Singapura, Faizal Yahya memaklumkan, Republik itu mengurangkan kebergantungan kepada satu pembekal gas asli cecair LNG dari pasaran antarabangsa dan meningkatkan kapasiti import LNG serta memperluas kerjasama serantau. Menerusi Grid kuasa ASEAN bagi memperkukuh daya tahan bekalan tenaga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat disaran bersedia hadapi cuaca panas dan kering. Perjanjian damai Amerika-Iran pacu pemulihan ekonomi berperingkat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. Penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang kami sambung siaran Mersi Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowan saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.

Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: On Air.
1: Nama saya Juliani binti Saleh. Saya pengusaha pisang goreng depan Memorial Jalan Tanjung Taras. Biasa juga tepung dan adalah resepi-resepi yang rahsia sikitlah.
2: Rahsia sikitlah. Tidak boleh bagi tahu ni.
1: Tak boleh. memang orang sudah viral kan pun. Ha. Tidak pun kita viral, orang akan viralkan sendiri. Macam tu.
2: Kalau suka-suka lah tu kan.
1: Dia akan cuba, resepi. Kalau dia suka dia akan datang balik. Ya, selalunya kalau tambahan, mereka akan minta kontak nombor lah. Kalau mereka akan minta betul-betul, saya akan bagi. Jadi mereka akan WhatsApp ataupun telefon. Kalau bagi saya istimewanya, biasa-biasa. Tapi kalau bagi orang, mereka cakap lah. Pisang goreng ni sedap sebab ada lain daripada lain dia punya sambal. Sambal sini pakai sambal kecap. Selalunya pakai chili sauce. Betul lah. Tapi selalu orang cakap pisang goreng ni matching dengan sambal kecap ini. Bahan-bahan dia macam biasa. Dia cuma ada kecap, lada, bawang, gula. Cuma kita bagi cukup rasa lah. Cukup rasa supaya orang boleh ingat kita punya sambal kecap. Kita buka dalam jam 12 kan. Okay. Pagi itu saya boleh prepare sudah. Saya tidak akan ambil masa yang lama lah. Kakak buka dari Isnin hingga Jumat saja. Sabtu Ahad itu memang ambil masa untuk rehat lah. Untuk mencari bahan-bahan yang lain untuk kita akan guna hari Isnin hingga Jumat itu. Buka dari jam 12 hingga jam 4.30 petang.
2: Tapi dalam waktu cuti itu, cuti tutup lah gerai ini kan. Tapi kalau kita macam saya sendirilah ingin membuat tempahan menerusi WhatsApp, masih terima ke atau tidak?
1: Ikut kuantiti yang kita punya tempahan tu. Kalau tempahan tu banyak, mungkin saya akan terima. Dan saya harap pelanggan-pelanggan suka dan apa yang kita tidak puas dengan jualan-jualan yang ada, kita boleh beritahu supaya kakak boleh ya membaiki apa yang harus diperbaiki.
0: Beast on Air.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan Anda. Yes, I'm...

Girls. Destinasi menemani pemandangan anda. Masih lagi bertemankan saya Farah Diana sampai pukul 7 malam ini. Okay? Baiklah, info sukan pada petang ini saya nak kongsikan. Ini mengenai tindakan penyokong Jepun yang membersihkan kawasan tempat duduk di stadium selepas perlawanan menentang Belanda mencuri perhatian ramai apabila tular di media sosial. Ya. Jadi amalan yang menjadi tradisi penyokong negara itu dilihat sebagai lambang rasa hormat terhadap orang lain serta kemudahan yang digunakan. Jadi menerusi rakaman video yang dikongsi secara meluas, penyokong Jepun dilihat mengutip sampah dan memastikan kawasan stadium berada dalam keadaan bersih sebelum meninggalkan lokasi. Jadi tindakan tersebut menerima pujian daripada peminat bola sepak di seluruh dunia dan dianggap sebagai contoh teladan yang wajar dicontohi oleh semua penyokong sukan. Okay? Jadi itu dia sikap yang seharusnya kita contohi, ya? Tindakan oleh penyokong Jepun ini. Okay? Walaupun orang kata selepas kita bersorak, ya, menjadi penyokong di situ, kan, dah happy-happy semua. Jadi sebelum kita meninggalkan tempat itu, ya, bersihkanlah, kan, apa-apa sampah yang anda bawa di situ. Okay? Bawa semula dan buanglah dalam tong sampah. Okay? Untuk orang kata sama-samalah kita bertanggungjawab, sama-samalah kita menjaga kebersihan. Okay? Baiklah, 6 petang macam biasa kita akan bersama-sama dalam ruangan Nurani di Labuan FM. Okay? Jadi untuk anda semua yang sedang memandu saat ini, berhati-hati, selamat memandu, dan Labuan FM akan terus menemani peman anda sehingga ke destinasi. Kita dah Putri Kariza, ini dia, Duka Sebalik Tawa. Dengarkan terus Labuan FM.

0: Buku Lama, Buka Buku Baharu, sempena sambutan Maal Hijrah dengan tradisi rohani, membaca doa akhir dan awal tahun. Bagi menghidupkan roh hijrah, memburu makfirah pada sambutan Ambang 1 Muharram 1448 Hijrah peringkat kebangsaan, semua dijemput mengimarahkan Masjid Putra Putrajaya sebelum jam 6.45 petang pada 16 Jun 2026. Semoga langkah madani dihayati, ummah diberkati, membawa kesejahteraan dan Malaysia dipayungi keberkatan Allah.
1: Salam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
2: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: 2026. Hari Selasa, pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan, pendengar-pendengar Labuan FM. Bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, kali ini topik kita adalah telefon kita selalu charge diri kita bila lagi. Okey, tuan-tuan, pendengar-pendengar yang saya hormati sekalian kan, cuba kita fikir sekejap. Kalau bateri telefon kita tinggal 5%, apa yang kita buat? Mesti kita mula cari charger. Kalau bateri laptop kita merah, kita pun cari plug. Kalau power bank kita habis, kita cas semula kan. Tapi soalannya adalah, kalau kita, diri kita sendiri, bateri kita tinggal 5%, tenaga kita, emosi kita dan semangat kita, adakah kita berhenti dan cari charger? Okey, mungkin ada orang tanya, kita ni kan, macam mana kita mau tahu kita ni perlu charger ataupun tidak Kalau bateri ataupun handphone kita ada simbol merah, ada warning, ada percentage. Tapi kalau kita sendiri, bateri kita sebagai manusia ni, apa ciri-ciri ataupun apakah tanda-tanda kita punya bateri sudah weak? So, untuk makluman tuan dan puan, sebelum saya mau kongsikan dengan anda semua, apakah tiga cara untuk charge diri kita, saya mau kongsikan dengan tuan dan puan tentang apakah lima tanda-tanda kita punya bateri diri kita ni perlu di charge. So, yang pertama, tanda-tanda yang pertama adalah bila kita mudah marah. Jadi maksudnya kalau kita mudah marah ni, kita perlu charger lah tu. Yang kedua, kita mudah terasa hati. Walaupun orang tu tak mean apa-apa pun, tiba-tiba macam, kau ni cakap pasal aku pula kan? Gitu. So, kita mudah terasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, kita hilang motivasi. Yang keempat, kita susah mau fokus. Dan yang kelima, kita cepat penat walaupun kita tak buat kerja berat. Sekali lagi saya ulang, ada lima tanda-tanda yang menunjukkan kita perlu cas diri kita. Yang pertama, mudah marah. Yang kedua, kita mudah terasa. Dan yang ketiga, kita hilang motivasi. Yang keempat, susah memfokus. Dan yang kelima, kita cepat penat walau kita tak buat kerja berat. Jadi kan, tuan-tuan, kalaulah contoh kita ada mungkin satu ataupun dua daripada tanda-tanda ni, ataupun kelima-lima tanda-tanda ni kita ada, so kita perlu charge diri kita. Soalan dia adalah, macam mana mau charge diri? Untuk makluman pendengar-pendengar Labuan FM yang saya hormati sekalian, kalau kita mau charge

kita ni, dia ada 3 kategori charger. So apakah 3 kategori charger ni? Charger yang pertama ataupun charge yang pertama, kita kena charge kita punya physical. Charge yang kedua adalah kita kena charge kita punya emosi. Dan charger yang ketiga adalah charge kita punya spiritual. So bila kita sebut tentang charge physical, apa yang kita perlu buat untuk charge physical ni? Yang pertama, kita kena cukup tidur lah. Yang kedua, kita kena minum air banyak. Dan seterusnya, untuk charge physical, kita kena bergerak ataupun berjalan. So, kalau kita mencharge diri kita ataupun physical kita, again, tidur cukup, minum air dan bergerak dan juga berjalan. Dan bila kita sebut tentang kategori kedua, iaitu charge emosi, macam mana kita mau charge emosi kita agar bateri emosi kita bertambah bagus? So, antara benda lain yang kita perlu buat adalah kita jumpa dengan orang-orang yang positif. Dan seterusnya, kita berbual dengan keluarga serta sahabat kita. InsyaAllah, kita punya emosi akan di-charge, insyaAllah. Dan yang terakhir adalah charge spiritual. So, charge spiritual ni, macam mana kita membuat? Kita solat, kita berzikir dan bersyukur atas perkara-perkara kecil. Jadi, tuan-tuan, sekali lagi saya ulang, kalaulah kita rasa bateri kita sudah mau habis, so ada 3 kategori charger yang kita perlu cari. Yang pertama adalah charge physical, yang kedua adalah charge emosi, dan yang ketiga adalah charge spiritual. Dan untuk charge physical ni, tidur cukup, minum air, bergerak atau berjalan. Dan charge emosi, jumpa orang-orang positif, berbual dengan keluarga dan sahabat. Dan charge spiritual, solat, berzikir dan bersyukur atas perkara kecil. Jadi sebagai kesimpulannya, telefon kalau tiada bateri, kita charge. Tapi kita sebagai manusia, kalau tiada bateri, kita pun wajib charge. Jadi semoga perkongsian saya memberi manfaat, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi individu yang mempunyai energi dan bateri yang sangat luar biasa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera.

0: di La Buona FM.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. So, pukul 6.13 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Farah Diana, mengurusi ruangan Nurani di Labuan FM sampai pukul 7 malam ini. Dan seperti biasa, Nurani kita akan dengarkan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu nasyid, lagu-lagu dakwah, dan juga ada bacaan ayat suci Al-Quran, perkongsian mutiara kata juga untuk hari ini. Jadi apapun, teruskan mendengar kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan untuk panuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan ada pukul 6.33 minit petang. Baiklah saudara, kata-kata untuk hari ini, ikhlas itu merelakan yang pergi untuk kebaikan diri sendiri. Baiklah, apa kata sama-sama kita dengarkan bacaan Al-Quran dan juga terjemahan daripada surah An-Nisa ayat 16 hingga 18.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan mana-mana dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan yang keji itu setelah sabit kesalahannya, maka hendaklah kamu menyakiti keduanya. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki keadaan diri mereka yang buruk itu, maka biarkanlah mereka. Kerana sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat, lagi maha luas rahmatnya.
1: Innamat taubatu ala

0: وكان الله عليما حكيما.
1: Sesungguhnya penerimaan taubat itu disanggup oleh Allah hanya bagi orang-orang yang melakukan kejahatan disebabkan sifat kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat. Maka dengan adanya dua sebab itu, mereka diterima Allah taubatnya. Dan ingatlah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang daripada mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedang taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian, kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani. Gila Boy FM.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #penyaranjakim.
2: Nurani. Seleksi lagu-lagu dakwah dan kerohanian dalam Ruangan Nurani.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afendi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa mohon keampunan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarlah aku doa yang aku boleh baca dalam solatku. Baginda menjawab, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang boleh mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah suatu tuntutan kepada kita sebagai hamba yang lemah. Antara tempat untuk berdoa ialah ketika sujud dengan lafaz doa dalam bahasa Arab serta berdoa selepas salam. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca ialah doa memohon keampunan di atas kesilapan dan kesalahan sama ada disedari ataupun tidak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Marilah kita menghafal dan mengamalkan doa ini. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, bersikap zuhudlah engkau terhadap dunia, nescaya Allah akan menyintaimu. Dan bersikap zuhudlah engkau terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, nescaya mereka akan menyintaimu. Sidang pendengar sekalian, satu sifat yang penting yang wajib ada pada diri manusia adalah sifat zuhud. Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan para ulama tasawuf. Antaranya meninggal dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan hati dan mengerti perkara-perkara dunia. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia bererti menjauhkan diri daripada merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia serta mengosongkan hati daripada mengerti harta milik orang lain. Zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia atau langsung tidak berharta. Zuhud sejati adalah tidak menjadikan dunia dan kemewahan sebagai matlamat hidup, walaupun kekayaannya memenuhi dunia, seumpama yang terjadi pada zaman Rasulullah seperti Abdul Rahman bin Auf, kerana matlamat hidup seorang mukmin ialah Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kerana benda selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, zuhud ialah tidak menjadikan dunia sebagai matlamat utama hati walaupun dunia berada di tangan. Hadis yang disebutkan tadi menghimpunkan satu formula kehidupan yang sangat ringkas tetapi amat-amat mendalam. Baginda mengajar bahawa sesiapa yang ingin memperoleh cinta Allah hendaklah bersikap zuhud terhadap dunia, dan siapa yang ingin memperoleh cinta manusia hendaklah tidak tamak terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Zuhud yang sebenar bukan meninggalkan dunia tetapi menjadikan dunia berada di tangan dan bukan dalam hati. Apabila hati dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada rezekinya, seseorang itu akan memperoleh ketenangan, kemuliaan dan kesayangan daripada Allah Subhanahu wa taala serta manusia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sudah pukul 6.49 minit petang. Macam biasa, 7 malam kami akan bawakan pendengaran saudara menerusi Nasional FM untuk mengikuti ringkas 7 malam. Dan selepas itu, anda akan terus mendengarkan Nasional FM sampai ke pukul 6 pagi esok. Ya. Apapun, terima kasih kepada anda semua kerana menjadikan kami sebagai teman anda daripada awal pagi sampailah ke saat ini. Destinasi untuk hari ini dah pun sampai ke penghujung siaran untuk melabuhkan tirainya hari ini. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas sepetang ini. Dan insyaAllah esok saya akan kudara lagi menerusi variasi di Labuan FM. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi sebelum saya mengundur diri, saya nak kongsikan kata-kata untuk hari ini. Hidup ini bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Jadi sama-samalah renung-renungkan. Saya Farah Diana mengundur diri. Tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta. InsyaAllah kita akan jumpa esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahli Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahli Hijrah 1448 Hijriah.
5: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

sorakan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
3: Assalamualaikum, hai, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
3: Oh, kita Zura. Sedap juga suara Zura. Pernah tak terfikir nak tubuhkan kumpulan nasyid wanita?
4: Dulu-dulu. Kalau dulu Al-Jawahir.
3: Al-Jawahir.
4: Saya jauh lagi.
3: Al-jawah lagi kan. Tapi tak apa, yang penting lagu-lagu nasyid ini memberikan keinsafan, kesedaran. Betul. Kepada kita kan.
4: Lagi-lagi nak masuk ke 7 malam ni, Lin. Dan nak masuk waktu maghrib dan juga waktu ini di Sabah, Sarawak dan juga Brunei dah masuk waktu dah ketika ini kan, Lin.
3: Dan juga kita nak meraihkan kedatangan
4: awal Muharram.
3: Awal Muharram, insyaAllah hari Rabu ini ada doa awal tahun,
4: hari
3: doa
4: esok nanti
3: penutup.
4: Esok nanti kita akan buka untuk sama siar nanti untuk doa-doa akhir tahun dan awal tahun nanti.
3: Jadi jangan lupa banyakkan berdoa ya. Semoga Allah ampunkan segala salah silap kita, Zura, keluarga. Betul. Kita, mak ayah kita.
4: Buka buku baru lah, Li.
3: Betul lah kan. Boleh buka buku baru ni kena positif, kena sentiasa orang kata apa, bersemangat, dekatkan diri dengan Allah. Betul. Sebab inilah hidup kita ni banyak pancaroba, Zura.
4: Ujian dia orang kata turun naik, Li. Kadang-kadang dia yang pas badai.
3: Kalau tak kuat semangat, terduduk kita, Zura, terjatuh, ya, terduduk, tak boleh nak bangun lagi dah.
4: Kadang sampai ada, kalau ditrik kita titik terendah. Macam tu.
3: Bukan itik terendah. Mac dia cakap macam tu.
4: You yang cakap. Lin dah cakap itik terendah. Sebenarnya titik terendah.
3: Itulah dia. Boleh bersemangat nak cakap kan. Titik dengan itik lebih kurang. Abaikan aja.
4: Janji ada titik belakang tu kan. Janji. Jadi titik terendah kan. Jadi kita buka buku baru, Lin. Banyakkan doa. Kita kalau sempat kita minta maaf dengan orang. Sebab kita nak buka buku baru ni.
3: Iyalah.
4: Kadang-kadang kita tersinggung perasaan.
3: Betul, Zura. Sebab umur kita pun makin meningkat. Kan? Jadi kita disarankan untuk muhasabah diri. Renung balik kesilapan yang kita lakukan. Betul. Ya, kepada keluarga kita terutama.
4: Betul.
3: Pasangan kita, jangan lupa anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita, mak ayah pun ada jugalah.
4: Tepat-tepat kan? Kata tu. Marah-marah tu.
3: Sampai jiran tetangga dia.
4: Astaghfirullah. Allah,
3: jiran saya, saya pun ialah kita selalu bersembang-sembang dengan jiran kan.
4: Betul.
3: Selalu terbaik nak didik anak ni kan, supaya tidak meninggi suara, takut nanti darah tinggi.
4: Saya sampai sekarang dah pandai sifir lah. Sebab jiran saya
3: 4x4 16, 5x4 20. Kita ajar anak kita yang hafal sifir.
4: Apa sifir?
3: Tapi dia tak hafal. Macam mana tu darah
4: dia
3: tak naik?
4: Dia tak boleh juga. Macam mana tak darah saya naik selalu? Dia kena kelepak-kelepuk tu. Baik-baiklah.
3: Untuk panduan muslimin dan muslimat ya, akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 7.26 minit malam.
4: Jadi untuk anda, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: bingit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu, tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So maknanya para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan, masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.
3: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 41 hingga 45.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walau

katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang dapat menjaga keselamatan kamu pada malam dan siang daripada azab Tuhan yang bersifat maha pemurah? Mereka tidak memikirkan apa yang demikian. Bahkan, mereka tetap berpaling ingkar dari pengajaran Tuhan mereka.

0: Tidak ada bagi mereka Tuhan-Tuhan yang dapat melindungi mereka dari azab kami. Mereka yang dipertuhankan itu tidak dapat menolong dirinya sendiri dan tidak pula mereka dibantu dengan pertolongan dari pihak kami.
1: Bal matta'naha

0: saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Ya, teruskan bersama-sama dengan Arsenal FM sentiasa di hati sebab kita dah sampai ke penghujungnya, Zura. Itulah dia.
2: Betul, Lin. Kan sekejap masa berlalu, Lin.
1: Memang.
2: Bermula pukul 4 petang tadi dan akhir dah untuk 8 malam lah hari ni, kan. Dan esok seperti biasalah ada gigat petang lagi.
1: Ada lagi bersama dengan kami berdua, insyaAllah.
2: Ya, insyaAllah. Dan esok juga kita akan nak menyambut awal Muharram esok. Dan jadi esok ada rancangan khas juga, Lin. Jadi anda kena nantikan lah.
1: Kena tahu. Doa penutup tahun, doa awal tahun. Betul. Kita berdoa yang baik-baik. Semoga segala kesilapan kita sepanjang tahun diampunkan Allah SWT. Kita kan manusia biasa, kan. Kadang-kadang kita ni terlampau mengikut perasaan, terlalai,
2: terlanjur kata.
1: Itu betul-betul, kan. Mengguris hati dan perasaan orang lain. Jadi nak masuk awal tahun ni ada doa juga. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Kita mulakan dengan langkah kanan lah ibaratnya.
2: InsyaAllah. InsyaAllah. Esok bersama kami kembali, ya. Dan kami nak tutup siaran hari ini, geng gegar petang hari ini bersama Zuran dan juga Lin. Selepas ini
1: rakan kami
2: Reza Zikri
1: kembali temani anda 8 malam lah.
2: Baik, saya Zuran,
1: saya Lin Zainal.
2: Kita jumpa esok bersama geng gegar petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya. Menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 84 minit malam waktu ini. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, dan menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hatilah ketika memandu. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan yang baru masuk kerja, yang baru bertugas ketika ini shift malam, selamat tugas, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana berita yang pertama adalah prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, Abu Bakar Yusof, menurut beliau, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi, disokong oleh permintaan luar yang kukuh meskipun anggaran rantaian bekalan telah memberi kesan kepada perdagangan global. Menurut beliau juga, syarikat tempatan perlu bergerak ke arah pembangunan produk peranti perubatan dan penjagaan kesihatan bernilai tinggi bagi meningkatkan daya saing sektor berkenaan. Untuk perkongsian yang seterusnya, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara di sini berakhir apabila bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Hanan Yeo, seramai 98 keluarga terbabit telah menerima 2 lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan. Menurut beliau, projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu perumahan mereka. Dan beliau juga, pendirian Kerajaan Madani yang menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan memelihara Taman Rimba Kiara dan memastikan kebajikan penduduk terus terbela memungkinkan penyelesaian itu direalisasikan. Dalam banding itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM100,000 bagi tapak kuil sedia ada di perumahan tersebut, yang mana ia akan dikekalkan dan dizonkan secara rasmi sebagai tapak rumah ibadat bukan Islam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Minute Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA.

0: jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.

0: kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sentiasa di hati.

0: صلى الله عليه وسلم.
1: نداء الإسلام. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita menyemeniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki, besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Ya, anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Apa? Harap semuanya sihat. Sebab, orang nak kongsi ni, ada orang tanya Abang Bad,

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dalam sengsara sebuah lagu daripada Jitu, permintaan lagu sahabat kita Jamaluddin Jamal Jitu. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, 9.21 minit malam. Apa khabar semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih menjadikan kami sebagai radio pilihan anda, radio pertama di Malaysia Nasional FM. Seperti biasa, apa khabar semua? Selamat datang yang berada di TikTok Live Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja pada malam ini, dan juga kita jadikan malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Yang baru saja masuk, yang baru saja hadir, boleh terus tapin-tapin skrin dahululah ya. Boleh kongsikan live ini dan boleh tekan button repost Ahram seperti biasa. Jangan lupa siar 2.0 saya. Ya, baiklah. Nanti akan siarkan lagu pilihan bersama anda, tapi dengan syaratnya perlulah temani saya sehingga ke penghujung siaran di TikTok Live Nasional FM. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Jangan lupa untuk terus hantarkan dedikasi ucapan berserta dengan perkongsian anda melalui ruangan komen di Facebook serta di TikTok Live Nasional FM selagi saya masih bersiaran. Apa kata Asri alias Reza sebut nama saya? Ya, saya sebut nama ni. Hadir dari Puncak Alam. Terima kasih. Tengah bekerja ke macam mana tu Asri? Yang mana bertugas, yang mana bekerja? Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang bersantai di rumah, yang menyandar ni, ataupun yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera sambil layan Nasional FM. Mantap semua. Terima kasih. Dan dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga selamat sampai ke destinasi anda sambil kita berhibur dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Kak Lia. Hadir salam bahagia katanya dari tebingan sungai Kerian sehingga ke penghuni rumah panjang kita di Saratok, Sarawak. Jom santai lagu pilihan bersama 2.0. Lagu permintaan saya sebuah lagu daripada Amalina, Semakin Rindu Semakin Asyik. Dan ucapan semoga malam ini menjadi malam yang terbaik yang pasti hebat dengan bergembira serta senyuman dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Hafiz Ibrahim permintaan lagunya sebuah lagu daripada Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Dan selamat berkunti buat Reza dari Tanjung Manis, Sarawak. Dari Sarawak ramai juga ya. Terima kasih. Seterusnya permintaan sahabat kita yang seterusnya dari Baling Kedah sama dengan Kak Siti kita, Siti Salwan. Dari Taipei. Dia tak ada dekat Baling dia mesti berjalan ni. Apapun, semoga semuanya bahagia selalu. Hiburan terbaik kita pada malam ini, permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Cinta Itu. Buat hiburan saudara mara di luar sana, semoga sihat walafiat hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih katanya Azri dengar dari MyTV. Mantap. Waalaikumsalam Maman Aizi dari Kangak Police. Itu dia orang utara main lah. Terima kasih main lah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita. Pastinya hiburan terbaik untuk anda di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya ada dengan lagunya Kasih Latifah baru saja bersama-sama dengan anda 9.40 minit malam. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Salam sejahtera kembali bersama dengan Rosida Sofil, sahabat kita yang berada di TikTok Nasional FM. Terima kasih yang masih lagi tepi-tepi skrin, yang dah kongsikan live ini, juga yang repost. Mantap semuanya. Apa khabar yang baru saja hadir? Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Nozi. Assalamualaikum semuanya. Selamat malam Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita cun hadir bersama. Selamat malam dan selamat tugas di Radio Nasional Malam. Hadir dari Ipoh berhibur kita pada malam ini sehingga 12 tengah malam. Mantap Bang Ramli juga dari Ceras Kuala Lumpur. Razak hadir bersama. Selamat tugas buat Reza. Terima kasih. Menerusi segmen Nasional Malam sama-sama dengan Reza Princess katanya. Salam hari Senin. Semoga malam ini malamnya indah buat kita. Ya benar, insyaAllah. Amin. Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Alhamdulillah, selamat malam. Semoga sehat dan ceria selalu semuanya. Mantap pilihan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 dan terus menghiburkan kita pada malam ini. James, Nora Hussein dan Nida Wahida, terima kasih hadir bersama. Itu antara ucapannya lah ya. Ibrahim Inglis, salam Reza. Lembah Kelang hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Mantap, terima kasih. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, kita nak dengarkan lagu daripada permintaan rakan pendengar kita. Sebuah lagu daripada kumpulan Spring yang berjudul Morgan Villa. Permintaan sahabat kita Anissa Samin hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Semoga kita semua dipanjangkan umur. Kau ada ucapan untuk Muhammad Syarul Nizam bin Saman. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang anak, suami dan ayah yang baik. Dan juga buat semuanya, semoga semuanya baik-baik sahaja. Alhamdulillah, insyaAllah, amin. Doa itu berbalik kepada Kak Nizam juga ya. Itu antara ucapannya. Amirul Abu Hadi, permintaan lagu daripada Saleh Yaakob, Ada Tak Ada. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus beribu untuk lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam.

0: Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
2: Maaflah, ini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya, Minah Rosi, Nasional Malam untuk jam yang berikutnya. 10.09 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Semoga malam ini menjadi malam yang indah buat kita. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Saya akan bersama-sama dengan anda untuk siaran malam ini sehingga 12.30 malam. Yang mana tengah mendengarkan Nasional FM ini, saya doakan semuanya, semoga semuanya baik-baik saja ya. Terima kasih kerana menjadikan kami radio pilihan anda pada malam ini. Yang memandu, semoga semuanya selamat. Yang bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini menerusi portal berita RTM, di mana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluangkan masa menyantuni masyarakat sekitar Muar sempena lawatan kerja beliau ke Johor pada hari ini. Beliau yang tiba di sebuah medan selera beramah mesra dan bersalam-salaman dengan orang ramai yang hadir. Dato' Sri Anwar turut meninjau beberapa premis perniagaan di kawasan berkenaan sebelum menghadiri program ceramah umum Pakatan Harapan. Perdana Menteri kemudian meneruskan lawatan ke sebuah premis makanan di pusat Bandar Muar. Juga bersama Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut meluangkan masa kira-kira 20 minit menyantuni pengunjung dan peniaga. Kehadiran beliau mendapat sambutan mesra daripada orang ramai yang tidak melepaskan peluang untuk bertemu dan bergambar bersama Perdana Menteri. Perkongsian info semasa yang seterusnya, luar negara. Krisis di Selat Hormuz mendorong banyak syarikat menilai semula strategi operasi dan rantaian bekalan masing-masing. Menurut pensyarah kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UiTM, Abdul Reza Alami, menurut beliau, kerajaan dan sektor perniagaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan yang lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut beliau juga, krisis berkenaan menjadi peringatan bahawa faktor geopolitik perlu diambil kira dalam perancangan perniagaan. Dan walaupun ketegangan berjaya diredakan dan Selat Hormuz kembali beroperasi seperti biasa, namun banyak syarikat dijangka mengekalkan pendekatan baru tersebut bagi mengurangkan risiko pada masa hadapan. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM.

0: depan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
1: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis minum petang bersama komuniti nelayan, peladang dan masyarakat setempat di Muar Johor. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pemimpin dalam negara agar bersikap berani dan tegas dalam membantras rasuah serta penyelewengan. Jelas beliau, langkah itu penting kerana isu salah laku boleh mengakibatkan manfaat pembangunan hanya dinikmati kelompok tertentu.
0: Saya tidak percaya Malaysia ini sangat daif sampai tak boleh bantu rakyat. Saya tak percaya. Kerana urusan yang kena baik. Sebab tu kita dalam soal rasuah, penyelewengan ini kena tegas. Kerana kalau tak ambil tindakan, kaya bagaimanapun kalau 3-4 orang je yang duduk sapu, sakau, rakyat tak dapat. Ini yang sebab mengapa dari dasar mesti tegas. Nak jadi pemimpin, mesti berani.
1: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengalu-alukan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan permusuhan menerusi memorandum persefahaman yang dijadual ditandatangani Jumaat ini. Beliau turut memuji usaha pihak perantara khususnya Pakistan yang membawa kepada perkembangan positif tersebut. Tegas Perdana Menteri, gangguan berpanjangan di Selat Berkenaan tidak akan memberi manfaat kepada mana-mana pihak. Pelanggan semua bank di Malaysia boleh mengeluarkan wang tunai di mana-mana mesin teller automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM tanpa membayar yuran RM1 bermula bulan depan. Menurut Persatuan Bank-Bank di Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara dengan pengeluaran tunai percuma tambahan, sekaligus mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan selain membantu meringankan beban kewangan harian rakyat. Perbelanjaan subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak mencecah RM1.4 bilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini susulan kenaikan harga minyak dunia akibat krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kerajaan sebelum ini membelanjakan RM2 bilion setahun bagi subsidi diesel untuk kedua-dua negeri pada tahun lepas.
2: Implikasi subsidi diesel bagi Sabah Sarawak, kalau bulan Januari 103 juta, Februari 106 juta. Tetapi setelah bermulanya konflik Asia Barat dan juga krisis tenaga, jumlah itu meningkat dengan sangat tinggi. Bagi bulan Mac, subsidi diesel Sabah Sarawak jumlahnya 563 juta dan bulan April 647 juta. Kerajaan komited untuk terus menyalurkan subsidi kepada rakyat dan juga industri secara bersasar.
1: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkhidmatan transit aliran ringan 3 yang menghubungkan Shah Alam dan kawasan sekitarnya dijangka mula beroperasi hujung bulan ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata tarikh permulaannya akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan projek itu berada pada fasa akhir operasi percubaan.
3: Our T3 opening will be end of this month. Okay. Tarikh spesifik akan diadakan di 2 minggu lagi lah. So LRT 3 memang dalam tempoh trial ops pun dah ready. Kita menjangkakan dia dapat beroperasi menjelang penghujung bulan ini, 2 minggu daripada sekarang.
1: Dalam perkembangan lain, Anthony berkata cadangan pemasangan kamera dalam kenderaan e-hailing sebagai langkah meningkatkan keselamatan pemandu dan penumpang akan diteliti memandangkan ia turut melibatkan isu privasi penumpang. Kementerian Kewangan mengesan beberapa kes perolehan kerajaan yang menunjukkan spesifikasi tender dipercayai menjurus kepada vendor tertentu. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, terdapat tender pada awalnya kelihatan kompetitif namun hanya satu syarikat memenuhi syarat selepas penilaian teknikal dan kewangan dilaksanakan.
4: Sedia maklumlah, Malaysia ni agak kreatif. So bila dilaksanakan semua tender, kita pun melihatlah ada banyak insiden di mana tender tu nampak cantik. Tapi lepas penilaian kewangan, penilaian teknikal, tinggal seorang saja. Setelahnya semua spesifikasi itu menjurus pada satu vendor.
1: Menurut Tan Sri Johan, perkara tersebut dikesan berlaku berulang kali membabitkan beberapa agensi. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun sebelum ini menerusi kerjasama antara kerajaan. Bagaimanapun, proses itu kini terhenti susulan pelbagai kekangan yang dihadapi negara-negara terlibat. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, Malaysia mempunyai kerjasama dengan beberapa negara yang membolehkan pelarian Rohingya ditempatkan sementara sebelum dihantar ke negara ketiga yang memerlukan tenaga kerja atau khidmat profesional mereka. Di Selangor, 4 sindiket penipuan dalam talian berjaya ditumpaskan menerusi 4 siri operasi melibatkan daerah Kajang, Seri Kembangan dan Shah Alam dari 8 hingga 10 Jun lalu. Ketua Polis Negeri Datuk Shazli Kaha berkata pihaknya juga berjaya menahan seramai 41 warga asing yang dipercayai terlibat dalam pelbagai penipuan antarabangsa.
5: Bagi keempat-empat operasi, rampasan telah dilakukan melibatkan telefon bimbit sebanyak 74 unit, komputer river sebanyak 24 unit, router sebanyak 6 unit dan juga modem sebanyak 2 unit. Juga dalam siri serbuan dan tangkapan serta rampasan, nilai anggaran rampasan adalah sekitar RM409,200.
1: Datuk Shazli Kahar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
1: 4 perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tempat 12.30 malam ini, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi dan akhir sekali Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Keperkembangan luar negara, Timor Leste mempelawa pelabur Malaysia untuk meneroka peluang pelaburan dan mendapatkan kontrak projek ketika negara memulakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Presidennya Jose Ramos Horta berkata, pembangunan negara itu disokong perancangan projek infrastruktur secara besar-besaran dan dibiayai menerusi dana kekayaan berdaulat serta pinjaman pembangunan daripada institusi multilateral, antaranya Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia dan Perbadanan Kewangan Antarabangsa. Beliau berkata semakin ramai rakyat Malaysia berkunjung ke Timor Leste didorong oleh kesaling hubungan penerbangan yang lebih baik antara kedua-dua negara. Perjanjian gencatan senjata Amerika Syarikat Iran, Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul mengalu-alukan laporan mengenai perjanjian tersebut sambil menyifatkan sebarang perkembangan positif di Asia Barat akan membantu meredakan krisis global dan menyokong kestabilan ekonomi. Bangkok katanya telah menyesuaikan diri dengan baik terhadap gangguan rantaian bekalan global dan kerajaan Thailand bergantung kepada perancangan strategi jangka panjang dan bukannya bertindak balas terhadap perkembangan harian. Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan perjanjian dengan Iran telah dimuktamadkan. Susulan itu, beliau memberi kebenaran untuk membuka semula Selat Hormuz dan menamatkan sekatan oleh tentera laut Amerika. Trump menyatakan demikian menerusi hantaran di platform Truth Social miliknya. Beliau turut memberi bayangan mengenai penyambungan semula trafik maritim dan penghantaran tenaga menerusi laluan strategi tersebut. Trump bagaimanapun tidak memberikan butiran lanjut mengenai perjanjian itu dan pelaksanaannya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan PM ke Rusia perkukuh bekalan bahan bakar negara. Caj pengeluaran tunai ATM antarabank dimansuh bermula bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Masih lagi bersama-sama dengan saya untuk jam yang terakhir ini. Menerusi Nasional Malam pastinya di Nasional FM. Hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda edisi malam ini. 15 Jun 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita dan malam yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan. Di berbagai lokasi yang terus bersiaran mendengarkan Nasional FM. Tidak kira lah di mana saja lokasi anda ketika ini, saya akan terus menghiburkan anda yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Dan perkongsian untuk anda, ada gangguan siaran ya. Jangka berlaku gangguan siaran Radio FM pada hari esok 16 Jun 2026, di mana masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 5 pagi esok. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di Lembah Kelang dan kawasan-kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Ulu Kali. Baik, untuk saluran Nasional FM bagi pemancar Ulu Kali di frekuensi 95.3 serta di pemancar Menara Kuala Lumpur, frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.5. Jadi kepada anda semua, boleh terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Click ataupun saluran MyTV 701. Muat turun secara percuma aplikasi RTM Click, bukan saja mendengarkan Nasional FM, malah anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026. Kerana lebih kurang dalam 6 minggu yang akan datang ni, anda akan mungkin demam bola ya. Jadi sama-sama kita saksikan melalui aplikasi RTM Click di saluran Sukan Plus, juga di saluran TV OK. Yang pastinya RTM menjadi penyiar rasmi. Tak sabar ni, kita nak tunggu sepak mula 12.30 malam nanti, di mana Sepanyol akan menentang Cape Verde. Cape Verde di saingan kumpulan H yang akan berlangsung di Atlanta Stadium. Kita saksikan di saluran Sukan Plus, RTM sebagai penyiar rasmi. Kita juga masih lagi hiburan kita pada malam ini, pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat kita Hisham Udin. Sebuah lagu daripada Datuk Jamal Abdillah yang berjudul Penghujung Rindu. Semoga hari ini ada keberuntungan lagu katanya. Baik, saya akan tunaikan permintaan lagu anda, diikuti sahabat kita Princess dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Ipoh Hafiz, Seandainya Aku, dan Nazaruddin, lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan Khadijah Ibrahim yang berjudul Doa Buat Kekasih. Lagu yang penuh dengan penghayatan, lagu yang penuh dengan baik-baik liriknya kalau kita dengar, lagu yang penuh dengan penjiwaan ya. Jadi sama-sama kita layan, sama-sama kita berhibur Penghujung Rindu untuk anda. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, Nasional FM.

Doa buat kekasih, lagu cintaan dan dinyanyikan oleh Dato' Ramli Sarim dan juga Dato' Khadijah Ibrahim yang terus menghiburkan kita. Lagu yang penuh dengan cerita, lagu yang penuh penghayatan untuk hiburan terbaik kita pada malam ini menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Permintaan pilihan bersama 2.0 setakat ini masih bersama-sama dengan saya sehingga ke penghujungnya 12.30 malam. Baik ucapan yang saya ingin kirimkan bersama-sama dengan rangkaian pendengar kita Pak Su Omar. Selamat malam Reza, selamat bertugas. Selamat malam Pak Su, apa khabar? Katanya semoga sihat sejahtera buat kita semua dan ceria selalu, amin. Dengan ucapan pantun katanya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulik mimpi yang indah. Mantap Azu. Muhammad Lufi Arifin, Salah Abel kat Gerik Perak 95.4 FM. Ada gangguan siaran katanya. Kalau ada gangguan siaran di Perak, ada dekat Gerik tu, jangan lupa muat turun aplikasi RTM Click ya. Jangan risau, jangan khawatir. Kalau ada gangguan siaran, muat turun saja secara percuma aplikasi RTM Click. Layan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Zainab, selamat malam. Ya Zainab, terima kasih. Jiwa Wicin, selamat malam dan selamat berkongsi Reza. Mantap, terima kasih. Syafiah Razak Ramladin, selamat malam semuanya. Pastinya lagu semua best dan terbaik yang terus menghiburkan kita pada malam ini. Muhammad Syah, Daniel dari Tawau, Pazli Yusof hadir, mantap. Ahmad Suhaili, Azhar Harun, semoga terus bersemangat untuk menceriakan semua pendengar. Luncur terus dengan lagu-lagu terbaik. Terima kasih. Itu antara ucapan daripada pendengar kita. Kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi sahabat kita dengan permintaan Zakaria Sulaiman dari Bintagor, Sarawak. Sebuah lagu daripada Vanilla Ice. Semua orang tahu lagu ni ya, Ice Ice Baby. Ibrahman Akib juga, lagu Nostalgia daripada Toki yang berjudul Biasan. Jadi sama-sama kita berhibur. Lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM.

sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini bersama-sama dengan saya. Selepas ini akan sambung siaran Nasional Geng Burung Hantu bersama dengan Abang Manis ataupun Nonalis Zai Alif Nazar akan bersiaran 6 jam siarannya sambil layan Nasional FM, sambil anda berhibur, menyaksikan dan juga menonton saingan Piala Dunia FIFA 2026 untuk saingan kumpulan H, di mana Spanyol akan bertemu dengan Cape Verde yang akan berlangsung di Atlanta, Stadium Atlanta. Anda boleh tonton dan saksikan melalui saluran Sukan Plus. Jadi muat turun secara percuma aplikasi RTM Klik ataupun Unify TV. Sama-sama kita saksikan pasukan ini dari Spanyol dan juga dari benua Afrika. Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jakim.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan kali pandangan cinta dan sayang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Saya percaya banyak lagu-lagu pilihan anda telah pun diputarkan. Lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus kekal setia. Kini tibalah masanya Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Akan bersama-sama sepanjang 6 jam, 12 malam hingga 6 pagi, untuk kita buka lembaran hari baru Selasa 16 Jun 2026 di penghujung tahun Islam, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan, itu yang paling penting. Yang tak sihat, dengar nasihat doktor. Makan ubat jangan di skip. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan sepanjang 6 jam, bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, menerusi RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ya. Oh ya, saya nampak tadi kawan-kawan RTM negeri yang baru tamat tugasnya 12 malam. Dekat Melaka ada DJ Lia, DJ Faizal di Perak FM, DJ di Terengganu FM. Okey, terima kasihlah untuk anda. Sama-sama kita terus layan, okey, dengan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja yang saya bawakan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Sambil-sambil kita tengok Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini. Penyokong-penyokong Spain, mana dia? Ramai yang tengah tengok bola sepak. Spain, Cape Verde, baru masuk minit ke-12. Masih lagi 0-0 pada waktu ini. Cape Verde, kali pertama menyertai Piala Dunia. Agak-agak Malaysia bila lagi kan. Mudah-mudahan kita doakan satu masa nanti Malaysia berada di pentas Piala Dunia pula. Jangan putus harapan, usaha terus, insyaAllah. Hari ini ada 4 perlawanan yang melibatkan kumpulan H yang sedang berlangsung pada waktu ini. Spanyol ataupun Spain menentang Cape Verde, Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir pukul 3 pagi nanti. Ini pun satu perlawanan yang best ni. Juga pasukan Asia pukul 6 pagi nanti, Saudi Arabia. Kita kena sokong pasukan Asia kita menentang Uruguay. Dan 9 pagi Iran juga. Kita kena sokong Iran. Pasukan Asia kita akan menentang New Zealand pukul 9 pagi. 4 perlawanan ya. Grup H, Grup G, juga ada Grup H nanti pukul 6 pagi. Grup G, dua kumpulan H dan G. Okay, geng-geng berhantu, dah bersiap sedia belum? Saya menyeru anda semua untuk laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom kita layan lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sampai 1.30 minit pagi, hiburan berbagai rentak. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tapi berjoget tail. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

bersama Krisya dengan Memegang Hati membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ramai yang berjaga waktu ini, berjaga melihat ataupun menonton Piala Dunia 2026 di saluran sukan TV RTM. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan RTM. Untuk edisi kali ini kami bawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Edisi yang terbesar menampilkan 48 pasukan berbanding sebelum ini 32 pasukan. Tiga buah negara menjadi tuan rumah. Anda sokong siapa? Kalau lihatkan pada waktu ini baru masuk minit yang ke 28. Spanyol masih lagi 0-0 menentang Cape Verde. Namun begitu, Spanyol nampaknya menguasai permainan setakat ini. 68% secara keseluruhannya ball position berbanding Cape Verde dengan 32%. Shoot on target pula 2. Ramai yang memilih pasukan Spanyol. Ada yang katanya Spanyol tahun ini menjadi juara Piala Dunia 2026. Ada. Kalau saya pilih Argentina. Sebab pasukan pilihan saya kan. Ada yang kata Brazil, ada yang kata Portugal. Kali pertama Ronaldo nak angkat Piala Dunia. Betul juga eh. Tapi apapun, 48 pasukan saya percaya akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Baik, ribu peti hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Hulu Perak, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula, di seluruh negeri Terengganu, di Pahang pula Lipis dan juga Jerantut, di Sarawak, di Seri Aman, Lubuk Antu, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Song, Bukit Mabung, termasuklah Bintulu, Tatau dan juga Sebau, serta Miri, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Dambawan dan juga Labuan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam Napi, Johan Ajib Sara dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ilin Manja, Nenek Ani, Nida Wahida, Luncur dari Senai, JB, Muhammad Ramli, Jaafar Nazri, Yahya, Siti, Hijanatul Zulrahim, ada Ahmad Suhaili dari Brunei, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazia G juga turut bersama-sama, Itah Chot dari Ipoh Perak. Kita ada siapa lagi? Razak Balangi, Masnah Loso dari Kuching Sarawak, Intan Hamid memberikan salam. Syahputra Mesin Johor, PK Amin, dari Geng Saka Boko, Geng Saka Pondoh, Pak Mendalia Bukit Beruntung, Izzah KBE dari Kuantan, Zai Zurani dari Temulo Pahang, kekas setia dengan Nasional FM, Marsa Saleh, Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Abang JJ Gemas, Asna Asani, Elbiana Rosiliana dari Saratok di Bumi Kenyalang, Sarawak, Juria Jaafar juga turut hadir. Ika Rozaya Sumanda Sabah hadir sambil tengok bola sepak katanya. Kita ada Bidadari Salju dari Iskandar Putri, Johor, Razak Balangi, Din Kairudin, Kuala Terengganu, Muhammad Faizal Mustafa, JB, Jazmizi Abdullah hadir dari Puchong. Segmen nombor satu tengah malam anda mantap. Solehuddin, Rosmira, Nodiana Nudin dari Miri Sarawak, Princess Su juga turut bersama-sama, Anak Antun, Muhammad Ramli Jaafar, Nur Ariza melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Itu antara yang terawal melaporkan diri di Facebook rasmi Nasional FM. Jom ke live TikTok pula. Temankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, meluncur sampai pukul 6 pagi nanti. Yang sedang memandu, hati-hati terus memandu. Ramai yang mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, abang-abang lori, pemandu-pemandu grab, brother-brother bus semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya.

Pemirsa, jaringan purnama 12.48 minit tengah malam. Bagaimana kedudukan semasa? Oh, masih kosong-kosong ke? Ya, masih lagi

48 waktu ini. Kedudukan masih lagi Spanyol kosong, Cape Verde kosong. Baik, alhamdulillah mulai 1 Julai ini orang ramai menyambut baik pemansuhan cas RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank di mesin pengeluaran wang automatik ataupun ATM dan juga mesin kita semula pintar SRM. Jadi ramai yang menyambut baiknya kerana ini memberikan kemudahan rakyat untuk mengakses bank tempatan tanpa mengira bank pengeluaran kad. Kalau dulu kita keluarkan duit, katalah duit kita dah simpan dekat Maybank, kita nak ambil duit dekat CIMB, kita kena cas RM1 kan. Kini mulai 1 Julai dah tak ada lagi dah. Tak ada cas dah. Jadi keluarlah dekat bank mana-mana pun. Inisiatif ini sebenarnya sangat-sangat baguslah kepada rakyat. Sebab segelintir individu terpaksa ke lokasi bank lain untuk keluarkan duit. Betul, kalau dulu kita nak pergi nak keluarkan duit dekat Maybank, kita kena cari juga Maybank kan, tak nak tolak RM1 kan. Ada yang begitu. Tak apalah nak cari Maybank juga, tak nak tolak RM1 walaupun Maybank tu jauh. Kini dah tak perlu lagi dah. Depan mata ada bank, cucuk je lah duit, ambil je lah duit tu, dah tak kena cas lah mulai 1 Julai. Jangan lupa esok Maal Hijrah. Sambutan Maal Hijrah 1488 Hijrah bagi tahun 2026, 17 Jun 2026 di seluruh Malaysia. Dan peringkat kebangsaan akan disambut di Masjid Putra Putrajaya pada jam 9 pagi. Jadi majlis sambutan ini akan dihadiri dengan oleh pelbagai pihak. Jangan lupa anda yang berada di Putrajaya ataupun di Lembah Kelang boleh hadir ke Masjid Putra Putrajaya untuk kita sama memeriahkan sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun 1448 Hijrah. Selamat tahun baru. Hijrah satu pengorbanan. Hijrah adalah untuk memperbaiki diri sebenarnya agar menjadi penyabar, bukan lagi yang suka marah-marah, panas baran. Cubalah kita berhijrah, memperbaiki diri, menjadi penyabar. Tapi nak sebut pasal hijrah ni senang eh, kita cakap mudah untuk kita cakap hijrah kan, tapi yang susahnya untuk kita istiqomah. Hijrah mudah. Okeylah, saya berhijrah nak jadi penyabar. Cakap memang mudah, tapi untuk kita istiqomah tu yang agak sukar. Tapi apa pun bergantung pada diri anda. Headbanging Abang Lori, pam-pam-pam. Oi, mantap. Ramai yang menyapa saya pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Syazwan Arif, Rihan Ahmad dari Kangar Polis, Nik Mas dari Kota Baru. Kita ada Janet Zai. Siapa lagi? Budak lawanya Mistik. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang. Rohatun Atun. Kita ada Tun Dr. Philip Mahling Azam Baker dari Kota Tinggi Johor. Faiz Haji Ibrahim. Dan ramai lagi lah yang menyapa saya di live TikTok. Mana ada geng-geng TikTok? Ada akaun TikTok, jangan lupa masuk memeriahkan live TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok tau, secara langsungnya. Kalau dulu kalau kita dengar radio, siapa penyampai ni, macam mana rupa penyampainya kan, macam manalah rupa abang manisnya, manis ke tidak, handsome ke tidak. Handsome tak adalah, manis tu ada. Betul. Tak percaya, masuk. Siapa yang tak pernah tengok saya boleh masuk ke live TikTok. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Blues Ulas Sawar, Mus dan juga Wings. 12.53 minit malam. Terus layan Game Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kasih Hentak Kepala. Merosin lagu ini Metallica dengan Speed Out The Bone. Membuat kita ke 1.09 bini pagi. Kita dah berada di jam yang kedua. Nasional Kian Buruhan tu. Terima kasih untuk anda terus kekal setia. Walaupun mata tengok bola, tapi telinga sambil dengarkan Nasional Kian Buruhan tu. Dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita bermula dari jam 12 malam tadi dengan lagu-lagu rock kan. Lagu rock yang agak rancak. Jangan risau, lepas ni kita buka warung joget pula sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita dengan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Baik, sebelum ini kalau kita lihatkan kos penghantaran ubat-ubatan yang ditanggung oleh pesakit kerana ada yang memilih untuk hospital ataupun mana-mana klinik kerajaan untuk poskan ubat itu kan. Jadi kos penghantaran ubat-ubatan kepada kira-kira 80,000 pesakit setiap bulan akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan menerusi program ubat melalui pos ataupun dalam kurungannya UMP yang dijangka bermula Julai ini. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan inisiatif hasil kerjasama Kementerian Kesihatan dan juga Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun dan kos penghantaran berkenaan akan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan juga MCMC dan kita harapkan menjelang Julai ini dapat dilaksanakan di setiap negeri dan kos penghantaran tidak perlu lagi ditanggung oleh pesakit kerana akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan ya. Lepas ni dah tak payah, lepas bulan Julai ni dah tak payah dah siapa-siapa yang terima ubat kan dari hospital. Tak perlu bagi bayar kos penghantaran. Okey, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya. Boy Tobing antaranya Zah Jaafar, Siti Nur Azuwani, Ismi Pal hadir, Fikri 52, ada Mok Wan, ada Botak Bahau, Nur Cahaya, Rohata, Nasi Lemak, Simpang 3, Seremban, mantap. Nasi Lemak Ayam 1 untuk saya. Marsa Saleh, Bunga April, Santalia Brua, Semek Dia, Masa Manis, kita ada Puteri Lilin, Ida TSK, Ita Chod, Jumain Kromok, Rohani, Mrs. Mario tengah bertugas pada waktu ini, Encik Helfi, Suhaila, kita ada Ijam, Red Apple, Lavender Girl, Mr. Joe, Razali Muhammad, Nurohan Awang, Salim Jaafar dari Sabah, Suzy Mai, Ajib 8189, Razal, kita ada siapa lagi, Lisa Jerantut, Kupu-Kupu Beracun, Almi 98, Brother Zek, Teluk Panglima Garang hadir, Nur Suhaila, kita ada Nolia, Ibra Angles, Faisal JB, Selmet, Yayang Sandra. Mantap. Terima kasih yang hadir merusi live TikTok waktu ini. Tepi-tepi like-nya kasih turbo. Cik Puan pun hadir. Kasih turbo. Zai Jeff Mursing hadir. Normas Fazli. Siapa lagi? Yan Retro dari Pasir Mas Kelantan. Paman Ujang Selatan Go Utara. Pom-pom-pom Abang Luri ya. Pilot Darat Gang Rimbal Abang Mai hadir. Ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pemandu-pemandu taksi, pemandu Grab, Abang Luri berada-berada bas cari jalan, cari duit, cari rezeki atas jalanan. Hati-hati ya, kita nak cari rezeki bukan nak cari maut kan. Yang penting kita terus berhati-hati, bertanggungjawab di atas jalan raya, memastikan keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu Mentak Entak Kepala. Kita buka warung joget sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita sama-sama, kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along. Selepas 1.30 minit pagi, okey. Lesti dengan Zapin Melayu. Terus layan Game Berhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Himesh Reshammiya, lirik oleh Kumar Sanu. Artisnya Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Terry Junaria. Membawa kita ke 1.33 minit pagi. Saya dah cakap dah, lepas lagu hentak-hentak kepala, warung joget kan. Ada yang joget di atas katil tu, tergolek sana, tergolek sini, sudah-sudahnya jatuh dari katil. Dengan lagu Hindustan, dengan lagu dangdut kan, ada lagu joget, macam-macam lagu rentak irama yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Buat masa ini, masa lagi 0-0 minit ke-72, Sepanyol dan juga Cape Verde. Ada yang kata Sepanyol menang mudah, mana menang mudah. Sepanyol nampaknya bergelut, tak jumpa lagi gol yang dicari. Walaupun setakat ini 15 percubaan, dengan percubaan yang menepati sasaran adalah 60% ball position, tapi masih lagi tak jumpa. Siapa kata boleh menang mudah? Piala Dunia untuk tahun 2026, saya jangkakan banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Lamine Yamal baru masuk. Ramai yang tertunggu-tunggu, pemain muda berusia 18 tahun. Bila nak masuk, bila nak masuk? Dah masuk dah. Apakah ianya dapat membantu Spanyol untuk memenangi perlawanan pertama? Jadi terus kekal bersama dengan RTM. Dan pukul 3 pagi nanti ada juga perlawanan dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Mesir. Kita difahamkan ada satu memorandum persefahaman ataupun MOU akan dimeterai dalam masa terdekat antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan kita harapkan memorandum ini dapat disegerakan. Kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh antara Amerika Syarikat dan juga Iran untuk menamatkan konflik antara kedua negara. Beliau turut memuji usaha pengantaran yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya yang dilakukan oleh Pakistan. Pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti berkapalan antarabangsa ketika ini harus diberikan keutamaan segera, dan juga menyifatkan ianya sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Ya, kita harapkan ianya dapat disegerakan. Janganlah ada konflik-konflik lagi. Bila ada konflik ni, terutamanya melibatkan Selat Hormuz dan sebagainya, kita juga yang susah, ekonomi dunia yang terjejas. Okey, Wan Besar, selamat pagi untuk anda. Kita ada Kak Pa, Mesara, Harun Hamzah, AG, Kasih Latifah, Anis Albini, Khairul Azli, Nizam, Cik Pon Amin, Wawar Razi, Tengku Din, Isa Isah, Jajan 83, Amat 30 Sen, Syah Kamarudin, Zubaidah, Pak In Burger 7, Ibaling, Kamariah, Wang Spawi, Noli Zawati, Din Taiping, Mazna Abdullah, Sam DZ juga turun hadir. Terima kasih hadir. Kita ada Rahma, kita ada Bunga Kebangsaan, Hashamir, Biana, Zawati, Alwira, Iwan Muan, Wajinah Vanessa, Mujib turut bersama-sama. Terima kasih hadir. Lin 79, driver MJ Carrier. Pon-pon-pon, abang-abang yang pilot darat, kalau menyapa saya memang kena bagi horn dekat saya, ya. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini sudah pasti kita tukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan. Ada kalanya kenangan itu sentiasa tersimpan di hati. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang bila kita teringatkan kenangan itu, kita boleh menitiskan air mata tau bila terkenangkan. Tapi kalau boleh, jangan terlalu fokus pada kenangan, kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi juga untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Meskipun begitu, kenangan banyak mengajar kita tentang erti pengalaman hidup. Pengalaman adalah guru yang terbaik dalam mengajar kita tentang erti kehidupan, mengajar kita tentang erti kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah, ya. Kenangan, sama ada kenangan manis ataupun pahit, ianya banyak memberikan pengajaran dalam hidup kita lah. Kita ambil satu pengajaran yang baik supaya hidup kita akan bertambah baik dari sehari ke sehari. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujang kata dengan lagu ini, lagu ciptaan LY dan juga lirik oleh Baiduri. Siti Nordiana dengan Seribu Setia.
Adakah anda semua pendengar-pendengar Nasional FM setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi? Kalau setia, luncur terus. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumpulan memes lagunya sikit sang sebuah cinta. Ada yang dah terimbau, terimbau kenangan waktu dulu kan. Dari masa dululah sebenarnya kita banyak belajar kan, bahawa tak semua perkara itu akan terus kekal. Dan kehilangan itu pasti, kehilangan itu sudah tentu. Tak semua jalan yang kita lalui itu jalan yang manis. Ada kalanya pahit di masa lalu. Tetapi walau apa pun yang berlaku, ada hikmah di sebaliknya yang boleh dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang ya. Tak semua masa lalu itu menyakitkan. Ada juga perkara yang menyenangkan hati kita. Apapun, kenangan akan terus bersama-sama dengan kita. 22 minit pagi waktu ini di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu. Taman perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde 0-0. Macam mana penyokong Selangor, penyokong Selangor pula, penyokong Spain, penyokong Sepanyol, semua okey, puas hati tak puas hati kan? Ada yang kata, mana boleh Spain kena menang 23 percubaan, 8 on target, 8 percubaan tepat, 74% penguasaan. Tapi masih lagi tak boleh nak menang kan? Nak buat macam mana? Bola itu bulat, bola tu bulat. Kadang-kadang pasukan yang kurang penguasaannya tiba-tiba boleh menang. Dia manfaatkan peluang yang ada kan, ruang yang ada. Itulah bola. Tapi saya, macam saya berkatakan pada anda, 48 pasukan untuk kali ini, banyak tau. Akan ada kejutan-kejutan. Gergasi-gergasi sebelum ini bakal tumbang. Siapa yang bakal menjuarai Piala Dunia 2026? Baik, Kak Norifah, terima kasih hadir. Norifah 80 Azhar Pendang, kita ada Mastura, USYMC Auto dari Perlis, Intan Abdul Kadir, Lady Heda, Nur Pineng, Azura Bakri, Farhan, Rosida Abu Bakar, kita ada Yas, kita ada Ariana Yana, Lin 79, Mizi 85, Mar Pineng, kasut dah buruk, lunjur terus, head banging pun Abang Lori, Farif Hakimi, Amar Amri, Siti Fatima, Fariza Talib, Emma Cindai, Ikram, Nur Adila, Azli Zabaha. Oi, sini semua baru habis tengok bola ke, baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan risau, pukul 3 nanti kita ada lagi. Pukul 3 nanti jangan lupa terus tonton RTM. Pukul 3 dalam kumpulan G pula, Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Adakah Mo Salah akan main? Alan Burger Gani Corner Pulau Pinang turut hadir. Mantap. Hari ini peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Semua okey ke? Peniaga-peniaga warung, peniaga-peniaga restoran. Terima kasihlah kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM. Ada yang tengah layan bola dekat kedai mamak tu. Saya nampak ramai tengah layan bola dekat kedai-kedai, sambil minum, sambil bersembang dengan kawan-kawan, membincangkan Piala Dunia tahun ini, tahun 2026 edisi kali ini. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Pagi-pagi dekat pejabat pun cerita bola. Malam tadi macam mana kan? Macam mana Jepun boleh seri dengan Belanda semalam ni? Dua sama ni. Setakat ini kalau kita lihatkan, wakil Asia sangat-sangat cemerlang. Korea Selatan itu hari menang 2-1. Qatar seri kan? Apakah nasib Iran, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi pagi ini? Dua wakil Asia. Jepun juga cemerlang walaupun seri dua sama. Australia, wakil Asia, menang juga. Setakat inilah wakil Asia. Makan bola, tidur bola. Ya, busy 85. Takoyaki, makan takoyaki, okey. Ben Bineng, GPS luncur. Geng kerja malam balai polis Kota Sarang Semut. Mantap, abang-abang polis, kakak-kakak polis. Terima kasih kerana terus, kata tu, berkorban apa saja dalam memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin ya. Terus berlibur lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagu ini, Pelamin Anganku Musnah. Kalau
kalau dah musnah pelamin tu, buat pelamin yang baru. Terus layan game buruhan tu di National FM.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Tebakanku betul-betul terjadi. 2.34 minit pagi yang baru bertemakan National FM pada waktu ini. Terima kasih hadir. Terima kasih kerana memilih radio pertama di Malaysia, National FM, sebagai teman hidup anda. Yang paling penting, National FM bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun dengan penyampainya. Itu yang seronoknya tu kan, 24 jam ada DJ. Satu-satunya radio yang bersiaran 24 jam ada penyampainya. Ada yang baru bangun tidur, ada terlepas perlawanan tadi ya, perlawanan antara Sepanyol dan juga Cape Verde berkesudahan dengan 0-0. Ada yang tengah buat air dekat dapur tu, nak sambung tengok bola pukul 3 pagi nanti. Dalam kumpulan G pula, Egypt akan turun menentang Belgium. Ini pun antara satu perlawanan yang menarik untuk kita saksikan. Selain daripada pukul 6 pagi nanti, Arab Saudi akan menentang Uruguay. Dan juga 9 pagi, Iran bertemu dengan New Zealand. Siapkan air, siapkan kudap-kudapan yang ada. Sambil-sambil tengok bola, sambil-sambil dengar lagu-lagu terbaik. Tengok bola juga, tapi jangan menangis pula. Sebab kita memang tengah layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil ya. Baik, kita dah bersiap sedia belum dalam kita nak menghadapi, dijangka akan menghadapi fenomena El Nino sehingga awal tahun depan. Ini berintensi kuat tau, berintensiti kuat. Dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan juga negeri mempertimbangkan kesiapsiagaan bagi menghadapi cuaca panas yang agak melampau nanti. Dan juga Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam memaklumkan strategi dan juga tindakan kesiapsiagaan yang perlu dilaksanakan telah pun dibentangkan oleh agensi berkaitan pada mesyuarat jawatankuasa induk jerebu dan juga cuaca kering kebangsaan bilangan 1 tahun 2026 semalam. Dan fenomena ini dijangka menyebabkan taburan hujan berkurangan dan juga hujan menjadi lebih panas serta kering. Cuaca menjadi lebih panas serta kering berbanding keadaan biasa, sekaligus memberikan implikasi terhadap sektor pertanian, penyusutan paras air empangan, peningkatan risiko pembakaran terbuka dan juga jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Jadi tolonglah ya, kalau kita menghadapi fenomena El Nino ni ataupun cuaca panas yang agak melampau ni, pembakaran terbuka dan jerebu pastinya akan berlaku kalau kita terus lakukan pembakaran terbuka. Jadi tolonglah ya, pembakaran terbuka tu dia tidak melakukan pembakaran terbuka ataupun membiarkan tanah ataupun premis diceroboh sehingga menyebabkan pembakaran terbuka berlaku. Dan tindakan tegas sebenarnya akan diambil pihak yang tidak bertanggungjawab menyebabkan pembakaran terbuka, termasuklah pemilik tanah. Jangan main-main tau. Ada akta dia di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Pesalah boleh dikenakan denda maksimum sehingga RM1 juta ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali, serta kompaun maksimum sehingga RM500,000 bagi setiap kesalahan. Jadi hati-hati. Posu tanker Linas melaporkan diri bersama dengan saya. Dia kata sebutlah nama saya. Yo saya sebut Hasmadini, Hanan, saya Wah, Mus, Norma Dayana, Ana Umi, ada Zalinasir, Rinova, Irin, Kitchen, Mak Suna, Diamond 85, Fauzia Osman, Zamawi Saliman, Sania Muhammad, Yong Iza, Linda Kitchen, Mawar, Ayai, PHY, Dayang Nurafida, Ati Azriati dari Puchong, ada Zailan, kita ada Panadol, Chef Zack, mana dia? Kudin, pim pim pim, pam pam pam, mantap. Pilot darat kalau melaporkan diri mesti bagi horn dekat saya. Itu yang kita nak tu. Terima kasihlah yang kekal setia. Geng-geng berhantu ni ramai tau. Angari hadir. Geng-geng buruh hantu ni ramai di seluruh negara, termasuklah di seantero dunia. Kalau semua ni masuk dalam live TikTok ni, tak tersebut nama-nama anda semua.
jutaan pendengar geng-geng buruh hantu. Semakin hari semakin kata orang tu mendapat tempat nasional geng buruh hantu di seluruh negara. Terima kasih dah menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk GBH hari ini, Nun Alif Zahid Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jom terus layan lagi dengan hashtag Nyata Runtut Cinta Hati. Menerusin lagu cinta, lagu ini, lagu nyanyian daripada Aisyah, Janji Manismu. Janji saya sampai pukul 6 pagi. Anda pula macam mana? Pastinya sampai pukul 6 kan?

Lagu dan nyari ciptaan Wan Zul diklaim dengan Budi membawa kita ke 3.5 minit pagi di jam yang keempat nasional yang berhantu. Semua okey lagi, semua tengah tonton bola sepak. Baru saja bermula, baru masuk minit kelima. Pertemuan Belgium menentang Egypt ataupun Mesir. Kedudukan masih lagi 0-0, masih awal lagi ya. Prediction anda, Belgium dan juga Egypt. Ada yang kata Belgium 2, Egypt 1. Ada yang kata Belgium 3, Egypt 1. Ada yang kata seri satu sama bang. Ada yang kata Mesir menang 1-0. Itu tekaan anda. Dia kalau musim-musim bola sepak ni, itu zamannya Piala Dunia kan, semuanya teka, teka-teka bola. Sambil anda tengok bola sepak di TV OK pada waktu ini, sambil-sambil anda dengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik yang bakal saya putarkan sampai pukul 6 pagi nanti. Semuanya lagu terbaik, hanya yang terbaik saja untuk anda yang saya putarkan. Baik, kita tahu kempen untuk pilihan raya di Dun Johor dan juga Dun Negeri Sembilan. Tapi kalau boleh lah semua pihak diseru menghentikan kempen dan juga naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan juga fahaman politik. Perkara itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan juga mengekalkan keharmonian negara. Malaysia yang majoritinya mempunyai penduduk terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjaga hak dan juga kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang. Jadi jangan dengar kempen-kempen yang boleh melaga antara Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan ataupun apa-apa parti tertentu. Jika masing-masing terus bertelaga atas isu kaum, yang akan rugi adalah rakyat di bawah sebenarnya. Jadi kalau boleh kita kempen tu, janganlah kempen memecah belahkan antara masyarakat. Kempen yang sihat, kempen apakah perlu dilakukan, apakah kemajuan yang mahu dibawakan demi kepentingan rakyat semua, itu lebih baik sebenarnya. Wiranti memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mo Iti juga hadir ya. Kita ada Jadina Muharram, kita ada Arifah Imani, Jugraf Surf Casting, Anomala Abdul Hamid, Junaida Kamarin, Hanisa Mana melaburkan diri bersama dengan saya. Ada G, ada Azhar, ada Kiwani, Puan Siti, ada Animi, Kak T, Siti Khalijah, Zuumi, RG dari Muka, Rino Hara, Zuleika Azurin, Ida Khairi juga melaporkan diri, Ita Chod juga bersama-sama, Saidin Samad juga hadir. Ijal, dari mana Ijal? Ijal dari Pontian hadir. Pam pam pam. Mantap, ini mesti pilot darat. Pilot darat kalau hadir dengan hornnya. Junaida kemarin dong. Kasut dah buruk, dah sampai mana dah kasut dah buruk. Farid Abdullah, Azizah 80 hadir dekat live TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang tepi-tepi like-nya. 1 juta hari ini kalau boleh. Bagi semangat eh. Kasut buruk katanya ada dekat Kelang. H hadir. DJ Rahmat juga melaporkan diri bersama-sama dengan saya dari Woodland, Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, di Brunei, di Selatan Thailand, seantero dunia. Rakan-rakan mendengar di Oman, di Australia, di London pada waktu ini juga turut mendengarkan. Terima kasihlah. Syah Pasir Berdengung hadir. Pasir Berdengung ya. Angah Ri, Abang Lori juga turut bersama-sama. Setnya turut untuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Allahyarhamah Niki Ardila. Menerusi lagunya Duri Terlindung. Sama-sama kita layan lagu-lagu terbaik sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Dun Alif Syed Alif.

Komposernya adalah Kamal Halim. Kumpulan EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Budi Hati. Ada yang diterima kenangan kan? Tapi itulah, nama pun kenangan. Usah kita bimbangkan apa yang paling penting, kehidupan masa depan. Mudah-mudahan ianya berlalu dengan baik kan? Kenangan macam gitulah. Ada masanya bila kita kenangkan satu kenangan tu, air mata boleh keluar. Apatah lagi kenangan pahit. Kadang-kadang bila kita kenangkan kenangan pahit tu, sakitnya masih lagi terasa. Luka lama boleh berdarah kembali. Tapi begitulah waktu yang berlalu, tidak mungkin untuk kita lalui kembali. Kita cuma boleh mengingat setiap kenangan yang tercipta di masa lalu. Baik, 3.30 minit pagi waktu ini. Salam bola sepak dunia. Ramai yang tengah tonton bola sepak. Egypt mendahului Belgium dengan 1-0. Gol pada minit ke-20 oleh Imam Ashour. Dan kalau kita lihat pada ketika ini pun, penguasaan lebih kepada Egypt ataupun Mesir dengan 56%. Shoot on target Egyptnya satu. Tapi satu itulah yang menghasilkan gol. Apakah Belgium boleh bangkit kembali? Masa masih panjang lagi. Sama-sama kita nantikan sehingga penghujungnya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik versi nasional game berhantu. Baik, sementara itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan. Terutamanya melibatkan jajahan Jeli, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gumusang, Terengganu di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu dan juga Marang, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh Negeri Melaka, Sarawak pula, Kuching, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mokah, Kapit, Song dan juga Bukit Mabong termasuk dari Bintulu dan juga Miri sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Geng-geng buruan tu semua okey ya. Nuri kata selamat pagi. Okey, selamat pagi untuk anda. Fear of Invisible Guy pun hadir. Invisible Guy Itulah tak nampak. Farid Abdullah, Ainur, Hayati Majid, Mid Confirm, Mawar, Rindu, Jamila Ahmad, The Arts, Aini 67, Mozan, mendengarkan dari Mekah Al-Mukarramah. Terima kasih. Azrina Mansur, kita ada Nasnad, Mariana Zinon, ada Manja, ada Iris Chomel. Miss Lai melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai. Ini baru bangun tidur ke apa? Ramai yang tengah buat kuih waktu ini. Buat kuih, buat kuih baik-baik eh. Sedap-sedap tau. Bad SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Okey, mantap. Ada yang bertanya dengan saya, mana lebih tepat, bola sepak ataupun sepak bola? Bola sepak. Sepak bola tu yang baru nak mula ya. Pisang goreng, goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang itu perbuatan kita. Pisang goreng itu namanya. Anda tengah buat apa tu? Tengah goreng pisang. Maka terhasillah pisang goreng. Ina katanya masak nasi lemak mantap. Zam 67 memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih melaporkan diri. Semakin ramai, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang kita mahukan. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana anda semua adalah nadi kepada kami di Nasional FM. Pendengar-pendengar Nasional FM semakin hari semakin ramai sebenarnya. Alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan. Zaidah tengah bungkus kuih. Bunga Larangan juga memberikan salam. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita layan pula lagu koleksi 80-an ni. Kita hentikan seketika Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Lagu-lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu pada tahun 1986, lagu dalam filem Ali Setan. Fazil Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Lagu ciptaan Bob Khalil, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Ya, betul. Masa lalu adalah kenangan bagi kita semua. Walaupun ianya tak indah, kenangan tetap kenangan, kan? Esok pula, apa dia? Esok adalah impian kita. Impian kita dengan harapan yang baru. Moga langkah kita tak kembali lagi salah, ya. 4:03 minit pagi waktu ini, di jam yang kelima untuk Nasional Game Buruhantu. Oh ya, separuh masa pertama dah tamat dah, antara Belgium dan juga Egypt ataupun Mesir. 1-0 Egypt mendahului. Peranan agak seimbang sebenarnya. Namun bagi Belgium sedikitlah lebih menguasai permainan dengan 58% dengan 7 percubaan, tapi 0 percubaan tepat berbanding dengan Egypt 4 percubaan, 3 percubaan yang tepat menghasilkan 1 gol setakat ini, ya. Itu analisa ataupun analisis separuh masa pertama antara pertemuan Belgium dan juga Egypt. Ramai yang tengah tengok bola sepak ni. Demam bola sebenarnya untuk bulan sebulan ni memang kita demam lah. Demam bola. Ada yang sanggup ambil MC tu pagi-pagi nak pergi kerja tak boleh buka mata, kan. Jangan begitu. Tengok bola juga. Kerja kena kerja. Cari rezeki kena cari rezeki. Amanah dan tanggungjawab kepada kita, kita laksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Okay, di Facebook ada Abdul Karim Samad, siapa lagi? Nizam Pineng, Sunflower, Ayitul Gurun, Agustina Agun, Akil Nazhan, ada Jinin Matasan, Osman pun hadir, Masih Rasul hadir, Bunga Hati juga turut hadir di Facebook rasmi Nasional FM. Oh, katanya menyambut hari lahir hari ini. Okey, selamat hari lahir untuk Bunga Hati. Juga mereka yang menyambut hari lahir pada hari ini, 16 Jun 2026. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Dah cukup sikit je. Nanti lebih-lebih nyanyi, kan. Hujan pula, kan. Saya kalau boleh tak nak bagi anda hujan. Sikit-sikit sudahlah. Mana boleh nyanyi banyak-banyak. Saya dilahirkan untuk jadi penyampai radio, bukan jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi, kan, ramai yang tak boleh cari makan. Abi Hashim melaporkan di TikTok pula. Ada siapa lagi? Ada Zai, ada nasi lemak singgit 50 sen. Pal Erin. Ada Lil 1182. Ada Puan Zai, Tiger Aini, Zarina Ina, Da Ayab, Agent White Glutahos, Lina Azlina, Cik Umi, Bunda Memberindu, ada Miss Azi, ada Zul Hakimi juga turut melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap. Semua okey lagi, ya. Semua okey, ya, geng-geng berhantu. Nak tanya mereka yang berada dekat Facebook ni. Jamil Mansur kata terbaik. Mantap. Yang terbaik adalah anda semua. Nurul Huda juga terima kasih tepi-tepi like-nya. Yang menjadikan Nasional Game Buruhantu ini terbaik adalah pendengar-pendengarnya yang sangat-sangat supporting, yang sentiasa sokong Nasional Game Buruhantu. Miss Aziz katanya okey-okey je. Kasa buruk okey je, bang. Menunggu isi barang. Tengah bekerja lagi, ya. Yalah, nak buat macam mana, kan. Kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi itu mendapat keberkatan Allah SWT. Ada yang persoalkan sikit ataupun banyak, jangan persoalkan sikit ataupun banyak. Itu rezeki daripada Allah. Yang paling penting keberkatan kita mahu. Lalu tak kedah hadir selalu. Okey, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Sambil-sambil kita nak melayan separuh masa kedua pertemuan antara Belgium menentang Egypt. 1-0 waktu ini, Egypt mendahului. Separuh masa kedua baru nak bermula. Namun begitu, lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gang Buruhantu.

Zumar Gemerlap UKIS dengan kau satu-satunya membawa kita ke 4.32 media pagi. Bagi keputusan semasa antara Belgium dan juga Egypt, Romelu Lukaku pada minit ke-66 menyamakan kedudukan dan kini menjadi satu sama. Saya memilih Egypt. Dari awal saya katakan Egypt akan menang 2-1. Apakah ianya menjadi kenyataan? Bagaimana dengan pilihan anda? Ada yang katanya Belgium menang bang. Okey. Siapa saja yang anda sokong? Tapi pada kedudukan saat ini satu sama. Imam Ashour pada minit ke-20 untuk Egypt. Muhammad rupanya bukan Lukaku. Gol sendiri rupanya Muhammad Hani pada minit ke-66. Okey. Tapi itulah bola eh, bola itu bulat. Ada kalanya pasukan pilihan yang kita harapkan akan memenangi Piala Dunia, tapi rupanya kecundang di awal. Tapi saya menjangkakan tahun edisi kali ini banyak kejutan yang berlaku. Kalau kita lihat semalam Brazil pun seri satu sama. Brazil yang dianggap gergasi bola sepak pun seri kan. Okey, untuk mereka yang tinggal di sekitar Shah Alam dan kawasan sekitarnya, berita baik kerana operasi transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 yang menghubungkan Shah Alam, Selangor dengan kawasan sekitarnya dijangka bermula hujung bulan ini. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Anthony Lau Siew Fok. Tarikh permulaan operasi akan diumumkan dalam masa 2 minggu lagi dan juga projek itu kini berada dalam fasa akhir operasi percubaan. Jadi selepas berbagai ujian dilaksanakan dan operasi percubaan dimutamatkan, pihak kementerian berkeyakinan operasi LRT 3 dapat dimulakan. Jadi di Shah Alam dan kawasan sekitarnya naik LRT kita mengurangkan kesesakan yang berlaku. Dan Nasrul, selamat pagi untuk anda. Ada Aina juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sweet September, Bakar Wali, Atira, J Sparrow, Hajan Nur, Zaketin, Cik Nana, Linda, Rizku Kulahin. Mantap semua. Ini semua geng-geng buruh hantu yang baru bangun tidur ke apa. Ramai juga yang tak jadi geng buruh hantu, jadi geng buruh merpati baru bangun saat ini. Tapi apapun, terima kasih lah. Sedar-sedar dari tidur je terus cari National Geng Buruh Hantu. Mantap semua. Aspeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Diram Irfan dengan Kamar Ilhammu menghiasi ruang udara Nasional FM. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu di National FM sentiasa di hati.

semua, kembali Lela dengan Bidadari membawa kita ke 5 minit pagi menutup tirai lagu itu untuk pertemuan menangis tepi bucu katil pada hari ini ya. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi ini jangan fikir apa-apa ya. Kita fikirkan yang baik-baik je pagi ini. Kita cakap yang baik-baik kalau boleh. Minta yang baik-baik, sangka yang baik-baik. InsyaAllah yang datang nanti semuanya baik-baik. Amin. Selamat pagi semua. Tamat perlawanan antara Belgium dan juga Egypt. Keputusannya satu sama. Perlawanan yang agak seimbang dari kedua-dua pasukan. Jangan lupa geng-geng berhantu dan juga semua pendengar Nasional FM. Sekejap lagi, saja lagi. Pukul 6 pagi nanti. Perlawanan antara pasukan Asia, Arab Saudi menentang Uruguay. Tepat jam 6 pagi nanti ya. Sama-sama kita layan. Terus tonton RTM. Kalau tak di TV okey, di saluran TV sukan RTM ataupun di TV1 dan juga TV2. Kami bawakan secara keseluruhannya 104 perlawanan pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Tiada, kalau dulu RTM siarkan, dia ada pilih-pilih kan. Ada game yang baik, ada game yang tak best. Tapi kali ini semuanya game ada. Ada game best, ada game tak best ke. Layan dan tonton terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 16 Jun 2026, 30 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.52 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.20 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi. Kuala Terengganu 5.41. Kuantan Pahang 5.45. Kota Baru Kelantan 5.43. Johor Bahru Johor 5.45. Bandaraya Melaka 5.50. Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.51. Johor Pulau Pinang 5.52. Arus Tak Kedah 5.50 minit pagi. Manakala Kangar Perlis 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nik Aidawati Yusof dengan tajuknya Murtad ataupun Perkara yang Membatalkan Iman, bahagian yang terakhir, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dato' Abdul Hadi Haji Mahzan. Dan rakaman rancangan Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti ya, siri yang terakhir Murtad, Perkara yang Membatalkan Iman. Apakah perkara-perkara yang membatalkan iman, terutamanya kepada umat Islam ya? Kadang-kadang ucapan kita itu kena jaga, boleh jatuhkan iman kita, boleh hilangkan iman kita. Ucapan itu, kata-kata kita itu, mulut kita ni sangat-sangat berbisa tau. Kadang-kadang kerana kata-kata dari mulut kita boleh melukakan hati orang, boleh melukakan hati kawan kita, melukakan hati sesiapa saja. Lidah ini sangat tajam, lebih tajam dari mata pisau. Lidah ini boleh melukakan hati tau. Kalau luka dekat luar boleh nampak, luka dekat dalam hati siapa yang tahu. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah. Ramai juga yang baru menghadirkan diri bersama dengan saya. Tak sempat saya nak sebut nama-namanya kan. Tetapi percayalah, sempat ataupun tidak, nama anda dikeudahkan, saya sentiasa menghargai kehadiran anda. Saya sentiasa menghargai semua pendengar-pendengar Nasional FM. Saya sayangkan anda semua. Yang dah sampai destinasi memandu tu, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus, mengantuk, berhenti, cari kawasan rehat dan rawat. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang insyaAllah boleh mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang memberikan inspirasi kebaikan sebenarnya. Bukan inspirasi keburukan, tapi inspirasi kebaikan, inspirasi kesedaran, dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Ekspedisi, Sudah Sampai Sini. Sampai di mana? Anda dah sampai mana dah?
belum sampai, teruskan perjalanan anda. Kerana hidup ini sebuah persinggahan, sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian.

kalimat al-kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan juga sedang pendengar, dia kata apa? Kata pengarang kitab rahimahullah, wa zalika misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Oh, kita baca dah di awal tadi hadis ni, ai masafata 70 aman fin nuzuli wa dhalika muntaha jahannam wa huwa khasun bil kuffar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kata pengarang kitab rahimahullah, dan benarlah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata baginda Rasulullah, innal abda la yatakallamu, sesungguhnya ada hamba yang la yatakallamu, yang bercakap bil kalimati, dengan kalimah-kalimah, la yara biha ba'san, yang dia tidak melihat bahaya pada kalimah dia, dia tak rasa dosa pun pada kalimah dia, yahwi biha finnari 70 kharifa, tetapi ketahuilah kerana lafaznya itu telah menyebabkan dia itu dilemparkan ke dalam api neraka sejarak 70 tahun kharif. Apa dia kharif? Ay, iaitu masafata 70 aman, iaitu jarak 70 tahun, fin nuzul, pada turunnya, turun ke dalam api neraka. Wadhalika muntaha jahannam, dan ketahuilah itu adalah pengakhiran kepada kawah neraka jahannam. Wahuwa khasun bil kufar, yang mana ianya dikhususkan untuk orang kafir. Ya, ada orang Islam yang dia buat maksiat, Islam asli, dia buat maksiat. Panjang kehidupan dia mungkin sekali, dua kali dia buat maksiat, maksiat kecil, maksiat besar. Dan dia tidak sempat bertaubat pada pengakhiran kehidupannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa itu. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka untuk satu tempoh, untuk satu jarak masa, agar dia rasa pembalasan di atas apa yang dibuat daripada maksiat tersebut. Dan pengakhirannya dia akan dikembalikan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana Islam yang ada padanya. Tetapi mereka-mereka ini tidak akan sampai ke penghujung neraka jahanam, sebab penghujung neraka jahanam ini adalah dikhususkan untuk orang kafirnya. Tapi dia kata di sini ada orang yang bercakap, kata baginda Rasulullah, ada orang yang bercakap dengan kalimah yang dia tak rasa bahaya pun, dia tak rasa biasa pun, tapi ketahuilah dengan percakapannya itu menyebabkan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang terus sampai kepada penghujung neraka jahanam. Dan hadis yang sama juga kata pengarang kitab rahimahullah, wa fi ma'nahu hadisun rawahul bukhari wa muslim, dan begitu juga ada satu hadis yang lain yang membawa maksud yang sama, makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam lafaznya, innal abda la yatakallamu bil kalimati, hampir sama, ma yatabayyana fiha, kat sini beza sikit, ma yatabayyana fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tadi dia kata seorang hamba yang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak rasa bahaya, dengan kalimah itu dia dilemparkan ke api neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dia lain sikit, innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya ada hamba yang bercakap dengan kalimah la yatabayyana fiha, yang tidak jelas maksudnya padanya, yazillu, diturunkan biha, dengan percakapannya itu, dengan kalimah itu, finnari, ke dalam api neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, lebih jauh daripada jarak di antara timur ke barat. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia sebut hadis riwayat Bukhari Tirmizi, dia sebut sejarah 70 tahun perjalanan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dia kata sejarah lebih jauh daripada timur ke barat. Baik para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita sebut mengenai turun, diturunkan ke api neraka kerana percakapan, dia sebut innal abda la yatakallamu bil kalimati, satu la yara biha ba'san, satu lagi ma yatabayyana fiha, satu yang dia tidak melihat bahaya pada percakapannya, satu lagi yang tidak jelas asasnya daripada sudut akidah, tidak jelas adakah ia boleh merosakkan akidahnya ataupun tidak, maka ketahuilah satu kata dilemparkan ke api neraka terus sampai 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat satu lagi kata sejarah jauh daripada timur ke barat. Jadi menunjukkan ada orang-orang yang bercakap dengan kalimah yang membawa kepada murtad, walaupun dia tidak beriktiqad makna lafaz, walaupun kadang-kadang dia tidaklah bertujuan untuk menghina Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tidaklah dia bertujuan untuk menghina malaikat,
Macam contoh ada hadis kursi, Allah Ta'ala firman, sesungguhnya manusia-manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, ketahuilah bahawasanya mereka itu menghinaku. Dia kata macam contohlah, dia kata diikut cakap orang. Dulu ada satu dalam YouTube, tapi bukan orang Malaysia lah, orang luar lah. Satu video dalam YouTube, Padri Kristian kata, nahnu abna illah. Padri Kristian kata, kami anak-anak Allah. Padri Kristian. Si seorang ni, lelaki, orang Islam, dia menyandarkan diri pada Islam. Masa tu dalam percakapan dia dengan Padri Kristian, dia kata, na'am, nahnu abna illah ala babil majaz. Dia kata, ya, kita anak Allah, tapi kiasan sahaja. Tapi dia sandarkan anak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya manusia yang mengatakan aku mempunyai anak, mereka menghina aku. Jadi kalau kita tanya dia, saya rasa dia taklah kata, saya bukan nak hina Allah. Tapi percakapannya itu kerana Allah Ta'ala kata, apabila manusia mengatakan aku mempunyai anak, maka mereka menghina aku secara automatik. Macam contohnya, apabila orang yang melaknat malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala muliakan, yang Allah Ta'ala angkat, yang disebut dalam rukun iman sebagai perkara yang termasuk dalam keimanan, beriman dengan malaikat, tiba-tiba dia laknat malaikat Israel. Tiba-tiba mereka melaknat sebahagian Nabi, walaupun tak dilaknat secara direct, mungkin ada sebahagian daripada mereka menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Nabi SAW. Contohnya dulu dalam beberapa pertemuan kita cerita mengenai perkara-perkara yang tidak baik disandarkan kepada Nabi. Ada sebahagian mereka mengatakan bahawasanya Nabi Yusuf AS berkehendak untuk berzina, penghinaan terhadap Nabi, kerana Nabi itu, para Nabi itu maksum daripada sifat ar-razalah, melihat kepada perempuan dengan keadaan syahwat. Tapi dia kata Nabi Yusuf pernah berkeinginan untuk melakukan zina. Ada sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Nabi Yunus pernah khianat kepada kaumnya apabila dia meninggalkan kaumnya kerana letih berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya. Sebab tu dia baca subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia nak kaitkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu kepada perkara yang tidak valid, tidak relate dengan keadaan seorang Nabi, yang mana Nabi-Nabi ini mereka itu wajib kepada mereka siddiq, amanah, fatrah dan tabligh. Amanah, bukan khianat. Tapi dia kata Nabi Yunus AS khianat apabila dia meninggalkan kaumnya, sedangkan Allah memerintahkan dia untuk berdakwah kepada kaumnya. Sedangkan Allah telah mensucikan para Nabi daripada sifat-sifat yang buruk. Dalam firmannya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para Nabi itu dia tak bercakap daripada hawa nafsu, melainkan apa yang dituturkan, in huwa illa wahyu yuha, cuma yang sampai ke padanya daripada wahyu yang diberikan kepadanya. Malaikat, Allah Ta'ala cerita, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Tiba-tiba ada orang sandar kepada malaikat dengan sifat yang buruk, tak mungkin. Jadi para hadirin, kita belum sampai lagi ke satu penghujung dalam perbincangan. Mungkin kita akan ada dalam 3 atau 4 pertemuan dalam perbincangan mengenai perkara yang batalkan iman ni. Tapi di antara kalimah yang disebut yang menyebabkan murtad, orang cakap jatuh murtad, di antaranya yang disebut oleh pengarang kitab rahimahullah, seingat saya, dia sebut kalau seorang kata, kalau seseorang itu berkata, andai malaikat menjadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya murtad kepada si pengata. Di antaranya, seorang yang kata, andai para nabi jadi saksi, aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad. Dan ada satu lagi, andai keseluruhan muslimin menjadi saksi, muslimin dan muslimat menjadi saksi, aku tak percaya, juga hukumnya murtad. Sebab 3 benda ini relate dengan apa yang ada dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala cerita, malaikat la ya'sun, la ya'sun Allah ma amarum yaf'aluna ma yumarun. Tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong, aku tak percaya kat hang. Kalau malaikat jadi saksi kat hang pun aku tak percaya. Hukumnya jatuh murtad kepada orang yang kata. Kerana apa? Kerana dia sandar malaikat pun jadi saksi kepada perkara bohong. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata dalam Quran, malaikat tak pernah buat maksiat kepada Allah, dia hanya buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Pada kata Nabi jadi saksi pun aku tak percaya. Ya, bahkan Nabi Allah Ta'ala juga sucikan mereka dalam firmannya, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Mereka tak cakap dahwa nafsu. Apa yang mereka cakap semuanya yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata mereka. Muslimin dan muslimat begitu juga.
Nabi SAW kata, la tajtami ummati ala dhalal. Umatku takkan sepakat di atas melakukan kesesatan. Umatku takkan sepakat atas kesesatan. Tapi tiba-tiba dia kata, hang ni pembohong. Kalau seluruh orang Islam pun mai beritahu kata kamu ni betul, aku takkan percaya. Jadi maksudnya apa? Bercanggahan dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW ketika mana dia kata tak mungkin umatku ini akan bersepakat di atas kesesatan. Di antaranya para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan dan juga sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita habiskan sikit dalam perenggan ini. Qala wa hadzal hadis dalilun ala annahu la yushtaratu fil wuqu'i fil kufri ma'rifatul hukmi wala inshirahu ma'na wala inshirahu as-sadri wala i'tiqadu ma'na al-lafz. Dan ketahuilah, hadis-hadis yang disebutkan tadi menjadi dalil, menjadi bukti ala sesungguhnya annahu tidak disyaratkan fil wuqu'i fil kufri, seseorang itu untuk terjerumus ke dalam murtad, terjerumus ke dalam lembah kufur, ma'rifatul hukmi, tahu hukum. Tak syarat kalau tahu hukum baru jatuh murtad. Tak, tak tahu hukum pun jatuh murtad. Bila kita main kata tak boleh kata macam tu kat malaikat, eh saya tak tahu kalau kata kat malaikat macam tu jatuh murtad. Tak, bukan syarat tahu hukum baru jatuh murtad. Tak tahu hukum pun sebab kalimah itu menunjukkan penghinaan terhadap para malaikat. Wala i'tiqadu ma'na al-lafzi, dan begitu juga tidak beri'tiqad makna lafaz. Dia tak beri'tiqad dalam hatinya macam tu, tapi dia sebut benda yang seumpama tadi. Wala insyirahu sadri, dan tidak juga insyirahu sadar, dalam keadaan hatinya lapang. Kadang serabut. Tuan-tuan para hadirin dan puan-puan serta sidang pendengar, biasa kalau kita dengar secara asasnya dalam kes perceraian di antara suami dan isteri, di antara kes-kes yang berlaku dalam perceraian ni, suami lafaz masa tengah marah, duduk tengah bergaduh, duduk tengah bertengkar, suami lafaz kat isteri, aku cerai kamu, dalam pergaduhan dan pertengkaran. Bila dia pergi ke mahkamah untuk pengesahan lafaz, adakah pernah kita dengar mahkamah kata tak jatuh talak disebabkan masa tu tengah marah? Dah, mahkamah kata jatuh talak, itu baru bab cerai. Ha, ini tiba-tiba dia tengah marah, dia sebut lafaz-lafaz kufur, maka hukumnya jatuh murtad juga. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahkan perkara ini, kata Imam Nawawi, wa kadzalika yushtaratu fil wuqu'i fil kufri adamul ghadab. Begitu juga tidak disyaratkan untuk seseorang itu terjerumus ke dalam lembah kufur, adamul ghadab, tidak marah. Kama asyara ila dhalika an-Nawawi, seperti mana yang telah diisyaratkan oleh Imam Nawawi. Qala, kata Imam Nawawi, law ghadiba rajulun ala waladihi aw ghulamihi fa darabahu darban shadidan fa qala lahu rajulun alasta musliman fa qala la muta'ammidan kafara. Kata Imam Nawawi, dia cerita syarah, dia kata sesungguhnya seorang lelaki, kalaulah dia tengah marah kepada anaknya, seorang lelaki ni tengah marah pada anaknya, lalu fadarabahu durban syadidan, lalu dia pukul anaknya dengan pukulan yang kuat. Sebab dia pukulan syarak ni lembutnya, pukulan untuk mendidik. Dia pukul anak dia, marah kat anak dia, dia pukul kuat. Lalu datang lelaki yang lain beri peringatan kepada dia. Lelaki tu kata, eh orang Islam. Maksud apa? Maksud orang Islam tu, maksudnya, hey, orang Islam ni tak pukul anak macam tu. Ada kaedah dalam pukul anak, jangan pukul macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Lalu dia pun jawab, la, aku tak Islam. Maka hukumnya dia terkeluar daripada Islam. Tengah marah. Jadi orang Amerika kata, hey, cara orang Islam bukan pukul macam tu dah. Aku kan Islam, aku suka aku nak pukul macam mana pun. Maka ketika itu jatuh murtad, keluar daripada Islam. Itu disyaratkan, diceritakan oleh Imam Nawawi bagaimana dalam memahami konsep mengenai perkara yang dianggap sebagai terkeluar daripada Islam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar, bila kita ceritakan mengenai perkara ini, murtad seorang yang lafaz ataupun beriktiqad ataupun melakukannya, sekiranya sama ada dia dengan keadaan hati lapang ataupun tidak lapang, tengah marah ataupun tak marah, dengan keadaan serabut ke tak serabut, asal dia lafaz kalimah murtad walaupun dia tak tahu hukum, hukumnya terkeluar daripada Islam. Apa yang dia nak kena buat? Kembali kepada Islam. Bagaimana kembali kepada Islam? Bukan dengan istighfar. Kembali kepada Islam, mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, macam muahad nak masuk Islam. Bukan bila
dia Islam, dia buat benda murtad, orang kata kat dia, ni murtad ni, dia pun astaghfirullah, kira balik tak, tak balik. Kena mengucap dua kali kalimah syahadah kembali. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, serta sidang pendengar, berjaga-jagalah, berilah peringatan. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebut oleh Imam Nawawi dan selain daripadanya, daripada kalangan ulama-ulama daripada empat mazhab. Ada ulama ada yang daripada kalangan mazhab Imam Syafi'i, di antaranya Imam Nawawi, dan juga Al-Qadhi Hussein, di antaranya daripada mazhab Imam Malik bin Anas Al-Qadhi Iyad Al-Maliki, di antaranya daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Ibnu Abidin, di antaranya daripada mazhab Imam Abu Hanifah Al-Hafiz Badr Rashid. Mereka-mereka ini mengarang khusus dalam membicarakan mengenai bagaimana menjauhi, memahami apa yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Jadi sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mana-mana yang baik datang daripada Allah, yang buruk juga datang daripada Allah, mengambil asbab daripada kelemahan diri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar, saya mohon ampun dan maaf. Marilah sama-sama kita mengambil berkat daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sabdanya baginda Rasulullah menyebutkan, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah.

Intim dan juga Kai Bahar dengan lagunya Setanggi Syurga membawa kita ke 5.36 minit pagi. Saya hampir ke penghujung untuk bertugas untuk bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya habiskan nasional game buruhan tu sampai pukul 6 pagi. Kerana pukul 6 pagi nanti tepat jam 6 pagi seperti biasa, hari ini hari Selasa, anda bertemankan dengan rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya menerusi tiga suara pula akan bersama-sama dengan anda. InsyaAllah macam-macam cerita ada di pagi nanti, 6 pagi hingga 10 pagi, nasional pagi. Perkongsian cerita-cerita, terutamanya cerita bola sepak lah. Cerita Piala Dunia kan. Nah, cerita Piala Dunia ni di semua stesen radio RTM setiap pagi mesti akan bersembang-sembang, sembang-sembang bola namanya. Jadi, jangan lupa untuk terus bersama-sama pukul 6 pagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM negeri juga telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran daripada saya. Sabar-sabar tepat jam 6 pagi ya kawan-kawan saya. Sediakan dahulu playlist-playlist lagu-lagu yang terbaik untuk hiburkan rakyat Malaysia. Sememangnya hiburan terbaik bermula di RTM. Betul, kita dah 80 tahun dah bersiaran bersama-sama dengan anda. Sebab itu kita faham kehendak, kemahuan rakyat Malaysia. Lagu apa yang diperlukan untuk menghiburkan anda di awal pagi sepanjang 24 jam bersama dengan RTM. Sebab itu kita bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan 24 jam itu dengan penyampainya. Jadi untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Instagram, di Facebook, di live TikTok terutamanya. Ramai yang hadir, ramai yang mencari rezeki, sambil-sambil cari rezeki, sampai ada yang sambil tengok bola, ada yang memang tak boleh nak tidur, tergolik sana, tergolik sini, tetap terus layan nasional geng berhantu. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda ya. Lupa masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.51 minit pagi nanti. Jadi salam subuh, ada juga yang dah masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk anda, pergilah subuh. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perbaruan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sedikit kata-kata sebelum kita berpisah, semoga kata-kata ini dapat bermanfaat untuk kita bersama ya. Waktu terus bergerak, waktu terus berjalan. Jadi jangan habiskan waktu itu dengan penyesalan, dengan perkara-perkara yang lalu. Jadi gunakanlah setiap detik untuk melangkah lebih dekat kepada impian kita, kepada cita-cita kita, kepada kejayaan kita. Pemilik suara ini Nun Alif Zaid Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Baiklah, Wadid FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan selamat pagi untuk anda. Selamat mendengarkan 8 FM, suara pesisir anda. Sekali lagi bertemankan Hebri dan juga Shima pagi ni untuk edisi Selasa yang selesa penuh rasa luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: 16 Jun 2026.
0: Sekali lagi, selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran 8 FM, suara pesisir anda.
1: Ya.
0: Segmen Salam Padian menemani anda bermula 6 pagi hingga 10 pagi nanti.
1: Ya, dan seperti biasalah kami di sini menemani anda, memberi lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga perkongsian informasi kepada anda. Jadi anda kena kekal bersama-sama dengan kami di frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz.
0: Ya, seperti biasa sekejap lagi kita akan dapat dengarkan
1: Mutiara Hadis.
0: Ya, dengan tajuknya hari ini Adab Berzikir dan Berdoa.
1: Ya, kita dengarlah perkongsiannya seketika nanti. Jadi kekal bersama-sama dengan kami di mana jua anda berada. Shima Hebri menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian.
0: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Adab berzikir dan berdoa. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar suara takbir yang keras itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kamu. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tetapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kamu. Abu Musa berkata, pada saat itu saya sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abdullah bin Qais, inginkah aku tunjukkan kepadamu salah satu perbendaharaan syurga? Saya menjawab, tentu ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berzikir dan berdoa hendaklah dilakukan dengan beradab. Antara adab berzikir dan berdoa adalah dengan menggunakan suara yang rendah dan perlahan, tidak perlu dengan mengeraskan atau menguatkan suara, kerana Allah maha mendengar. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah, akan dikurniakan kepadanya satu daripada perbendaharaan di syurga. Jagalah adab berzikir dan berdoa. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Tarian.

0: Ya, anugerah terindah.
1: Alhamdulillah. Kalau kita dah dianugerahkan anugerah yang terindah tu kan, kita hargai, kita syukuri, kita nikmati.
0: Betul. Jadi kita bangun pagi ni pun satu anugerah terindah juga.
1: Betul.
0: Dapat berpeluang untuk bernafas lagi kan.
1: Mm-hmm.
0: Dapat dengarkan si Mabry pun satu anugerah terindah juga.
1: Alhamdulillah.
0: Kan?
1: Senang hati kami.
0: Betul. Kan? Baik, anugerah terindah lagi untuk anda. 6.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan kepada anda seperti biasa, iaitu berita pilihan SP yang mana rujukan kami menerusi portal berita RTM.
1: Mm-hmm. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami.
0: Betul.
1: Dua perkongsian ataupun dua berita akan kami bawakan sekejap lagi 6.30 minit pagi nanti.
0: Ya, dan semestinya benar, tepat dan dipercayai. Jadi kekal bersama-sama dengan Happy Shima pagi ini dan dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: apa lagi? Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Play. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Sorakan bergema, debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labar FM, suara pesisir anda.
1: Baik, mudah-mudahan kita boleh senyum seharian. Yang penting apa yang kita rancang akan dipermudahkan semuanya.
0: Amin. Okey, dan info cuaca yang kami nak kongsikan kepada anda ini, seperti biasa kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan dua info cuaca yang akan kami kongsikan seperti biasa juga, ramalan cuaca negeri utama dan juga ramalan cuaca laut perairan.
1: Okey, kita mulakan dengan cuaca umum. Baik. Bagi sekitar Labuan hari ini, 16 Jun 2026, pagi diramalkan tiada hujan, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum hari ini 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana sepanjang hari ini diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah selatan, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Itu dia info cuaca yang dapat kami kongsikan kepada anda.
1: Okay, jadi sekali lagi kami mendoakan semoga apa yang kita rancang hari ini akan berjalan lancar, dipermudahkan, lancar jelah semua urusannya.
0: Betul, kita mengharapkan apa jua yang anda lakukan, tidak kira lah sama ada bekerja, berniaga ataupun mungkin di rumah saja ke, apa je aktiviti anda, pastinya berjalan dengan lancar dan juga dipermudahkan.
1: Dan pastinya kami di Labuan FM akan terus menemani anda.
0: Betul.
1: Seketika nanti tepat pukul 7 pagi.
0: Ya, kita akan ikuti berita utama 7 pagi dan juga akan dengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan kami akan kembali menemani anda di jam yang kedua seketika nanti.
1: Dipastikan anda terus mendengarkan dua frekuensi kami, 103.7 ataupun 89.4 MHz.
0: Ya, juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik di mana jua anda berada. Hebrew Shima menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti, dan dengarkan ini dia salam padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara bersih.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Bersama Geng Pagi Labuan FM, salam

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tu lain macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026. Hari Selasa pukul 8:20 pagi dan ulangan pukul 5:45 petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

0: Malaysia menyambut baik kesepakatan yang dicapai antara Amerika Syarikat dengan Iran untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha pengantara yang menyumbang kepada perkembangan positif itu, khususnya oleh Pakistan. Tegas beliau, pembukaan semula Selat Hormuz kepada aktiviti perkapalan antarabangsa ketika ini harus diberi keutamaan segera, sambil menyifatkan ia sebagai urat nadi penting kepada keterjaminan bekalan tenaga global serta perdagangan. Sementara itu, dalam usaha mendapatkan jaminan bekalan minyak dan diesel negara, Perdana Menteri akan berlepas ke Kazan, Rusia hari ini. Ia menjadi agenda utama pertemuan beliau dengan Presiden Vladimir Putin.
1: Ini rahsia kita baik dengan orang. Jadi insya Allah dalam 2 hari saya akan dapat persetujuan supaya dia jamin penyaluran minyak dan diesel kepada Malaysia. Supaya sekarang ni tak ada masalah.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun meski konflik Washington-Tehran berakhir, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir menjangkakan pemulihan bekalan minyak global tidak berlaku dalam masa singkat.
2: Perjanjian damai itu boleh dicapai, kesannya itu mungkin akan mengambil masa sebab dari proses untuk memulihkan keadaan dari segi laluan di Selat Hormuz, dari segi memulihkan kerosakan kepada infrastruktur yang terkesan ketika peperangan. Jadi itu juga akan memberi kesan yang ataupun mengambil masa untuk dipulihkan sepenuhnya.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Dalam perkembangan berkaitan, bekalan bahan api negara kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
3: Alhamdulillah, kita berjaya atas kerjasama semua pihak, kerajaan, industri, syarikat-syarikat minyak, pengusaha sesen-sen minyak. Kerjasama rapat ini, kita dapat menjamin bekalan itu. Supply ada dan supply itu diurus dengan baik supaya tidak ada ketirisan. Jadi insya Allah kerajaan akan pastikan jaminan bekalan itu tiap-tiap bulan dapat kita secure.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Perkembangan terbaru di Asia Barat turut mendapat reaksi positif daripada penganalisis geopolitik. Pakar geostrategi Profesor Dr. Azmi Hassan melihat perjanjian damai yang dicapai Amerika Iran berpotensi menstabilkan harga tenaga sekaligus mengurangkan tekanan inflasi import serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek ekonomi serantau.
4: Walaupun selepas perjanjian penamatan, tindakan ketenteraan ini dikatakan memberi satu impak yang positif kepada seluruh dunia dan juga kepada Malaysia. Dan harapannya adalah dalam masa 2-3 minggu ini, harga minyak di pam petrol akan turun. Bukan secara mendadak tetapi menunjukkan penurunan yang dikatakan melegakan rakyat.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Nada sama juga disuarakan pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
5: Kita lihatlah untuk memulih sepenuhnya bekalan minyak di Timur Tengah itu masih lagi akan mengambil masa, bukan minggu tetapi mungkin berbulan. Tetapi apa yang lebih penting, keyakinan pelabur dan juga industri bahawa segalanya akan pulih seperti sedia, itu amat penting. Dan keyakinan itulah yang akan membawa kepada situasi ekonomi yang lebih positif.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula 1 Julai, caj RM1 bagi pengeluaran tunai di semua mesin pengeluaran wang automatik, ATM dan mesin kitar semula pintar, SRM, dimansuhkan. Langkah itu membolehkan pemegang kad debit tempatan mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM untuk pengeluaran tunai tanpa had secara percuma. Industri perbankan dalam kenyataan bersama memaklumkan inisiatif tersebut mencerminkan komitmen industri dalam memastikan akses yang boleh dipercayai, mudah dan berpatutan untuk pengguna. Ini pula reaksi pengguna.
6: Baguslah untuk rakyat kita kan, sebab dia tak macam ada setengah orang dia kalau nak pergi withdraw duit, dia pergi ke bank ni lah, bank ni lah, bank ni lah. Anda kata kalau bank tu tak ada dalam kawasan tu, susahlah untuk diorang ni kan.
7: Memang senang lah. So kita nak tukar, nak keluarkan pun kita dah ada hard limit. Satu hari kita keluar berapa ratus, lepas tu tak cukup kita kena pergi balik, dah potong RM1. Kalau satu hari RM3-4, dah sebulan dah apa-apa. Sebab kita pun peniaga kan. So memang bagus lah.
8: Sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur. Advantage lah bagi kita orang yang warga emas ni nak keluar duit, nak menggunakan sistem bank ni memang terbaik lah.
0: Mulai 1 Julai juga, kos penghantaran ubat kepada 80,000 pesakit ditanggung sepenuhnya Kementerian Komunikasi dan MCMC menerusi program ubat melalui POS UMP. Menteri Berkenaan Datuk Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu melibatkan anggaran kos 5.69 juta ringgit setahun.
9: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Kira-kira 7,000 hingga 8,000 etnik Rohingya dihantar ke negara ketiga setiap tahun. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, proses itu bagaimanapun ketika ini tidak dapat dilakukan susulan pelbagai kekangan. Namun, perbincangan tetap diteruskan dengan negara-negara terlibat.
10: Kita ada kerjasama dengan negara-negara lain yang berjanji untuk menerima mereka. Dan pada masa yang sama juga, keselamatan negara ini. Jadi setiap orang yang datang ke negara ini mestilah mengikut undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan di negara ini. Mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Jika mereka melakukan kesalahan, kita ambil tindakan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cape Verde mencipta kejutan apabila mengikat juara Eropah Spanyol tanpa jaringan dalam aksi pembukaan kumpulan H di Atlanta awal pagi tadi. Meski pasukan bimbingan Luis de la Fuente menguasai sebahagian besar permainan, namun gagal menembusi benteng pertahanan kental Cape Verde diketuai penjaga gol berpengalaman Vozinha sehingga wisel penamat. Keputusan tersebut dianggap antara kejutan besar memandangkan ini penampilan sulung Cape Verde dalam kejohanan berprestij itu. Malah Jaya menafikan kemenangan salah satu pasukan pilihan untuk menjulang trofi. Dalam aksi kumpulan G, Belgium dan Mesir terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama di Stadium Seattle. Mesir terlebih dahulu di hadapan menerusi jaringan Imam Ashour pada minit ke-20 hasil umpanan Muhammad Salah. Belgium hanya berhasil menyamakan kedudukan pada babak kedua menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanan Mesir Muhammad Hani susulan kekalutan di dalam kotak penalti. Ketika ini sedang berlangsung aksi antara Arab Saudi dengan Uruguay dalam kumpulan H. Kedua-dua pasukan seri tanpa jaringan pada separuh masa pertama.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, kapal-kapal yang terkandas mula bergerak keluar dari Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dalam platform Truth Social berkata kebanyakannya sarat dengan muatan minyak. Ia akan melalui laluan strategi itu dengan selamat, terjamin dan terpelihara. Amerika Syarikat dan Iran dijadual menandatangani perjanjian damai di Geneva, Switzerland, Jumaat ini sekaligus membawa pembukaan sepenuhnya Selat Hormuz tanpa tol dan ancaman. Dalam pada itu, Israel terus menjadi duri dalam daging apabila tetap berdegil untuk kekal berada di Gaza, Lebanon dan Syria. Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu berkata tindakan itu kononnya demi melindungi negara haram Israel. Sementara itu, pasaran saham Wall Street ditutup tinggi. Indeks Dow Jones Industrial Average menokok 0.92% kepada 51,671.03, manakala S&P 500 melonjak 1.65% kepada 7,554.29. Indeks Nasdaq Composite pula naik 1.7% kepada 7,554.80. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa Selat Hormuz dibuka segera. Caj seringgit mesin ATM dimansuhkan mulai bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Marilah saudara-saudara pendengar sekalian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak wadan yang tercinta. Seorang
1: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
2: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
3: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
4: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
5: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
6: Kepercayaan kepada Tuhan.
7: Kesetiaan kepada raja dan negara.
8: Keluhuran perlembagaan.
9: Kedaulatan undang-undang.
10: Kesetiaan dan kesetiaan.
4: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga

0: Ya, Labar FM, suara pesisir anda. 7.21 minit pagi sudah ketika ini.
1: Ya, berlalu khalifah cinta dan sayang.
0: Ya.
1: Begitulah rasa cinta dan sayang kami kepada pendengar setia Labuan FM yang mendengarkan siaran kami ketika ini.
0: Ya, cinta dan sayang kami tak pernah putus untuk anda semua.
1: Akak janji.
0: Akak janji tak menekan-nekan.
1: Tapi kita kena menekan. Kita punya Min.
0: Betul. Nak tunggu Min ni. Apakah topik sembang pagi ni, Min?
1: Kita kena tekan-tekan sikit Min kita, ya.
0: Tapi tak apalah kan. Sebelum kita tekan-tekan Min, takut Min tekan kita pula.
1: Kan nanti terbalik kepada kita semula, kan?
0: Tapi tak apalah, ya, Min. Kami kongsikan dulu nanti 7.30 minit pagi. Perkongsian booster jiwa pula, ya, Min?
1: Kita bagi booster jiwa dulu, Min, ya.
0: Risau Min tekan-tekan kita.
1: Kita bagi Min santai-santai dulu. Minum secawan kopi.
0: Betul,
1: kan?
0: Banyak senyum, ya, Min, pagi ni.
1: Alhamdulillah.
0: Itu yang kami suka kalau Min senyum. Kami tak ada Min yang murung-murung.
1: Senang hati saya dengar, kan? Tengok dia senyum tu, ya.
0: Kan? Dia, okay lah. Dia buka je pintu tadi. Senyuman dia sampai ke telinga.
1: Alhamdulillah. Luar biasa sangat tu.
0: Ada sesuatu yang berlaku ke Min? Okey, dan seperti biasa sekali lagi untuk anda, 7.30 minit pagi nanti ada perkongsian booster jiwa yang akan kami kongsikan kepada anda. Nak tahu apakah perkongsiannya, kena nantikan.
1: Nantikan seketika nanti, 7.30 minit pagi nanti, ya.
0: Ya, jadi kekal bersama-sama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dua frekuensi utama kami. Anda juga boleh dengarkan kami di mana jua anda berada menerusi aplikasi RTM Klik.
1: Okey, dan kami akan kembali selepas ini. Terus dengar.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: sorakkan bergema. Debaran semakin terasa di pentas dunia. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Selasa 16 Jun. Spanyol menentang Cape Verde. Grandstand Isnin 11 malam. Sepak mula Selasa 12.30 malam. Arab Saudi berdepan Uruguay. Grandstand 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Belgium lawan Mesir. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Iran lawan New Zealand. Grandstand 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
5: Ha? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
6: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
6: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
7: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyunting harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, Pusat Jiwa untuk anda, 8 FM, suara pesisir anda.
1: Iya, jadi kita nak kongsikan perkongsian motivasi booster jiwa. Kita
0: betul.
1: Nak tingkatkan lagi semangat kita. Kita nak cari ketenangan dalam menjalani kehidupan seharian. Zamil, saya tanya, booster jiwa dengan doktor siapa itu? Hari ini anda bersama-sama dengan Dr. Shima dan Dr. Hebri.
0: Iya, kami menemani anda di sini nak bagi suntikan dengan anda semua ni. Ya. Okey, baiklah. Untuk topik saya booster jiwa pada pagi ini, kita nak kongsikan kepada anda antara tips hidup simple dan juga santai.
1: Kan, simple, santai, itu yang kita nak sebenarnya.
0: Betul.
1: Walaupun dengan kehidupan sekarang ni sibuk dengan pelbagai tuntutan, kan
0: tidak kira lah kan apa jua yang dilakukan, begitulah kesibukan kita. Tapi kita pandai-pandai menekankan pentingan mengamalkan gaya hidup yang sederhana untuk mencapai ketenangan fikiran kita.
1: Betul.
0: Kehidupan yang teratur dan juga hari yang lebih bermakna.
1: Betul, sebab kita nak yang simple, nak yang santai. Tenang fikiran, teratur hidup, bermakna setiap hari. Tak gitu, kan?
0: Ya, betul. Okay. Macam mana kita nak hidup simple dan santai ni? Dia mudah saja sebenarnya. Yang mana kita kena fokuslah pada keperluan, bukan kehendak.
1: Okay.
0: Kalau kita terlalu ikut kehendak saja, macam mana kita nak simple, macam mana kita nak hidup santai, kan?
1: Ya.
0: Jadi kita kena belajar bezakan apa yang benar-benar penting dan juga apa yang hanya sementara.
1: Maknanya kita kena ukur baju.
0: Betul.
1: Di badan sendiri. Limit kita tu kita tahu sampai mana, kan. Tapi jangan sampai berlebih-lebihan.
0: Betul. Kena ikut ketebalan dompet lah juga.
1: Begitu ceritanya. Nak simple, nak santai. Kalau boleh, kurang-kurangkanlah barang yang tidak digunakan.
0: Betul-betul.
1: Kerana ruang yang kemas biasanya buat fikiran lebih tenang.
0: Minimalis lah ni.
1: Tak percaya, cubalah. Mana-mana barang yang kita rasa macam dah berkurun lama, kan. Agak-agak macam kita nak, bolehlah kita kurang-kurangkan.
0: Kalau sama ada barang ke tersebut, kalau dah rosak, mungkin kita boleh buang, ataupun kita semula, ataupun mungkin barang tu masih okey lagi, kita boleh derma dengan orang lain.
1: Betul.
0: Okey, dan juga kita kena jugalah susun rutin harian secara ringkas. Seperti bangun, makan, bekerja, berehat dan juga tidur pada waktu yang lebih teratur.
1: Lebih teratur.
0: Biar simple, tapi sebenarnya dia membawa kehidupan kita yang lebih bermakna dan juga santai.
1: Betul, tak perlu nak fikir berat-beratkan fikiran sangat.
0: Jangan tekan-tekan fikiran kita ni.
1: Okay, seterusnya kalau boleh kita elakkanlah ya terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita kena ingat hidup setiap individu, setiap orang ini berbeza. Berbeza jalannya.
0: Betul.
1: Berbeza rezekinya.
0: Betul.
1: Jadi kita jangan membandingkan diri. Kenapa saya macam ni, tak macam dia, kenapa
0: setuju.
1: Saya begini. Jangan. Kalau boleh elakkan. Kalau tak, nanti susah. Sampai bila kita nak rasa simple, sampai bila kita nak rasa santai.
0: Betul.
1: Dengan diri sendiri.
0: Begitulah perjalanan hidup kita ya. Ada laluan yang berliku-liku, ada yang laluannya yang terus,
1: kan.
0: Saja lurus saja.
1: Saya tengok
0: kan.
1: Ini mewah selalu pergi cuti-cuti.
0: Begitulah kehidupan kita ya, tidak semestinya semuanya indah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah.
1: Begitulah
0: kan. Okey, dan ini paling penting juga sebenarnya. Sekarang ni zaman digital. Jadi kita lebih fokus kepada media sosial. Jadi pada anda semua ya, gunakan media sosial itu secara sederhana sahaja.
1: Sederhana ya.
0: Bila kita guna media sosial itu, kena tengoklah kita ambil manfaatnya, mana yang baik, mana yang buruk kita buang, kan. Bukan tekanan kita nak. Kita nak ambil yang positif-positif saja. Kurang-kuranglah kecaman-kecaman tu.
1: Udah-udahlah tu. Apa faedahnya, kan? Okey.
0: Kan.
1: Tadi kalau penggunaan media sosial, sekarang ni kita boleh fokus untuk hidup simple, santai. Kita simpan duit.
0: Betul.
1: Walaupun sedikit.
0: Setuju.
1: Tak perlu, asal bunyi simpan tu kena banyak. Dia boleh bermula dengan sedikit. Yang penting konsisten.
0: Sekurang-kurangnya ada simpanan lah.
1: Ada simpanan itu. Konsisten lebih penting daripada jumlah besar. Maknanya bila kita konsisten, dia akan terbiasa. Tak adalah terhenti di situ, kan.
0: Betul. Kita kena fokus juga dengan kewangan, kan. Okey. Selain daripada itu juga, bukan saja kita nak simpan duit walaupun sedikit, kita juga nak jaga hubungan ni, ha, yang memberi ketenangan kepada kita, iaitu kita kena berkawan dengan orang yang positif lah. Ha, kita kena bijak memilih kawan, ha, dan juga menghargai diri kita. Yang menghargai diri kita ni, kawan mana sebenarnya yang boleh kita harapkan? Betul. Yang boleh kita percaya, kan? Yang boleh mendengar, yang boleh jadi bahu kita.
1: Yang mana perlu kita elak. Betul. Kita terhadkan di situ. Semuanya terpulang pada diri kita. Dan semestinya kita juga perlu berani. Belajarlah berkata cukup. Ingat tu, sebab tidak semua perkara itu perlu dikejar.
0: Betul.
1: Ada masanya kita perlu berhenti seketika, renung kembali. Kita tengok, cukuplah sampai di sini. Jadi kita akan rasa lebih santai di situ.
0: Cukup,
1: tak adalah
0: sampai di sini.
1: Tidaklah tertekan sangat, ya.
0: Betul. Lagi yang paling penting juga, kan, sekarang ni kita kenalah menghargai bukan saja hubungan dengan kawan-kawan, tapi sebenarnya luangkan masa dengan alam dan juga keluarga juga sangat penting, ya. Jadi kebahagiaan sederhana selalunya datang dari perkara kecil, tidak kira lah, ya. Sama ada kita makan malam bersama keluarga, ataupun bercuti di tempat yang mungkin kita rasa walaupun dekat, tapi kita rasa kualiti itu.
1: Betul.
0: Bersama dengan orang-orang sekeliling kita, kan. Nikmati. Keluarga kita nikmati, kan, semua tu. Kita menghargai antara satu sama lain.
1: Betul. Dan yang terakhir yang boleh membuatkan kita sentiasa rasa simple, santai, bersyukur setiap hari. Kita kena rasa ada nikmat bersyukur tu, kan.
0: Betul.
1: Bukan apa, dia akan membuatkan hati kita lebih tenang. Apabila kita fokus, kita syukuri pada apa yang ada. Tak perlu kita nak macam membanding-bandingkan.
0: Betul.
1: Tak perlu kita nak berharap sesuatu yang mungkin jauh daripada jangkauan kita. Kita fokus dengan apa yang ada. Kita syukuri.
0: Jangan kita mengeluhlah, kan. Bila kita sudah aplikasikan kesembilan yang kami kongsikan tadi tu, kita tidak bersyukur, itu macam susah, kan? Susah juga lah, ya. Bila kita lakukan antara kiranya macam 10 tips lah kami kongsikan ini, paling penting adalah bersyukur ke setiap nikmatnya itu.
1: Betul.
0: Jadi untuk anda semua, kadang-kadang hidup simple bukan bermaksud hidup biasa-biasa, tetapi hidup yang lebih tenang, teratur dan juga bermakna.
1: Ya, tenang fikiran.
0: Betul.
1: Teratur hidup kita dan bermakna setiap hari.
0: Ya, jadi begitulah, kan, hidup simple dan santai ini mengajar kita bahawa kebahagiaan tidak semestinya datang daripada kekayaan ataupun kemewahan, tetapi daripada cara kita mengurus kehidupan dengan bijak dan juga bersederhana, dengan memberi keutamaan kepada perkara yang penting, menjaga hubungan yang baik, mengurus kewangan dengan berhemat serta sentiasa bersyukur.
1: Okey, kita bersyukur hari ini dapat kongsikan, dah sampaikan 10 tips kepada rakan-rakan pendengar kita. Semoga dapat membantu meningkatkan lagi, nak booster jiwa anda pagi ini supaya anda lebih fokus melakukan tugasan anda.
0: Ya, ayo cari motivasi pada hari ini.
1: Ayo.
0: Aktifkan pada diri anda. Okey, sementara tu kita nak menantikan juga daripada Min, apakah topik sembang pagi. Jangan lupa jenguk kami menerusi live TikTok Labuan FM ketika ini, ya.
1: Okey, kita nak berinteraksi juga dengan rakan-rakan di TikTok. Jangan lupa bantu repost terlebih dahulu.
0: Ya, betul. Kita dah tap. Kan.
1: Dan kita akan kembali selepas ini.
0: Ya, jadi anda terus kekal bersama-sama dengan Happy Shiba pagi ini menerusi segmen Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: Alahai, Nurlela.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
2: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
3: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami melalui segmen Salam Padian untuk pagi ini. Terima kasih, Min.
4: Terima kasih atas perkongsiannya. Tak perlu kita menekan banyak sangat hari ini. Dia sendiri dah kemas kini topik Salam Pagi tu. Tahniah, Min. Tahniah.
3: Okey, jadi Min nak tanya anda ni mengenai dengan koleksi barang paling banyak dalam simpanan anda.
4: Baru je kita kongsi tadi, Mustahil Jiwa.
3: Baru je nak kurangkan barang yang tidak digunakan.
4: Kan, kita nak hidup simple dan santai. Dah tiba-tiba Min up topik pula koleksi barang paling banyak dalam simpanan, ya. Menekan, betul. Tapi mungkin koleksi ini mungkin boleh dikurangkan lah, Min, ya. Betul. So, ada banyak sangat ni.
3: Ataupun berilah dengan orang lain.
4: Sedekah ke. Pre-love ke. Ya, Min, ya.
3: Risau kita.
4: Okay, jom kita tengok apa koleksi barang paling banyak dalam simpanan anda setakat ini, ya.
3: Okey, jadi macam Min sendiri, katanya situasi dia terjadi dengan Min sendirilah.
4: Astagfirullahaladzim.
3: Min baru sedar banyak betul koleksi tumbler dan juga botol. Min
4: baru sedar ke, Min?
3: Mulut Min satu je, tumbler

0: apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Hey. Alah, sekali-sekala Kak Mah. Takkanlah, tak boleh kan?
2: Sekali-sekala Kak Fora tulen macam tau. Minggu ni, Kak Mah tengok 3 kali tau. Ha? Macam mana tu?
1: Stres kerja lah Kak Mah. Shopping tu kan satu terapi diri.
0: Macam-macam je lah diorang ni kan. Dengarkan episod Self Reward ke Self Sabotage 16 Jun 2026 hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
4: Marilah saudara-saudara pendengar sekian, kita kenangkan kembali riwayat dan perjuangan seorang tokoh anak watan yang tercinta. Seorang
5: hijrah bukan sekadar mengingati sejarah, tetapi keberanian mencipta masa depan. Dengan iman, perpaduan dan usaha, kita melangkah lebih jauh.
6: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.